0: Kemana kamu, less than lover. Kalau mau Ki, tak puterin. Tapi kalau mau love hangover juga boleh aja sih.
1: Iya, kalau no isi problem. BBM, Oki, tim yang menggunakan debit atau kris.
0: Alright.
1: Bahkan aku bisa bela-belain kalau mau isi BBM, cari yang bisa debit atau kris.
0: Gitu ya.
1: Cuma sayangnya di Bali nggak kayak di Pulau Jawa, di sini susah banget sampai hafal loh pompa bensin mana aja yang bisa debit dan kris. Sama Oki, kamu kalau mau ke daerah Hayam Wuruk itu loh Oki, sebelahnya Danamon.
0: Oh.
1: Itu tuh bisa dia debit. Kris nggak bisa tapi debit bisa.
0: Debit bisa ya.
1: Sana.
0: Terus dan, kambil... dan itu banyak orang kesana loh Dek, karena banyak yang bilang itu terpercaya.
1: Iya benar. Ya, ikut kan? Ikut aja yang baru katanya. Jenny yang
0: oh
1: baru.
0: Ikut yang baru. Oh boleh, nanti kita siapin.
1: Oke, kita puterin ya.
0: Halo Mbak Desi, kita sudah live di TikTok Sahabat Bun FM di at Pingun FM Bali I. Kalau Mbak Desi lagi di jalan sepertinya kalau dibilang ke pom bensin pakai cash aja. Dia lebih suka pakai cash ya. Sat-set asal belinya genep ya, nggak nunggu susu lagi. Itu cepet ya kan.
1: Bener.
0: 30 ribu.
1: 30 ribu langsung.
0: Ya, 550 ribu.
1: Kalau ada yang beli full itu yang agak-agak sore.
0: Iya iya. Aku, full. Aku sih. Eish. Full. Tapi kan aku cepet deh.
1: 38 ribu kan nunggu nyari uang kecil lah pakai.
0: Kan dia udah punya cepet. Ya kan.
1: Iya sih. Bu Agung dia suka tuh kayak itu tuh.
0: Full, full, full tank.
1: Full, full. Ya. Full tank. So-soan lagi. Full tank pertama 60 ribu.
0: Udah dia udah pernah kayak gitu dia?
1: Udah?
0: Iya.
1: Terus dia bilang, "Dek, kok mahal, Dek?" Loh, orang pertama udah naik
0: tadi. Iya, pertama gitu. Saya naiknya gila-gilaan, Bu.
1: 66 apa berapa gitu dia beli bensin
0: kan. Kalau kalau tanknya gede ya kan? Oh, tank mana, Bu? Tank militer.
1: Mami Ranggani.
0: Halo Mamrang.
1: Mami Ranggani paling menghindari pompa bensin. Mami beli bensin di warung-warung yang jualan bensin botolan aja.
0: Luar biasa.
1: Kecuali kalau bawa mobil.
0: Mantap. Ini orang have Sultan banget ini.
1: Have,
0: ya kan?
1: have banget.
0: Have banget. Hmm. Ada Mbak Ari Putri tadi udah. Mbak Panca. Oh tadi udah ya.
1: Mbak Panca ada tambahan ya.
0: Aku juga selalu ada uang cash di jok motor ya untuk beli bensin itu biar nggak buka-buka tas, buka dompet ribet katanya.
1: Alright. Terus ada Mbak Yuni.
0: Halo Mbak Yun.
1: Mbak Yun, aku terbiasa cashless. Saking cashlessnya pernah ke pasar belanja lupa bawa, lupa nggak bawa cash sama sekali.
0: Emang di pasar nggak ada yang penjualnya punya kris ya?
1: Jarang kayaknya deh.
0: Oh gitu ya.
1: Terus dia bilang gini, akhirnya sengaja beli buah yang bisa transfer.
0: Oh baik.
1: Dan aku transfer lebih dan akunya dikasih uang cash. Tarik tunai di dagang buah.
0: Tapi aku juga beberapa kali pernah ya. Jadi karena saking nggak punya uang ya kan, kita cashless kan, kita mau bayar. Mau bayar nggak punya uang cash maksudnya terus kita bayar ke sana minta lebihin 2 ribu. Aku lebihin 2 ribu, kasih aku 2 ribu ya buat bayar
1: parkir.
0: Parkir dong.
1: Terus kalau kata Mbak Yuni juga kalau di pompa bensin aku biasanya cashless juga.
0: Oh gitu.
1: Putoki.
0: Halo Putoki.
1: Lucas Graham, good times.
0: Alright, good time.
1: Good. Nggak tahu.
0: Ada.
1: Lucas Graham. Ani cegutan. Beda tuh nggak?
0: Nenek.
1: Oh, cari dari Jepson itu.
0: Iya iya benar ya.
1: Yang Lucas Graham coba kita cek dulu ya. Oke ya.
0: Lucas Gigi Graham.
1: Takut yang... banget ya. Diriku bayar di pompa itu biasanya pakai cash ya. Dan biasanya sudah aku siapin di kantong jaket untuk bayarnya. Kalau ada pompa bensin yang cashless boleh tuh info ya Ade, pengen coba. Lebih ke dia debit sih, kartu debit itu di Hayam Wuruk sebelahnya Danamon yang ada jus masa lalunya juga.
0: Oh baik.
1: Jadi biasanya dia sambil langsung beli jus masa lalu ya.
0: Oh gak ada ya Lucas Graham yang
1: Ki,
0: good time.
1: Beda gak tuh Ki?
0: Iya.
1: Diriku sama kayak Cynthia ya, jadi teman gestun, gesek tunai ya. Karena entah kenapa teman-teman itu tahu aja diriku bawa uang cash lebih katanya.
0: Baik.
1: Ki, gak ada Ki. Yang mau yang lain info ya,
0: ya Mbak Fancy ya. Halo Mbak Fancy.
1: Ada mana kerincinganmu?
0: Nih, kerincing-kerincing. Tuh, udah itu muncul tuh kerincingannya.
1: Kalau
0: ya
1: di pompa bensin lebih sering pakai cash deh Wibi, biar cepat aja gak ribet. Justru kadang agak sebel kalau lihat orang bayar pakai kris tapi nggak ada kuota. Atau masalah jaringan internet, mana antriannya panjang lagi. Aku sering pakai cash aja supaya lebih aman dari pantauan petugas pajak.
0: Beda level kayaknya kita ya Mbak ya.
1: The fate of Opelia dong.
0: Pasti di rumahnya, di dinding rumahnya ini ada.
1: Di keramik.
0: Oh di keramik bawah ya.
1: Iya.
0: Aduh ngeri banget. Ada Bawe.
1: Halo.
0: Katanya thank you lagunya udah mengudara. Terima kasih sama-sama. Dia melaporkan batu bulan cerah sekarang.
1: Terima kasih.
0: Bunda Ayu Suwarni lagunya tadi udah diputerin 1000 kali tertama. Kalau dia lebih suka berbayar pakai aplikasi My Pertamina gitu deh. Oh, yang sudah terhubung ke GoPay atau OVO. Tinggal scan dari aplikasinya, praktis, dan riwayat transaksinya juga langsung tercatat deh. Soalnya entah kenapa ya, di beberapa SPBU di Tabanan kadang krisnya biasa malah nggak bisa dipakai. Agak unik sih ya katanya. Jadi biar gak ribet, saya langsung pakai My Pertamina saja.
1: Oke, tadi Bunda Ayu Suwarni ikutan kalau beli bensin di SPBU, menurut saya pakai uang cash dong. Terima kasih.
0: Terus sama-sama.
1: Tadi Mbak Pensi minta The Fate of Opelia. Ntar kita siapin The Fate of Opelia ya. Titin.
0: Halo Tin.
1: Titin minta lagunya Hazel Sister. Happy birthday buat anakmu Tin.
0: Yeay,

0: Anak yatim.
1: Tapi kita enggak tahu namanya.
2: Anakmu Dwi kan? Kan yang pertama Eka.
1: Sok tahu banget
2: ya. Yang kedua Dwi.
1: Tin. Bener enggak Tin? Siapa sih namanya?
2: Dwi, udah pakai Dwi aja dah.
1: Sok tahu anak kedua udah gitu aja.
2: Iya, anak kedua.
1: Siapa tahu Ade, Ade tuh anak kedua juga kan kadek.
2: Oh, kadek ya.
1: Iya.
2: Halo.
1: Ade deh kayaknya namanya, Wak.
2: Oh, namanya Ade.
1: Iya, ya enggak sih Tin?
2: Titin tuh sering dipanggil Mama Eka gitu kan.
1: Karena anak nomor pertama. Yang kedua Ade enggak sih namanya Tin? Cepat-cepat ngetikin, lama banget kamu ngetik.
2: Halo Ocehan, selamat halo pagi. Sudah menonton kita di TikTok pagi hari ini. Ada Erike, selamat pagi Erike.
1: Erik, lagunya Erik.
2: Alright.
1: Bibreksa, ini nih Mavlong.
2: Alright.
1: Kalau belanja, kalau mereka menyediakan kris, aku selalu pakai kris karena aku malas banget ambil uang ke ATM, apalagi di Lombok ya. ATM BCA kok langka sekali.
2: Masa katanya sih?
1: Please ya BCA ya, banyakin lagi ATM-nya. Tapi kalau ke SPBU aku always cash karena nggak mau ribet dan lama. Jadi biasanya pegang cash buat jaga-jaga. Kalau lagi makan atau nongkrong, enggak nyediain kris juga biar bisa bayar gitu.
2: Oh baik. Ya,
1: baik, terima kasih.
2: Halo Rose Imbon, selamat pagi. Sudah menyapa di TikTok juga pagi hari ini. Ada Abah Weisel, selamat pagi. Dia menyapa kita aja dari Gianyar. Mbok Nil, Nil. Selamat pagi Mbok Nil, Nil.
1: Halo.
2: Kalau aku beli bensin pakai cash aja. Takut pakai kris kan katanya tidak boleh menyalakan ponsel pas di bensin.
1: Iya benar juga, Wak.
2: Iya, tapi kan cuma sebentar kali, enggak?
1: Iya sih.
2: Kan? Enggak buat teleponan maksudnya. Kalau teleponan kan lama kan.
1: Iya.
2: Kak Wibi sama Kak Ade mesiaran lagi OTW Singaraja. Hati-hati di jalan.
1: Singaraja.
2: Mbok Nil, Nil dan juga tim ya. Halo,
1: halo.
2: Dokter Gungwi, selamat pagi Dokter Gungwi.
1: Iya. Lama banget gak ketemu Dokter Gungwi.
2: Dia sibuk banget sekarang sebagai pembicara, sebagai dia artis, lagi penyanyi,
1: duh,
2: gymers,
1: nih,
2: dan segala hal yang ada di dunia ini.
1: Dokter Gungwi, miss you. Terus ada Bagus Bayu.
2: Halo.
1: Menari-nari.
2: Alright.
1: Siap, kamu menari di mana, Gus?
2: Mm-mm.
1: Papang, Sam Smith dong featuring Armani, Dancing with a Stranger. Kalau saya lebih baik pembayaran cash aja, lebih santai.
2: Oh baik.
1: Terus ada Gung Intan.
2: Halo Gung Intan.
1: Dulu selalu beli bensin di Stikom karena bisa kris. Oh itu bisa ya?
2: Bisa.
1: Oh, rame banget sana no.
2: Iya iya benar.
1: Rame banget.
2: Juga kalau dia ngasih jalurnya motor itu kan
1: ngabisin jalan.
2: Iya kan? Dia sampai mengular di luar toh.
1: Iya benar benar benar.
2: Iya, iya, iya.
1: Aku jarang banget bawa uang cash kata Gung Intan ya. Terus belakangan selalu pakai My Pertamina buat bayar.
2: Oh sama.
1: Hampir semua SPBU bisa. Kemarin coba di Tabanan juga bisa kok. Oh baik.
2: Oh okay, baik.
1: Terus Putu Oki bilang itu Lukas Graham di new playlist. Coba dicek.
2: Oh.
1: TMD kita kebanyakan lagu dia pusing.
2: Iyalah pastilah.
1: Iya,
2: aku tidak akan
1: ya
2: pernah ingat itu.
1: Iya.
2: Mana new playlist?
1: Ada gak? Kalau gak katanya sederhana aja.
2: Oh iya ada.
1: Maaf ya kita gak tahu.
2: Halo Titisan Ultraman.
1: Hai.
2: Dokter Gungwi katanya iya maklum lagi gedebak-gedebuk katanya.
1: Iya.
2: Dokter Gungwi turut berduka cita ya kemarin.
1: Siapa?
2: Ada siapa itu anggota keluargamu atau mungkin dari keluarga itu ada yang meninggal sepertinya ya,
1: oh,
2: ya kan.
1: Okay, okay,
2: turut berduka lo Dokter Gungwi ya kan. Hidup lagi gedebak-gedebu katanya, yang penting ngopi tetap jalan biar waras.
1: Benar tutup.
2: Halo.
1: Ikutan minifood lebih suka bayar cash aja kak. Baik. Lagunya udah ya tuh ya. Thank you.
2: Alright.
1: Itu katanya Titin.
2: Makasih kakak-kakak.
1: Iya.
2: Sama-sama Dokter Gungwi.
1: Sama-sama dong. Terus Titin tadi
2: halo,
1: bilang
2: titanium
1: dia. Halo Titanium. Minifot berhubung dekat-dekat rumah gak ada pakai kris, jadi cash aja dan lebih sering pakai uang pas katanya. Si Dede, tapi kita panggil dia Ade tuh kan.
2: Oh bener,
1: Ade.
2: Namanya Dede no.
1: Dwi, itu tiba-tiba Dwi.
2: Kan anak pertamamu kan Eka. Hal yang paling bisa di apa namanya diperkirakan kan namanya Dwi.
1: Sok tahu
2: Titisan Ultraman, halo selamat pagi. Ada Ubay.
1: Hai Ubay.
2: Aliso dong yang Sweet Escape. Kalau aku lebih sering pakai kris, kecuali ke pom bensin sama ke pelosok Bali harus aku siapkan cash. Begitu sih.
1: Oh ya, baik. Terus Titin bilang Ella Dwi. Ella Dwi, Eka Dwi.
2: Bener berarti dong.
1: Gak tahu bener ya. Aduh lama kali kamu ngetik Tin.
2: Iya.
1: Sebel.
2: Udah lama salah lagi biasanya.
1: Ada. Iya udah lama typo lagi kan.
2: Typo lagi.
1: Ada namanya Dedek Dharma.
2: Halo.

0: Kompetisi.
1: Betul sekali. Kan kakak adik sering kali ada kompetisi, Di.
0: Kakak adik.
1: Iya, iya. Antara kakak dan adik itu kan suka ada
0: Biologi.
1: Kompetisi banget ya kan.
0: Dulu tuh kan kakak adik si Ayu kan olimpiade catur. Ah, olimpiade namanya ya? Catur tuh apa sih? Olimpiade ya? Lomba.
1: Iya kayaknya. Enggak ya, tahu aku emang.
0: Lupa no.
1: Jangan-jangan ada intinya, olimpiade catur dunia.
0: Enggak, dia tuh pemain catur dulu kan.
1: Oh, baik.
0: Pemain catur.
1: Wah, dia berarti pintar strategi dong, Dek.
0: Iya, strategik berarti banget ya anaknya.
1: Hidupnya udah sangat terlalu
0: udah
1: strategis ya.
0: Terplanning dia.
1: Terplanning banget
0: gitu. Dia tuh kan ini, apa tuh lomba catur gitu kan. Mm-hmm. Lomba deh kayaknya, bukan olimpiade namanya, lomba catur. Mm-hmm. Menang atau apa kan. Nah, namanya kakak adik ya, Wak ya.
1: Yes.
0: Kakaknya ikut catur, adiknya diikutin catur juga.
1: Oh, baik.
0: Ikut juga lomba, kagak menang tapi. Kayak otak beda aja nih. Tiba-tiba disuruh ikut catur kayak gitu kan.
1: Luar nah. biasa tuh. Karena kakak kamu aja bisa, Dek.
0: Oh, so kamu gak bisa.
1: Iya bener.
0: Itu kan. Terus sudah mulai ikut mulai kompetisi-kompetisi yang lain. Tapi ada dulu ikut cerdas cermat.
1: Oh, baik.
0: Gila. Keren banget gue.
1: Sebuah kompetisi yang sangat ketat ya antara kakak dan adik ini ya.
0: Iya, no. Cerdas cermat se-Denpasar Timur.
1: Ih, mantap.
0: Sekecamatan kan? Juara tiga, Wak.
1: Dia juara tiga.
0: Iya, juara tiga.
1: Luar biasa.
0: Lanjut lagi ke dari kecamatan ke apa jadinya ya?
1: Ke kabupaten.
0: Kabupaten ya?
1: Iya dong.
0: Ingat kabupaten. Gak dapet kalau itu.
1: Oh, kalah ya.
0: Tapi paling enggak
1: se-Denpasar
0: Timur juara tiga.
1: Oh, luar biasa.
0: Jadi kayak, wow, keren banget
1: paling,
0: aku.
1: Enggak, sekecamatan kamu adalah juara tiga lah ya.
0: Iya, no. Mau bangga tapi kecil gimana ya?
1: Tapi ya nggak apa-apa, itu kan sebuah prestasi adik ya kan? Karena meskipun nanti sebuah pertandingan yang sebenarnya itu ada ketika kamu udah selesai sekolah, Dek.
0: Iya benar.
1: Di kehidupan yang nyata ini, inilah pertandingan dan kompetisi kita dengan diri kita sendiri.
0: Benar lagi. Ya kan? Tapi ngomong-ngomong kompetisi, karena saya kan orangnya ini banget, jumawa banget ya. Mm-mm. Sombong banget, apalagi kalau ada tuh saya sombong ya orangnya. Mm-mm. Ya. Kan habis menang juara satu, busana casual terbaik satu. Kayak, oh my God, it's me guys. Kayak, oh hi. Gitu. Tiba-tiba menang. Di antara ratusan orang yang ikut dengan baju endek ya, casual itu, saya yang terbaik.
1: Luar biasa. Bahkan kerincinganmu aja gak pede sama kamu ya kan. Wah, ternyata dia adalah seorang pemenang dari lomba pakaian endek casual.
0: Yang dengerin pasti, sumpah sombong banget nih penyiar. NPD banget nih penyiar.
1: Ada dokter Gubi, ngeri. Sobatnya katanya. Sobatnya. Halo Benny Kodal. Halo. Ada titisan Ultraman. Selamat pagi. Sambil kita ngobrol. Tadi ada, tadi Didi Dharma itu dia request lagu, tapi lagu itu dangdut.
0: Iya, bohong katanya dia, bohong. Mau lagu apa, info ya. Terus Dedek Darmanya ternyata temannya Nilo Soekartini.
1: Oh, baik.
0: Oke, silakan info lagunya. Masa bohong?
1: Lagunya judulnya Astaga Bercanda, deh.
0: Oh iya?
1: Itu judul lagu.
0: Kirain Astaga. Enggak,
1: bukan ya. Oh. Astaga Bercanda. Lagi tren banget tuh.
0: Gak tau lagi, no.
1: TikTok lagi rame banget.
0: Udah, cuma sorry ya.
1: Itu lagu lebih ke dangdut ya. Coba mungkin ke
0: yang lain
1: radio aja. Kakak kita ya yang muter itu. Puter di sana ada lagunya. Tuh.
0: Sorry ya, duniaku berkutat dengan juara satuku soalnya.
1: Ini males kayak, banget kompetisi. Oh, tapi kalau kita ngomongin tentang kompetisi ya, Southern FM. Yeah. Kok Anda pernah gak sih ikutan berkompetisi Southern FM?
0: Yes, ikut salah satu kompetisi.
1: Iya, pernah gak punya pengalaman ikut sebuah kompetisi? Apapun tuh hasilnya, kompetisi, bahkan 17-an, lomba makan kerupuk.
0: Bisa.
1: Kompetisi.
0: Ade menang loh waktu SD, lomba memasukkan benang ke dalam jarum.
1: Wow.
0: Menang Ade sambil jalan.
1: Hebat ya, yang masukin itu hebat banget kamu.
0: Kan suka dimasukin
1: soalnya. Luar biasa, kan? Ya, dimasukin
0: benang,
1: uang, ya kan?
0: Gitu kan?
1: Dompetnya.
0: Uang,
1: Kayak ngeri banget lah pokoknya kemampuannya. Kemampuannya itu ada di level yang ngeri lah ya.
0: Iya gitu kan.
1: Kemampuan memasukkan benangmu itu udah luar biasa.
0: Cepet banget lagi kan kayak,
1: cepet lagi ya kan.
0: Lubang
1: baru
0: ini dia.
1: Baru ketemu gitu. Lubang dan benang langsung
0: iya,
1: masuk.
0: Gitu kan. Masuk Michael.
1: Dalam hitungan seperempat detik udah masuk kayaknya itu ya kan.
0: Ayo ngobrol sama kita yuk. Topik kita hari ini tuh adalah mengenai kompetisi yang pernah Anda ikuti.
1: Yes, benar banget. Kita ngobrol tentang Anda pernah nggak ikutan kompetisi Satuan FM? Mm-hmm. Kompetisi itu apa dan hasilnya seperti apa? Nggak menang juga nggak apa-apa. Kalau Ade kan juara cerdas cermat juara 3.
0: Gila.

0: Lomba memasukkan,
1: keren banget ternyata aku
0: lomba
1: ini.
0: Memasukkan benang juara satu, lomba endek casual juara satu.
1: Ih, gila banget.
0: Lomba
1: sih.
0: Apa deh, menaklukkan apa lagi nih binatang buas? Ih,
1: menaklukkan bule-bule.
0: Kalah.
1: Hanya itu aja aku kalah ya, sorry ya. Sorry ya, tapi perdebatan lainnya aku menang. Sorry banget nih. Tolong.
0: Kalau Anda sendiri bagaimana satu nebel? Yeah. Kita ngobrol tentang kompetisi yang, wah ini Dokter Gumi ini pasti banyak banget nih kompetisi yang pernah diikutin.
1: Ih, bukan lagi.
0: Dek, pialanya itu loh berjajar-jajar sampai dua rumah.
1: Ih, sampai tertanam di tembok pialanya.
0: Dalam tembok, Dek. Bahkan tembok. Di bawah keramik,
1: iya,
0: Dek.
1: Iya, saking ada kan? Tempatnya, Wak. Bongkar rumah buat naruh piala doang.
0: 74 kg mungkin iya. Pialanya.
1: Karena berlapis emas pialanya.
0: Waduh, mulai nih, Dek. Takut banget. Ngeri.
1: Ngeri banget, sumpah.
0: Kita ngobrol tentang kompetisi yang pernah Anda ikuti dan seperti apa hasilnya.
1: Ayo, ya? Ngobrol yuk di topik kita 0811-393-494. Ntar kita bacain semua ya.
0: Yuk kita ngobrol pagi hari ini satu FM. Sambil Anda boleh request lagu kesayangan. Kalau ada, kita puterin ya.
1: Sekarang kita karaokean bareng dulu yuk.
0: Rio Laskar dulu dan juga Andi Rianto dengan

0: jangan sedih-sedih terus ah ya. Sekarang mendingan Mas Rio, Rio Laskart.
1: Yes.
0: Jalan-jalan aja sekarang.
1: Mana?
0: Ke ini aja di Level 21 Mall. Siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis banget ya.
1: Ya,
0: kan? Karena di Level 21 Mall belanja pakai Bank BPD Bali justru bisa bikin kita bawa pulang grand prize-nya.
1: Wow,
0: gratis.
1: Wih, ini caranya ya kan? Gampang banget. Mm-mm. Cukup belanja minimal 50.000, upload struk belanjamu ke aplikasi Level 21 Mall dan setiap satu poin langsung berubah jadi satu kupon undian.
0: Iya, asik banget.
1: Ya kan? Sekarang sudah lebih dari 300 levelers yang bergabung dengan lebih dari 19.000 kupon yang siap diundi pada 20 Agustus 2026.
0: Nah, masih ada waktu sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026 untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya.
1: Benar.
0: Hadiahnya ini 17 grand prize untuk 17 pemenang.
1: Mantap.
0: Mulai dari Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Gold Mart, paket liburan ke Thailand dan Vietnam,
1: yes,
0: hingga berbagai perlengkapan rumah tangga dan hadiah menarik lainnya.
1: Belum punya aplikasinya?
0: Hey.
1: Download sekarang juga. Khusus member baru selama bulan Juli, kamu bisa dapat free ice cream dan kesempatan ikut Lucky Dip dengan hadiah-hadiah seru.
0: Wah, asik banget ya. Kesempatanmu tinggal sebentar lagi.
1: Bener.
0: Jangan sampai struk belanjanya terbuang sia-sia dong. Upload struknya, kumpulkan poinnya, dan tingkatkan peluangmu bawa pulang grand prize impian.
1: Bener, info lengkap follow Instagram dan TikTok at level21.mall at level21.mall ya. Level 21 Mall, it's hype, it's hype.

0: Palitas punya banyak pilihan program studi dan siap mendukung impianmu. Jawabannya adalah Universitas Warmadewa.
1: Yes.
0: Penerimaan mahasiswa baru masih dibuka loh. Tapi ingat, kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup baru ambil keputusan. Jangan dong.
1: Yes, ya, benar.
0: Apa
1: jadi
0: yang
1: bagian
0: benar?
1: Kampus yang terus melahirkan lulusan profesional berkarakter, inovatif, siap bersaing di tingkat global pokoknya ya. Segera daftar, jangan lama-lama, yuk melalui Sipan Maru Universitas Warmadewa. Pilih program studi impianmu dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah.
0: Nah, kalau sudah kerja tapi tetap bisa sambil kuliah, ini di Warmadewa dong. Daftar aja di program regular B, kuliah jalan dan tetap cuan.
1: Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu aja. Mangkan kursimu sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Bung FM yang pagi hari ini ngerasa lagi mencari-cari info tentang hak Anda sebagai konsumen. Apalagi ketika lagi menghadapi masalah. Padahal pelindungan konsumen bukan cuma soal mengajukan komplain atau mencari solusi saat ada kendala. Justru semuanya dimulai jauh sebelum itu, sahabat Bung FM. Dari kebiasaan memahami produk yang kita gunakan, membaca isi perjanjian, sampai tahu harus menghubungi siapa kalau suatu saat mengalami masalah.
1: Karena pada akhirnya ya, semakin kita memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen, semakin tenang juga kita dalam mengambil keputusan keuangan.
0: Nah, kalau Anda nih pengen bijak di masalah keuangan dan paham betul terkait perlindungan konsumen, dengerinlah podcast Bank BPD Bali dengan tema perlindungan konsumen bukan sekedar hak tapi bekal, dengan narasumber dari Bank BPD Bali.
1: Yuk dengerin podcastnya yuk di Radio AR 104,4 FM, Radio Penguin 103,6 FM, dan juga di Phoenix Radio Bali 9100 FM di hari Jumat 31 Juli 2026 jam 5 sore.
0: Nah, dan jangan lupa di follow media sosial Bank BPD Bali, di follow di X dan TikTok BPD Bali Official, follow Instagram dan FB di Bank BPD Bali, dan subscribe YouTube di Bank BPD Bali.
1: Jangan lupa saksikan juga obrolan ini di kanal YouTube Bank BPD Bali di @BankBPD Bali Official. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Yes, yang satu ini single paling baru dari Jenny, sahabat Tuna FM, dengan Less Than Lover.

0: Spesial buat Kak Oki Rianto, ini dia Jenny dengan Less Than A Lover. Lagunya enak ya, Jen. Asik deh, Jen. Aku suka deh kalau lagunya enak. Kayak temen banget lah.
1: Kayak temen SD banget, sumpah. Iya, Jen, bagus banget nih, Jen. Gila, Jen.
0: Keren banget lagunya. Ini baru, Jen, lagu gitu. Kan iya, teman-teman sok tahu kan, kadang-kadang kayak gitu kan.
1: Yang kayak gini nih cocok buat iya, kamu nih.
0: Ini Jen baru nih gitu. Baru nih. Siapa lu sama Jenny? Tapi kita lihat dulu kondisi berita-berita dunia dan juga Indonesia pada hari ini, sahabat Bun FM. Hot headlines.
1: Hot headlines. Ayo, yes, kita masuk ke hot headlines. Apa sih yang lagi happening-happeningnya diperbincangkan?
0: Ada berita apa nih dari Jepang, sahabat Bun FM, dari kompas.com, di mana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang pulau Kyushu, Jepang pada hari Selasa kemarin, menyebabkan kerusakan bangunan, kebakaran hingga gangguan transportasi. Puluhan orang dilaporkan terluka dan sejumlah korban masih hilang akibat tertimbun reruntuhan bangunan. Peringatan tsunami sempat diterbitkan untuk wilayah pesisir barat prefektur Kumamoto dan 3 prefektur di sekitarnya. Namun Badan Meteorologi Jepang mencabut peringatan tersebut sekitar 2 jam setelah gempa terjadi. Salah satu kerusakan terparah terjadi di pusat perbelanjaan Aeon Mall di kota Kashima, prefektur Kumamoto. Lantai 2 pusat perbelanjaan tersebut runtuh setelah terjadi ledakan yang diduga dipicu kebocoran gas.
1: Yes, kemudian kita beralih ke masih dari dunia internasional. CNN Indonesia mengabarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan memaksa menggelar pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih. Menurut seorang pejabat Amerika Serikat dan seorang sumber Israel, Netanyahu telah berupaya mendapatkan undangan ke Gedung Putih guna membahas perkembangan perang dengan Iran selama beberapa pekan terakhir. Selain itu, Netanyahu memaksa bertemu Trump demi meyakini agar tidak memberikan konsesi diplomatik terhadap Teheran. Dan dikutip dari CNN, Trump disebut awalnya enggan bertemu. Sejumlah pejabat Gedung Putih juga merasa frustasi atas apa yang mereka anggap sebagai upaya Israel memanfaatkan kebocoran informasi ke media untuk memaksa pertemuan terjadi. Seorang pejabat dari Amerika Serikat ini mengatakan Netanyahu bahkan berusaha mewujudkan pertemuan dengan Trump dengan cara membocorkannya terlebih dulu ke media.
0: Oh baik, sebuah taktik yang luar biasa ya. Dari kompas.com, satu nama di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Anom Widiantoro dalam operasi tangkap tangan atau OTT pada hari Selasa malam kemarin. Dari Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cayanto saat dikonfirmasi wartawan mengatakan memang benar sudah terjadi operasi tangkap tangan tersebut. Meskipun demikian, Fitroh belum mengungkapkan perkara dugaan korupsi yang menjerat Anom. Dia juga belum menyampaikan barang bukti dan sejumlah pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan atau OTT ini. OTT terhadap Bupati Pemalang ini menjadi OTT kepala daerah yang ke-12 AD sepanjang 2026 ini.
1: Oke, semangat para aparat penegak hukum ya.
0: Yes.
1: Dari CNN lagi, ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung pada 23 September hingga 3 Oktober mendatang. FIFA ASEAN Cup 2026 ini jadi terobosan baru dari FIFA yang menggelar turnamen bagi negara-negara Asia pada jendela FIFA Match Day. Dengan begitu, setiap peserta FIFA ASEAN Cup akan menampilkan kekuatan terbaiknya. Indonesia diklaim tergabung ke dalam divisi 1 pada FIFA ASEAN Cup 2026 bersama Vietnam, Thailand, Filipina, India, Malaysia, dan Singapura. Selain Indonesia, Hong Kong juga akan jadi tuan rumah untuk divisi 2 FIFA ASEAN Cup 2026 yang diikuti Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, dan juga Timor Leste.
0: Baik, ada satu berita juga dari Detik Bali, South Indonesia, di mana Rafa Nadal Tennis Center pertama di Asia Tenggara dipastikan akan dibangun di kawasan Samara Lombok, Torok Aik Belek, Desa Selong Belanak, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kehadiran fasilitas olahraga berstandar internasional tersebut diyakini semakin memperkuat posisi Lombok sebagai destinasi sport tourism kelas dunia. Deputy General Manager Rafa Nadal Academy, Maribel Nadal, mengatakan Lombok memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi destinasi olahraga bertaraf internasional. Hal itu dibuktikan dengan dibangunnya sejumlah venue olahraga bertaraf internasional seperti sirkuit Mandalika dan Sky Lansing.
1: Yes, dari USS Fit, para Paramount Pictures akhirnya merilis first look Johnny Depp sebagai Ebenezer Scrooge lewat trailer perdana film Ebenezer.
0: Kau baik.
1: Di film ini Depp bakal memerankan Scrooge, sosok lelaki tua pemarah yang suka yang sudah jadi karakter ikonik dalam kisah klasik A Christmas Carol karya Charles Dickens ya. Film ini juga jadi proyek studio Hollywood besar pertama Depp dalam sekitar 8 tahun terakhir. Selama beberapa tahun terakhir ia lebih banyak tampil di film internasional dan proyek independen sebelum akhirnya kembali membintangi produksi studio besar.
0: Oh baiklah, luar biasa ya, banyak juga berita dari dunia entertainment di mana Anggun sama Agnes Mo juga kemarin yes. muncul bareng-bareng kan dalam apa namanya sih dalam press con mereka tentang serial Richer yang bakal tayang di tanggal 12 Agustus mendatang.
1: Benar. Dan ada satu lagi berita dari entertainment dari USS Fit seperti yang dikatakan Wibi tadi ya, Nona itu akan merilis lagu baru lagi dengan karya terbarunya, estetika khas ke level yang memang berikutnya. Dan Nona ini membagikan teaser untuk lagu barunya yang dikasih judul Hong.
0: Oh judulnya Hong ya. Hong. Tapi dia lagunya ada Om Tolelat Om gitu.
1: Iya. Kan? Hong. Dalam video tersebut girl group ini menghadirkan visual bernuansa Y2K ala Indonesia. Lengkap dengan elemen nostalgia kayak mobil angkot yang plat nomornya dirubah menjadi tulisan Nona. Yes. Dan ini dikatakan itu akan rilis seperti kata Wibi tadi hari Jumat besok 31 Juli 2026.
0: Tidak sabar kita menunggu ya.

0: Spesial buat yang sudah request lagu ini, Martin Garrix dan juga Bibi Rexha, sahabat Una FM dengan In The Name Of Love ya. Yes. Sambil kita ngobrol pagi hari ini, hai, aku sapa dulu Mbak Romi.
1: Halo Mbak Romi.
0: Yang sudah menyapa kita di TikTok pagi hari ini.
1: Yes.
0: Terus siapa lagi tadi?
1: Ada yang... Mbak Loh nih minta lagu Shakira.
0: Shakira, Kira.
1: Iya, ditunggu ya Mbak Loh ya. Mm-hmm. Terus juga ada yang udah ikutan topik kita. Kita lagi ngebahas mengenai kompetisi yang pernah Anda ikuti, sahabat Pingin FM. Coba yes. ngobrol sama kita, kompetisi apa sih? Mm-hmm. Makan kerupuk? Mm-hmm. Lomba ini mungkin truna-truni, duta-duta atau apa ya, ngobrol
0: atau
1: sama kita.
0: Atau apa itu ya, kompetisi apapun itu sahabat Tuna FM ya. Kita ngobrol pagi hari ini.
2: Topik pagi, topik pagi.
0: Ya sudahkah ada yang ikutan, tadi ada dokter-dokter Gungwi ya.
1: Apa tuh dokter?
0: SMP kelas 2, dia pernah ikutan lomba festival band Ade.
1: Gila,
0: jangan
1: gila.
0: Jangan sedih, seorang dokter cantik yang begitu berprestasi itu ternyata anggota band
1: Gongwi and Friends. Yeay. Yeay. Yeay. Yeay. Yeay. Yeay. Yeay.
0: Terus lagunya jazz fusion gitu ya kan. Mantap sekali.
1: Kayak dokter Tompi.
0: Iya bener. Ternyata
1: you,
0: luar biasa ya.
1: Terus, ada Bagus Bayu.
0: Halo Bagus Bayu.
1: Aku suka kompetisi gitu ya.
0: Wow.
1: Kompetisi mau gigi menari-nari, ntar kita siapin ya.
0: Iya, berkompetisi dengan gigi ya.
1: Bukan. Dia kompetisinya ternyata menjadi Truna Bali ya.
0: Weh mantap. Oh ya. Dia menjadi Truna Bali. Kapan? Iya, tahun berapa?
1: Truna Bali 2008 apa 2003 nih?
0: Oke, baiklah coba dicek.
1: 2008.
0: Kamu kenapa enggak bisa baca?
1: Truna gelap di sini, Nok.
0: Oh, wow. Dia sampai harus
1: sampai maju-maju loh kayak.
0: Maju mundur
1: gelap
0: loh.
1: Gelap ini ke seperti komputernya, mohon dia. Maaf ya. Wow, suka sih aku ya. Terus juga dia awarded apa nih? Entrepreneur. That time by the Minister of Cooperative.
0: Oh, dari majalah Time.
1: Bukan.
0: Wow, kirain dia masuk sebagai
1: apa gitu pokoknya. Oh, bisa enggak diketik gitu Bayu ya? Aku agak bingung cara bacanya, takut salah lagi.
0: Dia pakai apa sih?
1: Foto, Wak.
0: Dia
1: kirim foto dari Instagram, cuma beberapa sisanya di lemari. Gila, berprestasi banget Bagus Bayu.
0: Mantap, mantap.
1: Bangga aku jadi temanmu.
0: Luar biasa. Terus ya, ada siapa lagi?
1: Titin.
0: Halo Titin.
1: Titin, kamu ngirim video apa? Titin belum bisa kebuka, ntar ya Titin ya.
0: Alright.
1: Terus juga Dokter Tama.
0: Dokter Tama. Coba
1: yes,
0: kita lihat
1: dokter
0: ada.
1: Pertama dia bilang salam sehat dari Poli Anak Kulhandalung. Baik. Oh, dia request lagu.
0: Iya benar.
1: Request lagunya Clean Bandit Extraordinary. Ntar kita siapin ya.
0: Iya benar.
1: Cynthia.
0: Halo Sin.
1: Cynthia itu bilang lomba 17-an aku nangkep belut pas SMP.
0: Oh, iya? Wow.
1: Licin, Wak.
0: Iya dong, Wak, dia pinter tuh.
1: Lu meliliu dia, Wak.
0: Iya, dia tangkap itu.
1: Iya,
0: dengan tangannya gitu, yang begitu mencengkeram,
1: kuat. Wow, tapi
0: sampai
1: lepas.
0: Sampai belut itu pun
1: lepas, ya.
0: Lepas.
1: Iya. Terus lomba suapin pisang, Wak.
0: Oh, mantap.
1: Lomba suapin pisang tutup mata.
0: Oh, gitu ya.
1: Pisang apa dulu nih?
0: Iya, ya.
1: Pisang kepok,
0: pisang ambon.
1: Yes, pisang raja.
0: Iya. Enak tau gak sih dia. Jadi ini instingnya dia jalan di sini ya kan.
1: Suka deh aku perpisangan itu ya.
0: Luar biasa.
1: Enak soalnya tambah jus jadi.
0: Bener banget, di jus enak sama sama apa namanya, sama strawberry.
1: Iya, sama alpukat juga.
0: Iya bener
1: ya. Bisa yuk deh, katanya lomba mendapatkan bully. Oh tidak, aku sudah move on ya, mohon maaf ya.
0: Kapok dia. Kalah.
1: Kalah gue, dikalahkan gue ya.
0: Iya bener.
1: Terus apa nih, lomba suapin pisang katanya yang nutup mata tuh lo jaraknya 5 meter dari yang makan pisang.
0: Wow, berarti dia itu harus berjalan ke arah orangnya gitu ya.
1: Kalau aku
0: 5 meter.
1: Tak sodok tuh, makan gak?
0: Tapi kan gitu. Ditutup mata, Dek. Kan kamu 5 meter jauh loh, Dek.
1: Iya,
0: dan kamu jalan.
1: Ya kalau jadi dia pedang gue ya.
0: Kalau ketemu orang yang
1: ya kalau kalau gak nasib sama
0: ternyata itu. Iya bener. Orang lain yang nonton yang kena.
1: Ada ya di kantorku lomba gitu katanya.
0: Ada ya, oh baik.
1: Thank you Cynthia udah join.
0: Thank you.
1: Terus juga ada Mbak Endang. Dulu waktu SD pernah ikut lomba baca puisi tapi gak dapet juara. Waktu SD juga sering ikutan lomba nyanyi. SMP ikut lomba siswa teladan kecamatan Buleleng.
0: Kok
1: dapet
0: banyak?
1: Juara 2 ya kan? Pernah ikut lomba gambar juga. Terus ikut lomba karya ilmiah remaja.
0: Luar biasa.
1: Kuliah ikut lomba teater. Gak dapet juara tapi kelompok teaterku sampai masuk koran lokal
0: itu.
1: Penonton paling banyak dan heboh. Oh 98 degrees because of you. Oke, okay, kita siapin ya. Banyak ya lombanya Mbak En ya, Mbak En ya.
0: Dia anaknya
1: produktif Anda.
0: Oh, benar. Mm-hmm. Sangat berprestasi pada waktu dia masih muda dulu sepertinya bener. Ya.
1: Kalau Gong Intan beda
0: halo.
1: Lagi. SD, SMP, SMA tuh kayaknya masa-masa tersibukku. Mm-hmm. Gara-gara saat SD pernah jadi solo trompet terbaik pas langgam Indonesia.
0: Oh, wow.
1: Auto nagi ikut segala lomba. Enggak pernah absen aku ikut PSR Porseni dari SMP sampai SMA. Kayaknya segala lomba diikutin deh. Walau mantap ada yang ya? Juara, ada juga yang enggak.
0: Mm-hmm.
1: Mulai dari lomba mading, LKTI, lomba padus, dan lain-lain.
0: Wah, keren.
1: Mulai randomnya pas SMA. Aku yang selalu ikut kegiatan mendaki di sekolah, pernah turun tebing dan kegiatan ekstrim lainnya.
0: Oh, wow.
1: Tapi juga ikut acara putri-putrian, teruna-teruni dan pasar.
0: Wah, kan perlu ada satu skill kan di ketika itu. Pokoknya skill saya menuruni tebing. Ya kan? Tebing paling tebing.
1: Takut.
0: Tebing yang nebing banget.
1: Tebing banget gitu ya. Pernah jadi duta pariwisata juga.
0: Ya, mantap.
1: Kepilih jadi paskibraka Provinsi Bali saat SMA.
0: Oh, keren.
1: Ikut beragam olimpiade, olimpiade kedokteran, olimpiade komputer, dan olimpiade fisika. Maksimal cuma masuk 8 besar ya, nasional.
0: Ya, luar biasa itu.
1: Tapi pas kuliah malah milih jadi mahasiswa di kampus ekonomi. Gak apa-apa.
0: Udah, dia udah semua udah aku coba
1: ya,
0: dong.
1: Iya, iya, iya.
0: SMA, kuliah santai aja lah ya. Mungkin gitu.
1: Dan untungnya sekarang mas kerjaannya masih linear sama pendidikan terakhir ekonomi.
0: Oh, baik. Baik. Terima kasih, Gung Intan. Ternyata kita tidak menyangka ya, Anda sangat berprestasi.
1: Benar banget.
0: Yang prestasi banget. Anda prestasi itu merestasi banget.
1: Prestasi banget. Iya, kan? Gitu.
0: Nasar.
1: Nasar.
0: Oke, kemudian juga ada Mbak Meta.
1: Iya.
0: Jujurnya aku lebih suka bawa uang cash
1: ya
0: ke pom bensin. Tapi kita ini dulu deh kompetisi aja dulu ya.
1: Yes.
0: Yang paling membanggakan itu saat aku seleksi jembara PMR waktu SMA. Mewakili sekolah tingkat Kodia. Mm-hmm. Jadi sekian sekolah di Denpasar dan aku lulus.
1: Yes.
0: Terus maju lagi mewakili Kodia tingkat kabupaten dan lulus lagi, Wak. Akhirnya jadilah aku Meta dari kontingen Bali.
1: Meta berangkat, si kontingen Bali.
0: Berangkat ke Jogja untuk mengikuti ajang jembara, jembara he, jumpa bakti gembira tahun 2000. Momen yang paling aku banggakan malah bukan lomba-lombanya karena aku enggak menang ya.
1: Hmm.
0: Tetapi saat upacara pembukaan yang mana ada wakil dari setiap kabupaten memakai baju adatnya dan orang tua dan orang itu aku lagi, Wak. Dan kalian tahu di antara semua orang yang memakai baju adat, orang yang memakai baju adat Bali lah yang paling diserbu orang buat diajak fotoan.
1: Hmm.
0: Aku berasa kayak artis banget waktu itu. Padahal upacaranya belum dimulai, aku sudah ditarik sana sini sampai panitianya sembunyiin aku dulu dalam tenda biar enggak kecapean. Ya, rias Bali itu kan berat ya. Jadi biar aku enggak keburu pingsan katanya.
1: Oke. Okay. Terus ada Dokter Tama.
0: Dokter Tama.
1: Dulu pas SD baca puisi tapi enggak menang. Pas SMA pernah terpilih ikut Olimpiade Kimia wakil SMA Sakura Dalung walaupun enggak menang pas se-Bali. Untungnya setelah jadi dokter ada kesempatan ikut kompetisi lagi. Astungkara bisa jadi juara satu se-Indonesia.
0: Wih, mantap.
1: Dalam rangka Digimed Batch 3 tahun 2025 Nutrisia Profesional dan Avion Creator School.
0: Keren banget.
1: Lalu lanjut juara satu Primaku Parenthood Institute 2025 se-Indonesia.
0: Yeay, mantap. Mantap sekali, luar biasa.
1: Nanti kok keren kita, banget sih.
0: Kita lanjut ya satu level.
1: Iya.
0: Belum muter iklan, no.
1: Iya, no. Ntar kita ngobrol lagi ya.
0: Iya.
1: Yang belum joinan kasih tahu ke kita dong kompetisi apa yang pernah Anda ikuti. Kasih tahu ke kita 0811393494 ya.
0: Yes.
1: Apapun itu, yuk ngobrol.
0: Kita ceritalah kompetisi yang pernah Anda ikuti dulu, sahabat Juna FM ya.

0: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0813-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Dew, lo tau gak?
1: Ya?
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
10: Ras, kamu dijemput hari ini?
11: Iya, Ti, lagi gak bawa motor nih.
10: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
11: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
10: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
11: Hah? Kampus apaan tuh?
10: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
11: Emangnya kenapa, Ti?
10: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
11: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
10: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
11: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
10: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
11: Yuk, yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
10: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: back to the past. Back to the past.
1: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cinta Akan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya. Karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19 terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Gitaris legendaris Indonesia Tohpati kembali menghadirkan karya istimewa dengan merilis lagu Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Proyek musik terbaru yang dirilis pada 26 Juni 2026 ini berkolaborasi dengan Mario G. Clau. Jejak Langkah Yang Kau Tinggal sebelumnya pernah dirilis pertama kali oleh Tohpati pada tahun 2002 silam. Pada versi originalnya, lagu yang menyentuh hati ini dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

ada satu destinasi baru di Bali yang wajib kamu datangi tahun ini, ini dia tempatnya. Mulai 31 Juli, hadir Sira Village Grand Outlet Bali. Outlet pertama dan terbesar di Bali yang menghadirkan lebih dari 100 brand premium dan lokal favorite. Mulai dari Coach, Boss, Kate Spade, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Adidas, Puma, Nike, Lacoste, Kinokuniya, hingga alun-alun Indonesia. Bukan cuma tempat belanja, di sini kamu bisa menikmati kuliner, bersantai di kawasan waterfront yang nyaman, menyaksikan pertunjukan budaya, dan menikmati sunset khas Bali. Semuanya dalam satu destinasi. Rayakan soft opening dengan diskon hingga 70%. Dan setelahnya, nikmati penawaran menarik hingga 50% sepanjang tahun. Lokasinya pun strategis. Di KEK Kura-Kura Bali, hanya 10 menit dari Sanur. Catat tanggalnya, 31 Juli 2026. Jadilah salah satu yang pertama merasakan destinasi shopping dan lifestyle terbaru di Bali. Sira Village Grand Outlet Bali. Step into island shopping, soak in island living.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Bingung FM, your sweet music station, find your balance. Dari Gigi, sahabat Una FM. Spesial buat yang sudah request lagu ini, Kak Bagus Bayu.
1: Bagus Bayu, menari-nari
0: lagunya sudah kita puterin ya.
1: Ya, silahkan. Yuk, yang belum joinan topik kita hari ini. Kita lagi ngomongin kompetisi. Kompetisi apa yang pernah Anda ikuti? Apakah kompetisi menyanyi misalnya? Kompetisi memasak atau kompetisi merakit? Penjor.
0: Bener banget.
1: Ada SD lomba ini tahu?
0: Apa?
1: Lomba
0: bikin
1: buat...
0: penjor.
1: Penjor ada, gebogan ada.
0: Terus?
1: Bikin canang sari ada.
0: Oh, mantap.
1: Tapi enggak ingat noh menang juara berapa.
0: Eh, kita mau nyalamin mamanya Cynthia. Hai, mamanya Cynthia.
1: Kenapa
0: yang
1: mama
0: sudah dengerin
1: Cynthia
0: kita? Karena tadi Cynthia cerita kalau dia diingetin sama mamanya kalau SD dulu dia pernah ikutan lomba.
1: Mm-mm.
0: Ya kan, mana sih Cynthia, mana chat kamu Sin pagi hari ini, tadi mana sih aku sempat ngobrol. Oh, ini nih mamanya sampai ngingetin dia loh, katanya dulu waktu SD dia pernah ikutan lomba drum band.
1: Mm-mm.
0: Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Ternyata mamanya lagi dengerin kita juga. Selamat pagi. Diingetin loh dia. Mungkin mamaku inget kali ya, karena emakku inget karena doi rempong banget nemenin aku latihan dari latihan sampai lombanya katanya.
1: Baik,
0: luar biasa. Kalau mama Yuniari jegek.
1: Mama Yuniari jegek pulang.
0: Kalau kamu
1: kita kasih dangdutan dulu. Kenapa aku?
0: Maksudnya kalau kamu lihat mamanya cantik banget loh. Serius.
1: Jegek saja.
0: Sama seperti Cynthia dan juga si Ina ya.
1: Karena kan pasti bibitnya dulu yang cantik, makanya anak-anaknya cantik. Lihat nih ada Yulia, bibitnya jegek. Bu Agung Megawati.
0: Bu Agung Megawati Purnamasari.
1: Enggak ada ya. Enggak, Bu Agung Megawati aja. Ya, bibitnya jegek bulat.
0: Iya benar.
1: Anaknya makanya jegek bintang ya dia.
0: Bintang dan juga yang lain ya, zat-zat yang lain ya. Mbak Meta tadi kan ada juga mini food kita ngomongin tentang kalau Anda ke BBM, kalau Anda ke pom bensin, beli BBM Anda lebih suka pakai apa? Mbak Meta cerita sih, kalau aku lebih suka bawa uang cash, apalagi ke pom bensin ya.
1: Iya.
0: Males ribet ceklek-ceklek HP, kasihan yang di belakang, Wak. Kalau aku bawa motor, aku selalu naruh uang di kantong celana. Jadi kalau yang urgent-urgent tinggal seluk.
1: Ngemol. Apa tuh diseluk-seluk?
0: Ya, apa sih itu?
1: Diseluk tuh diam, diseluk. Diseluk tapi kadang untuk konotasi yang negatif.
0: Oh gitu. Tuh, maaf ya aku gak tahu. Jadi aku baca aja.
1: Gak apa-apa.
0: Dan event touring pun aku bawa cash loh. Nah kalau touring biasanya bawa cash misalnya 5 juta. Ya kan?
1: Aduh takut banget aku no. Aku mah apa yang kayak cuma bawa 200, 250 ribu.
0: Touring ke Kintamani aja bawanya 5 juta.
1: Iya,
0: ya kan?
1: No.
0: Untuk mengontrol pengeluaran. Nah ntar bayar apapun harus ambil uang itu. Even ada pembayaran yang aku bayar non tunai, ntar aku ganti lagi pakai uang yang 5 juta tadi. Jadi biar aku tahu aja, oh waktu itu di Jogja habis 50 juta ya kan? Kelompok habis 100 juta. Begitu kawan katanya.
1: Baik kawan, terima kasih kawan. Yang lain yang belum ikut topik kita, yuk ikut yuk. Kompetisi apa yang sudah Anda pernah lewati?
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Yes, ada siapa Ade?
1: Ada Pak Arya, tadi dia mengomentari Cynthia. Cynthia dari belut ke pisang kok kayak gimana gitu jadinya.
0: Ya sama aja, satu hewan, satu adalah buah-buahan Pak, ya kan?
1: Iya, terus ya,
0: yang kebetulan dari... bentuknya agak sama ya kan?
1: Agak bisa terpleset mulut kita memang itu kalau itu ya. Terus tadi Pak Arya juga bilang, sekancan lomba saya ikutin.
0: Oh gitu?
1: Artinya semua lomba saya ikutin.
0: Wah ini Pak Arya.
1: Zaman SD sampai SMA.
0: Wah.
1: Dari murid teladan.
0: Mm-mm.
1: Jambore.
0: Oh.
1: Porseni band.
0: Alright.
1: Dan lain-lain.
0: Oh, teruna-terunnya gak Pak?
1: Nah ada gak zamannya Pak Arya teruna-teruni itu masalahnya. Pak Arya lagi menikmati hidup dia nih.
0: Oh iya bener ya.
1: Lagi transisi.
0: Oh mantap sekali Pak. Semoga Anda bisa menikmati hidup Anda dengan maksimal ya.
1: Amin.
0: Ada Mbok Lo selamat pagi. Lagunya Shakira belum diputer ya. Waktu SD
1: ya.
0: Mbok Ilo ikut lomba lari lintas alam.
1: Mbok.
0: Dapat juara satu sebanjar loh.
1: Oh,
0: luar biasa. Lomba lari lintas alam. Ini Shakira yang mana? Dai.
1: Biasanya
0: gak
1: tahu deh.
0: Iya, yang mana Mbok
1: Lo? Biasanya Mbok Lo minta yang Zoo sih.
0: Yang Zoo ya?
1: Apa mau Dai Mbok Lo?
0: Oh benar ya Zoo ya?
1: Biasanya ya, gak tahu sekarang ya maunya yang mana.
0: Oh Dai kok yang terbaru.
1: Oh Dai ya.
0: Oke baik.
1: Terus Mbak Komang Ayu, lomba 17-an tahun 2013, suami gendong istri, babak penyisihan menang pertama sampai finish. Babak final, pas babak final udah deket, finish udah semangat, disorakin supporter. Udah paling kenceng kayak The Flash larinya. suamiku malah kejengklok. Ya. Jatuh enggak jadi
0: dapat juara. Udah disorakin loh.
1: Tapi seru loh bisa ketawa satu desa. Ketawa dalam penderitaan itu kasihan. Aku dipilih mewakili Banjar karena bodiku yang imut dan suamiku yang atletis.
0: Oh, baiklah.
1: Requestnya coklat bendera ada enggak kita?
0: Ada dong.
1: Iya, udah ditunggu ya.
0: Tet.
1: Agus Ade.
0: Halo Agus Ade.
1: Waktu kelas 5 SD pernah ikut lomba nyanyi, peroleh juara 2 katanya. Baik. Requestnya Indra Lesmana, Mimpi dan Rumah atau enggak Audi?
0: Emang ada.
1: Mimpi dan Rumah ketujuh ya. Coba kita liatin ya.
0: Nanti ya.
1: Kalau ada
0: ya. Kalau ada ya. Kalau enggak Audi yang mana?
1: Audi.
0: Oh, ada ternyata lo.
1: Ada. Tapi kita atur waktunya dulu ya.
0: Jam
1: segini, Wak.
0: Alright.
1: Ada Sari. Sari itu request lagunya Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Alright.
1: Sari, program pasca sarjana Universitas Ngurah Rai.
0: Selamat pagi.
1: Saya sekalian dengerin iklan saya tadi. Bagus kan?
0: Iya kan?
1: Terus saya dan Ibu Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Ibu Dr. Diah Utari Dewi sedang perjalanan sembahyang ke Pura Ulun Danu Batur. Hati-hati di jalan Ibu.
0: Betul.
1: Lancar untuk persembahyangannya.
0: Semoga semuanya lancar. Yes. Dan juga pulang dalam keadaan selamat semuanya. Iya. Hati-hati di jalan. Iya.
1: Jangan lupa ya, nanti untuk piknik setelah itu ya.
0: Oh, benar sekali.
1: Makan-makan
0: sekalian.
1: Surudannya dimakan gitu ya.
0: Asik banget nih.
1: Siti E.
0: Halo.
1: Siti E ini melanjutkan. Kenapa pas banget ya lombaku kayak gitu ya setelah di ya kan Pak Ari aja sampai ngeh kan.
0: Iya.
1: Beneran loh Pak, saya lomba belut pas SMP. Pas sudah gede lomba pisang.
0: Iya.
1: Udah aku main ngomong lagi, takut kepelingset gak jadi.
0: Aku males nyapu ya, tolong.
1: Iya makanya aku kayak, gak jadi dah, gak jadi, udah segitu aja.
0: Iya benar banget.
1: Terus tadi ada di Telegram.
0: Iya ada siapa tuh?
1: Rian Putra minta Clean Bandit, I Don't Wanna Hurt You, semoga bisa. Mary Okta, Sumpah Mati tadi udah. Indra minta lagunya Adrian Halif 2001 kali.
0: Oh coba
1: kita, coba anterin ya.
0: Satu persatu ya kalau bisa, sahabat Dunia FM. Beneran loh ini, karena waktu kita sudah sangat terbatas banget nih.
1: Iya semoga semua bisa keputer, yang udah joinan, thank you. Tapi kita masih nemenin sampai jam 10 ya.
0: Yo, eh. Yang mana?

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Lens. Shakira Bruna Boy dengan Die Die Die Die. Yes. Lagunya udah kita puterin. Kalau Kak Ajun, selamat pagi Kak Juna-Juna. Dia lagi sibuk metanding dan membanten malu katanya.
1: Siap, selamat membanten ya. Betul. Leo mengaum ya, Leo besok ulang tahun.
0: Yeay.
1: 30 Juli 30 tahun 30 Juli 30 tahun.
0: Talang ya.
1: Aduh, kepala tiga banget no.
0: Ribut banget temanku ini. Udah mau ulang tahun ributnya.
1: Iya.
0: Kayak setan.
1: Besok lebih ribut lagi ya.
0: Iya benar, besok pasti akan segala sesuatu tentang ulang tahun dan ulang tahun ya.
1: Yeah. Besok dengerin kita lagi ya. Jam 6 sampai jam 10 pagi.
0: Yeah, ada Dwi Putra bakal siaran sekarang sampai dengan jam 1 siang nanti. Kita pamit.
1: Pamit.
0: Bye. Penguin Alpha.

0: times, good times.
1: Lucas Graham bersiap dengan album studio terbaru kelima mereka, Good Times, yang akan dirilis pada 14 Agustus melalui Virgin Music Group. Album ini menjadi proyek yang sangat personal bagi Lucas Graham karena membawa dirinya kembali ke akar musik folk dan juga Celtic yang membentuk masa kecilnya di Copenhagen. Bersamaan dengan pengumuman album tersebut, Lucas Graham juga merilis single terbaru yang berjudul sama dengan albumnya, Good Times, lahir dari hubungan mendalam Lucas dengan warisan Irlandia milik almarhum ayahnya Eugene, seorang pecinta musik asal Donegal yang dulu sering mengundang musisi folk untuk tampil di Skandinavia. Pengalaman itulah yang membuat Lucas tumbuh dekat dengan musik folk, bluegrass, dan juga tradisi akustik.

gimana kabarnya hari ini? Wah, udah Rabu aja ya. Sudah Rabu berarti waktunya Dwi Putra di Office Hours. Temenin sahabat Bunda FM sampai dengan jam 1 siang nanti. Stay tuned.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Dinantikannya di manakah? Di bawah pohon rambutan katanya. Kenapa juga yang masih di bawah pohon rambutan ya? Padahal banyak tempat yang kita bisa gunakan untuk menantikan seseorang, ya kan? Kalau sahabat Mion FM sukanya ataupun tempat ideal menurut Anda tuh untuk meeting point itu di mana sih? Apakah di bawah pohon rambutan seperti lagu ini? Atau apakah di cafe shop yang tenang? Atau toko buku? Atau di sudut taman kota? Wah, kalau di taman kota nih kayaknya akan masuk angin ya di situasi seperti ini ya. Kalau saya sih akan pilih cafe atau enggak toko buku. Nah, kalau cafe biasanya saya akan pilih tempat duduk yang dekat jendela. Atau jalur utama agar mudah ya melihat kedatangan orang yang kita tuju, ya kan? Biar gampang gitu loh melambaikan tangan atau langsung menyambutnya. Nah, hari Rabu ini lagi menunggu siapakah? Atau pertanyaannya saya ubah, lagi menunggu apakah? Apakah lagi menunggu notifikasi rekening bank? Atau nunggu notifikasi apa coba? Wah, kayaknya ini lagi nunggu-nunggu sesuatu yang membahagiakan ya. Mudah-mudahan sesuatu yang membahagiakan sedang ditunggu ya, asal

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: kerjanya 9 to 5 atau 8 to 5, 8 to 4, 9 to 6. Ya, begitulah ya kerjaan-kerjaan di kantor. Yang ada kita mesti ngikutin aturan-aturan yang berlaku di kantor kita ya. Kalau misalnya memang kerjanya memang masih jam 9, ya datanglah jam 9 atau sebelumnya lah ya. Biar kita bisa prepare-prepare dan bisa mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik, ya kan? Nggak kejar-kejaran. Jangan jam kerjanya jam 9 atau 9 to 5, terus datangnya jam 11, pulangnya jam 2. Ada gitu kantor kayak gitu tuh enak banget. Kasih tahu saya dong, ada kantor yang seperti itu. By the way, kalau kita ngomongin tentang jam nih, kita ngomongin tentang waktu, kita ngomongin tentang cuaca, waktu dan cuaca. Iya sih ya. Kalau Juli ini waktunya adalah dry season sih sebenarnya ya. Musim apa sih? Musim kering ya sekarang ya? Atau musim angin? Karena begitu kenceng banget ya anginnya sekarang ya. Nih, Indonesia sendiri ini kan negara tropis ya. Sehingga kita ini akan menjumpai matahari selama menjalani aktivitas kita sehari-hari. Kayaknya ini kalau saya sih seneng banget kalau ketemu matahari ya, dibandingkan dengan ketemu dengan mendung, ketemu dengan awan hitam. Kayaknya menggelayut gitu ya pikiran saya ya. Mendingan dikasih matahari yang terang. Dan ngomongin matahari yang terang, ngomongin matahari yang terik, pemakaian sunscreen ini sangat direkomendasikan untuk melindungi kulit dari paparan radiasi ultraviolet yang terkandung dalam sinar matahari. Karena bisa mengurangi risiko kanker kulit hingga menjaga warna kulit kita merata. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita menerapkan cara tepat memakai sunscreen dalam kegiatan sehari-hari, atau jangan sampai kita asal oles aja nih?
1: Blast on,
2: blast on,
1: blast on.
0: Coba diingat-ingat deh. Jadi ingat-ingat kembali, apakah pemakaian sunscreen sehari-hari kita sudah dilakukan dengan tepat nggak sih? Atau selama ini hanya asal oles tanpa memperhatikan aturan yang sesuai? Jadi menggunakan sunscreen ini adalah dengan jumlah yang tepat adalah kunci utama untuk mendapatkan perlindungan yang efektif. Benar banget. Dan para ahli merekomendasikan nih untuk menggunakan produk ini sebanyak 2 ruas jari untuk seluruh wajah. Jadi 2 ruas jari. Jari apa nih? Kalau saya sih biasanya jari telunjuk ya. 2 ruas jari tuh, diinget tuh. Jumlah ini dianggap ideal untuk menutupi seluruh area wajah dengan lapisan yang cukup tebal nih, sehingga mampu memberikan perlindungan yang maksimal. Kita bisa mulai dari pipi, kemudian dilanjutkan ke kening, hidung, dan dagu, dan pastikan sunscreen yang diaplikasikan secara merata, yaitu agar tidak ada bagian wajah yang terlewatkan ya. Dan area garis rambut juga, area garis rambut, kemudian area telinga, samping lubang hidung, antara alis, kelopak mata, garis wajah, dan belakang leher. Ini adalah bagian kulit yang juga sangat rentan dengan paparan radiasi UV. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Kadang-kadang begitu kita cepet-cepet, udah deh, kelewat deh area-area tersebut. Selain itu, jangan lupa juga area bibir. Nih, kulit di bagian bibir ini merupakan yang paling tipis, sehingga paling rentan mengalami efek paparan sinar UV. Waktu terbaik adalah mengaplikasikan sunscreen ini adalah sekitar 15 hingga 30 menit ya sebelum keluar rumah. Hal ini memberikan waktu bagi sunscreen untuk meresap ke dalam kulit. Nah, kalau sekarang udah aman, sekarang cus, ketemu klien, jangan di kantor melulu.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Music Station, Find Your Balance, Murder on the Dance Floor. Selamat pagi untuk Romy yang ada di Jimbaran. Semangat ya sekarang ya, kerjanya makin banyak katanya. Wah, cuan semakin bertumpuk, berdatangan, hadir, amin. Pak Chaneki juga hari ini kayaknya banyak banget ya aktivitasnya, banyak banget kerjanya, sampai baru sempat untuk breakfast. Tapi kalau saya intip tuh, menu breakfastnya itu keren juga ya. Sehat semua tuh, wah keren keren keren Pak Chaneki. Salam sehat ya. Nah, kalau sekarang ini kita ngomongin tentang apa nih? Ngomongin, nggak ngomongin breakfastnya Pak Chaneki, enggak sih ya. Kita mau ngomongin tentang kecanggihan teknologi yang bisa membantu kita untuk mendongkrak karir kita, ya kan? Kalau zaman sekarang kan emang benar banget ya, teknologi digital itu gila, pesat banget ya perkembangannya ya. Pekerjaan yang muncul pun juga makin beragam ya. Saya sampai amazed ya. Hah, ada ya yang kayak gitu ya? Wah, ada ternyata kerjaan seperti itu. Nah, salah satu jenis pekerjaan yang saat ini cukup digandrungi itu adalah freelancer, yaitu menjadi seorang pekerja lepas tanpa terkait dengan perusahaan tertentu ya. Enak ya, bisa kerja dari mana aja tuh, seperti teman saya ya. Kerjanya berpindah-pindah, pindah-pindah negara terus. Pemandangannya beda-beda, Dwi. Ya udah, selamat menikmati ya. Nah, meskipun terdengar mudah karena dapat menjalani satu proyek atau pekerjaan kapanpun dan dimanapun, nyatanya menjadi seorang freelancer ini juga memiliki tantangan tersendiri ya. Masa ada tantangannya? Coba kita lihat tantangan apa saja yang dihadapi oleh seorang freelancer. Yuk. Zaman sekarang ini udah mengalami perubahan ya, tapi nyatanya juga masih banyak sih sebenarnya masyarakat yang terjebak dalam anggapan kuno. Dalam pandangan mereka tuh, seseorang yang bekerja harus memakai seragam rapi, kemudian memiliki tempat kerja yang jelas, berangkat pagi, pulang sore gitu, ada drama lemburnya. Tapi ketika kita jadi seorang freelancer nih, jangan terkejut nih ketika dapetin pandangan aneh ya, bahkan dianggap sebelah mata oleh sebagian orang ya. Ya mungkin ini karena orang sekitar kita nih mungkin kurang paham kali ya. As long as kita enjoy dan biaya hidup terpenuhi, kenapa juga dipusingin ya dengan pandangan-pandangan miring tersebut, ya gak? Setuju kan ya? Kemudian tantangan berikutnya adalah terjebak dalam kebosanan. Jadi ketika sepi proyek kita akan jenuh karena tidak memiliki aktivitas. Tapi ketika proyek kita numpuk nih, kita juga akan mengalami kebosanan ya. Kenapa sih? Karena harus menyelesaikan pekerjaan yang tidak berkesudahan ya. Tapi yang penting cuannya numpuk terus ya. Amin, amin, amin. Nah, kerjaan juga sering numpuk nih karena itu tadi tuh sering menunda-nunda. Jadi untuk seorang freelancer ini jadi momok juga sih, momok yang membahayakan bahkan. Karena sikap ini akan memperlambat proyek kita dan itu berarti cuannya juga akan jauh. Berbeda dengan pekerjaan dengan status staff nih. Walaupun nunda-nunda kerjaan tapi ya bulanan tetap aja dateng gitu loh tiap bulan ya. Walaupun terlambat tapi tetap aja dateng bulanannya ya. Jadi gitu deh, seorang freelancer itu mesti pandai banget ya bagi waktu ya. Jadi bisa bagi waktu sebaik-baiknya. Nah, yang terakhir nih, berhubung pekerjaan ini lumayan menggiurkan, ini berarti banyak yang menginginkan. Alhasil persaingan semakin ketat. Hanya saja kita bisa mengakali kok dengan mengasah skill agar value semakin bertambah. Gimana? Masih tertarik dengan freelancer?

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, Area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara, dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juli 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Triple Music Music Station. Find your balance. Love wins everything. Everything. Love wins every time. Salah baca ya. Iya dong, yang salah baca. Mentang-mentang udah jam segini nih, pengen nge-mail tapi gak kesampaian. Karena banyak banget kerjaan-kerjaan yang mesti dikerjakan ya. Kayaknya kalau misalnya ditinggal ke pantry, itu langsung panjang ya listnya ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang cemilan nih di kantor, kira-kira cemilan yang enak, kemudian cemilan yang tidak mengganggurkan kerja itu apa ya kira-kira ya? Paling gampangnya sih roti kali ya. Roti itu ngemil gak sih? Bisa jadi sih ya. Asal rotinya itu dipotong-potong kecil-kecil itu jadi cemilan, ya kan? Cemil-cemil. Kalau banyak itu bukan cemilan. Atau kue lembut, enak ya, lapis lagi tuh kayaknya enak banget ya. Kemudian buah kering atau kismis, nah this is my favorite. Ini kesukaan saya nih. Atau keju, keju dipotong-potong, keju kubus. Enak juga tuh. Pisang boleh juga tuh. Kalau saya punya jajan Bali ya sekarang ini ya untuk cemilan saya bahkan udah hampir habis tuh. Suka banget nih ngemilnya ya. Boleh sih ngemil asal jangan sampai ganggu teman di sebelah gitu loh. Jangan cemilannya sampai menimbulkan keributan gitu ya. Kriuk-kriuk dan mengganggu konsentrasi teman juga. Enggak. Ada Panca Neki yang sekarang ini sedang ngemil sarapannya. Ini cemilan atau sarapan sih? Cemilan dan sarapan, cemilan sekaligus sarapan. Ada pisang, pepaya, telur. Wah, enak banget telur rebus. Mantap. Kalau lebih mantap lagi katanya ditemenin sama teh hijau. Iya, bentar lagi ya diputerin ya teh hijaunya ya. Ada Romi di Jimbaran, makasih banget Romi. Romi kembali lagi nih. Pengen dengerin lagunya Tantri, Ibu Pekerja. Semangat siaran untuk Dwi, makasih banget. Ada Agus Ade, apa kabar? Agus Ade di mana Agus Ade? Di Tabanan ya Agus Ade ya. Pengen dengerin lagunya Rida Sita Dewi, Kusadari. Iya, bagus sih lagunya ya. Kusadari, ada kok, ditunggu ya Agus Ade ya. Kemudian ada Waisel juga, makasih banget sudah sapa kita. Amin di Singaraja, selamat pagi, apa kabar Singaraja? Lagi cerah kah? Kalau Denpasar lagi cerah nih, tapi tadi sempat gerimis ya tadi ya. Enggak sih, mendung sih sempat mendung tadi. Kemudian sekarang udah cerah. Thank you banget ya sudah menyapa dari Singaraja. Kabari dong sekarangnya lagi hujan apa enggak? Lagi cerah atau gimana? Mudah-mudahan hatinya Amin juga cerah ya kalau misalnya di situ cerah. Kalaupun mendung juga hatinya biar cerah aja ya Amin ya. Take my breath away. Thank you banget lagunya ditunggu. Selamat pagi juga untuk Dwi. Untuk Dwi itu nama saya. Ada Tian. Selamat siang Dwi, request lagunya Enrique Iglesias Hero. Selamat siaran, have a nice day, terima kasih banyak. Thank you ya, yang udah request lagu, yang udah kasih-kasih salam ke sahabat-sahabatnya, kasih salam ke saya, makasih banget doa-doanya. WhatsApp atau Telegram, masih menunggu sahabat Mnet FM untuk diisi tuh. Pengen dengerin lagu apa, kasih tahu aja ya, 0811-393-494, DM di Instagram, komen di fans page Facebook kita juga boleh. ID-nya adalah @pengen FM Bali atau di X @radio pengen FM.

PDFM Your Swing Music Station, Find Your Balance, Teh Hijau dari Tulus. Sudah hadir ya, ini adalah juara kita di Penguin Hot Music Chart ya. Kenapa kenceng banget? Sekarang kekencengan ya deh ya. Kasih tahu dong feedbacknya, udah oke nggak suaranya kalau saya lagi on mic ya. Thank you banget ya feedbacknya ya. Tapi kalau misalnya sekarang ini mudah-mudahan nggak ada yang sedang gelisah, nggak ada yang sedang khawatir gitu ya. Mudah-mudahan ya, tapi kalau misalnya sedang gelisah itu disebabkan karena tidurnya nggak berkualitas atau gelisah menyebabkan tidur nggak berkualitas. Vice versa mungkin ya. Tapi kalau misalnya tidur berkualitasnya itu sebagai yang biasanya didukung oleh kasur nih sahabat Green FM. Kalau pingin tidur yang berkualitas itu udah jelas, kasurnya juga harus berkualitas ya kan. Dan Elite Spring Bed ini cocok banget ya buat jadi teman tidur sahabat Green FM, karena kualitasnya tahan lama, terus harganya juga terjangkau. Dan Elite Spring Bed ini didukung dengan teknologi sanitized, komponen busa pada Elite Spring Bed higienis dan antibakteri. Ini pertama dan satu-satunya di Indonesia loh. Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Wah, luar biasa banget. Dan Elite Spring Bed ini pilihan tepat untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Kita bisa pilih ya berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, kemudian ada latex, memory foam, ultracell. Ultracell ini adalah busa anti api dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Langsung cek dan cek promonya ya di online dan offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya juga dari Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable word.

0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang seger.

0: sahabat Win FM di Office Hours. Selamat siang saya untuk Ibu Dian yang ada di Quest Vibes Dewi Sri ya. Apa kabar? Sukses ya event yang kemarin. Kemudian siapa lagi nih? Oh, ada Ibu Sari, terus ada Ibu Dia di Pasar Sarjana Universitas Bararai. Lagi di jalan sekarang ini, lagi menuju ke sebuah tempat. Wah, ini kayaknya mau meeting penting nih. Di jalan terus ya. Jadwalnya emang padat banget nih sekarang ini, akhir-akhir ini. Ya begitulah pekerjaan, ya gak sih? Makanya sekarang ini banyak banget ya yang menjadikan rumah itu bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi menjadi pusat dari hampir segala aktivitas, dari bekerja hingga bersantai. Terutama yang kerjanya di luar, pengen banget begitu nyampe rumah itu bisa jadi tempat yang santai tuh, rumahnya lebih santai. Apalagi buat yang kerjanya di rumah. Waduh, ini memang mesti harus benar-benar nyaman banget ya buat kerja, buat santai. Ya pokoknya segala aktivitas ada di rumah. Makanya gak heran ya jika semakin banyak dari kita nih mencari cara untuk menciptakan suasana nyaman di rumah kita. Salah satunya dengan memilih furniture yang tepat. Gimana dong caranya?
1: Home sweet home.
0: Yang pertama tentunya fokus pada kenyamanan dong, ya gak sih? Fokus pada kenyamanan. Furniture yang nyaman ini adalah fondasi utama dari rumah yang betah untuk dihuni. Sofa empuk dengan bantal-bantal lembut, kemudian kursi ergonomis yang mendukung postur tubuh, hingga kasur yang berkualitas, ini adalah elemen yang penting. Jadi jangan sampai ragu ya untuk berinvestasi pada produk-produk seperti itu tuh yang berkualitas. Karena kenyamanan adalah kunci dari ketenangan dan kepuasan di rumah. Wah, setuju banget tuh. Kemudian furniture multifungsi untuk efisiensi ruang. Nah, ini selain menghemat tempat, furniture multifungsi juga menambah sentuhan modern ya dan efisien pada desain rumah kita. Warna dari furniture juga memainkan peran penting ya dalam menciptakan suasana rumah yang lebih nyaman. Warna-warna lembut seperti krem, kemudian abu-abu muda atau pastel juga dapat memberikan kesan yang tenang dan damai. Tuh, kebayang ya, ruangan jadi lebih nyaman, jadi betah dari rumah.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagi dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Back to the past. Back to the past.
2: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cinta Akan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya. Karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19 terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Filipino Premieres with Music Station, Find Your Balance in a Life by YouTube. Gimana kehidupan sekarang ini? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Baik-baik, sehat-sehat semua, lahir dan batin. Kemudian dompetnya juga aman, ya enggak? Masih di Office Hour, sahabat Minafam. Di sini Dwi Putra sampai dengan jam 1 siang nanti mau puterin lagu-lagu yang sahabat Minafam udah pilih-pilih sedari tadi ya. Kasih saya referensi, thank you banget. Lagunya keren-keren nih yang dipilih. Sudah siap-siap ya. Ada Cintaku dari Chrisye, kemudian ada Britney Spears, You Drive Me Crazy, dan beberapa lagu yang sudah masuk ke list untuk siang ini. Silakan yang mau nambahin list lagu yang mesti saya puterin, boleh aja ya di WhatsApp ataupun Telegram 0811 393 494. DM di Instagram, komen di fans page Facebook at Pengen FM Bali, ataupun di X kita at Radio Pengen FM.
1: Penguin News. Penguin News.
0: Sahabat Pengen FM, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap langkah pemerintah dalam menyiapkan potensi El Nino menjelang musim kemarau di Indonesia. AHY menyatakan dari sisi infrastruktur, ia menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Ia menyebut salah satu aspek pentingnya adalah memastikan ketersediaan air bersih bisa tetap terjamin. AHY menyebut mengacu data Kementerian Pekerjaan Umum, total neraca air Indonesia masih memadai. Meski begitu, AHY menyampaikan seluruh pihak juga tidak boleh lengah. Ia menekankan bahwa El Nino bisa terus meningkat derajatnya. Demikian dikutip dari CNN Indonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo chicken yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya kaya.

Kay menutup album debutnya My Reckless Abandon dengan merilis lagu penuh emosi berjudul I Deserve Better. Di bawah arahan produser Ida Rose, lagu ini menyuguhkan permainan gitar sinematik yang kuat. Liriknya menceritakan tentang ketegasan seseorang untuk menyudahi hubungan asmara tidak sehat demi menghargai nilai diri sendiri. I Deserve Better dirilis tanggal 12 Juli lalu.

Radio Kamiopsi Music Station, Find Your Balance. Terlalu dalam kata Judika. Jangan terlalu dalam ah. Kalau karena kerjaan aja kita yang serius banget sampai melupakan segala urusan-urusan pribadi kita ya. Jangan sampai juga ya. Dan jangan sampai juga terlalu dalam ngurusin urusan pribadi sampai lupa dengan urusan kerjaan. Itu gimana tuh? Iya sih ya, kedua-duanya memang harus menemukan satu keseimbangan, kata orang bijak ya. Temukan keseimbangan hidup. Jadi kayak gitu tuh sahabat Nafam, ada satu artikel yang saya baca nih bahwa jangan terlalu serius lah dengan pekerjaan. Karena ternyata terlalu serius dengan pekerjaan ini dapat memicu masalah kesehatan ya, kesehatan fisik, gangguan mental, serta hilangnya keseimbangan hidup. Terus gimana dong caranya? Ya salah satu caranya adalah membuat batasan yang jelas. Jadi salah satunya adalah menghentikan kebiasaan lembur berlebihan. Kemudian pisahkan waktu untuk urusan pribadi, serta istirahat. Nah, jam segini udah waktunya untuk istirahat. Gimana nih? Yang udah menikmati waktu istirahatnya, selamat siang. Selamat menikmati waktu istirahat, selamat menikmati makan siangnya ya. Yang masih belum, selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Nasar, selamat siang. Nasar pengen dengerin lagunya The Script yang Hall of Fame. Ditunggu ya Nasar ya. Ada Afif. Afif kayaknya ini belum ada ya. Ini gak ada di playlist nih, Afif. Kasih tahu dong yang lainnya Afif ya, thank you banget. Romy di Jimbaran, lagunya udah diputerin tadi. Kemudian ada Maria. Thank you banget Maria sudah menyapa saya di Telegram. Ini kenapa gak hidup ya Telegramnya? Sebentar, coba saya hidupkan. Sementara itu saya mau menyapa sahabat Nafam yang udah sapa kita di fans page Facebook. Selamat siang untuk Nyoman di Klungkung. Terus ada Wayan Siaja juga, Ari Sugani, Sugina Dinastra, thank you banget ya. Ada Ricky. Ricky, pengen dengerin lagunya Rumor yang butiran debu. Wah, ingat pakai masker loh ya, soalnya debu-debu sekarang kan nakal-nakal ya. Gede Sudana, thank you banget dari Lombok nih sudah menyapa, makasih ya. Ada Hendra Saputra, makasih banget. Kemudian ada Wayan Brata di Batu Bulan, thank you so much sudah meramaikan office hours di fans page Facebook. Alif, Afif, ditunggu ya Yofi dan Nuno menjaga hati, ada tuh kalau yang itu tuh. Rian Putra di Uluwatu, gimana tuh Uluwatu? Apakah cerah saja? Kalau di sini sih kelihatannya agak-agak mendung ya Rian Putra ya. Uluwatu mudah-mudahan cerah ya Rian Putra. Pengen dengerin lagunya Clean Bandit yang I Don't Wanna Hurt You. Indra, selamat siang Indra. Indra, mau dong lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Please. Please-nya harus 2001 kali ya. Indra ya, Mary Okta. Hari ini mau dengerin lagunya Sumpah Mati. Wah, kayaknya pada suka. Lagi suka banget sama satu lagu ya. Jadi terus-terusan di request, tapi gak apa-apalah ya. Selama lagu itu masih ada, kemudian waktunya juga mengizinkan untuk di play, saya akan putarkan. Selamat siang untuk Tracy, apa kabar? Tracy jam berapa sih di situ? Kayaknya udah mau menjelang pagi gitu ya di situ ya Tres ya. Kenapa nih masih begadang ya Tres? Lagi gak bisa tidur, lagi pengen dengerin suaranya Dwi. Wah serius nih, kayaknya lebay banget deh. Ya udah, thank you banget ya. Kemudian ada Sita, selamat siang Sita. Sita tim pasca sarjana Universitas Ngurah Rai. Ih, lagi dengerin Office Hours, thank you banget loh. Pengen dengerin lagunya Bernadia yang bercerita. Gimana kalau Sita aja yang nyanyi? Yuk, saya dengerin deh Sita kalau nyanyi ya. Kemudian ada siapa lagi? Ini adalah Sarah. Sarah, Sabrina Leonor dong yang Berbinar. Ditunggu ya, Berbinar. Berbinar ya, benar ya? Bukan, itu namanya Berbinar Fanbase. Sabrina yang selesai dong. Ya udah, lagunya udah selesai, jadi nggak bisa diputerin. Bentar ya, saya carikan ya. Thank you banget ya. Kemudian yang ada di mana nih sekarang ini? Ada Rico. Thank you banget ya kok. Rico lagi di Bali nih sekarang ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Udah, itu aja. Yang ini udah dibaca. Oh ya udah kalau gitu. Berarti udah ya. Kalau yang belum request lagu, masih ada sih beberapa slot sih, kayak 1-2 gitu, 1-2 lagu. Ya, kasih tahu aja sih, mudah-mudahan bisa saya puterin ya, sampai dengan jam 1 nanti kita atur-atur lah, kita mepet-mepetin. Biar dempet ya, enggak. Silakan aja kalau misalnya yang mau masih request lagu. Silakan aja, silakan ya sahabat Nafam ya.
di WhatsApp ataupun Telegram ataupun di fanpage Facebook, silakan saja. Dan di Instagram juga boleh. Kita dengerin yang satu ini ya, The Script.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu, kenapa menelemes gitu? Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
6: Belum pakai Elit ya, Bu.
5: Emangnya Elit Spring Bed bagus ya?
6: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
5: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elit. Biar lebih elit kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

Junior from Your Sweet Music Station, Find Your Balance. Untungnya hidup harus tetap berjalan, kata Bernadia, enggak? Dan Sita juga untungnya mesti berjalan ya Sita ya. Kalau siang ini berjalan kayaknya panas banget, tapi kalau jalannya rame-rame bareng teman-teman, seru banget. Kemana sih jalannya? Kayaknya mau ke sebuah tempat yang keren deh, sebuah tempat yang berikan banyak promo deh, apalagi di bulan Juli ini ya. Kemana sih Sita? Kasih tahu dong. Pasti mau ke Toy Devasya ya. Nah, kalau kita ngomongin Toy Devasya nih sahabat NFM, di bulan Juli ini memang bulannya ulang tahunnya Toy Devasya gitu loh. Makanya banyak banget promo-promo yang ditawarkan. Buat yang pengen staycation nih, nikmati signature stay package di Toy Devasya hanya dengan Rp2.300.000. Anda akan mendapatkan stay di deluxe private pool villa, kemudian sarapan pagi, terus ada akses ke semua fasilitas Toy Devasya dan gratis sunrise jeep tour. Kan? Keren kan? Atau pengen menikmati camping escape experience hanya dengan Rp525.000 tuh. Untuk berdua tuh dapatkan juga breakfast dan akses ke seluruh fasilitas Toy Devasya. Nah, ada juga nih sahabat Kuna FM promo untuk banyak paket-paket favorit. Pokoknya silakan dipilih family fun package, team building package, dan juga promo di kawah Back and Brew. Pokoknya dapetin semuanya hanya di Toy Devasya selama bulan Juli ini.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

Sweet Music Station, Find Your Balance. 2001 kali dari Adrian Khalif. Kayaknya udah ribuan kali cek dan recheck reportnya. Sekarang saja untuk submit ya ke pusat ya, submit ke bos atau submit ke atasan lah ya. Jangan kebanyakan ngecek ah, nanti kelamaan ya. Karena kalau mencapai sesuatu yang sempurna itu kayaknya gak mudah. Atau tidak ada sesuatu yang sempurna lah ya. Tuh, kan udah mulai serius tuh. Ngurusin report aja udah serius itu. Ya udah, yang penting udah dicek. Kemudian kayaknya udah bener nih. Udah hasil akhirnya udah oke. Ya udah, kita kirim aja ya. Mudah-mudahan diterima. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan ya. Kalau gitu, udah kelar tugasnya, saya juga udah kelar ya sahabat FM di Office Hours. Thank you banget yang udah bareng-bareng saya dari tadi jam 10. Setelah ini ada Dewi Regatta yang akan lanjutin di sesi yang kedua sampai dengan jam 4 sore nanti. Terima kasih ya. Langsung dari Jalan Gatot, Subroto, Baraden, Pasar, Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one, see you.

Pingin FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Pingin FM, selamat siang. Lanjut di Office Hours bersama Dewi Ragata sampai jam 4 sore. Dan tentunya saya tunggu lagu favorit Anda. Stay tune ya.

Bingin FM, your sweet music station. Find your balance, sahabat Bingin FM. Ini dari G-Dragon, Sweet to Bed. Saya pilih untuk Anda siang hari ini ya. Semoga bisa menyemangati yang kerjaannya masih banyak-banyaknya. Ayo boleh istirahat makan siang dulu, sahabat Bingin FM, sambil dengerin lagu favorit. Mumpung baru saja dimulai office hours untuk sesi yang kedua sampai jam 4 sore nanti. Jadi silahkan ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4904, atau menyapa di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Follow X kita di at Radio Pingin FM. Kemudian TikToknya di at Pingin FM Bali. Streamingnya di live.radiopinginfm.com. Di Rumors, saya punya kabar dari Ariana Grande yang menggugat dua hacker setelah materi album yang belum dirilis itu dicuri, sahabat Pingin FM. Tapi kok bisa sampai ketahuan ya lo? Nanti ya, nanti saya bacakan dari cnnindonesia.com informasinya. Kemudian di segmen Fit and Health, nah yang setelah makan siang biasanya akan duduk santai leyeh-leyeh atau berjalan kaki. Saya sarankan jalan kaki 15 menit saja, karena ini cocok untuk menurunkan berat badan. Ada penelitiannya, nanti kita sama-sama simak di Fit and Health ya. Kemudian di Family Time, sahabat Pingin FM, ayo siapa yang sering screen time, terutama anak-anak yang waduh kayaknya susah banget lepas dari gadget, apa yang harus kita lakukan? Nanti ya di Family Time kita bahas juga, sambil saya menunggu request lagu Anda. Silahkan lagu berikutnya from Melanie C.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya...

0: banget sih dia.
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: di 20 menit lewat dari jam 1 siang. Selamat siang dulu yang baru menyapa saya di WhatsApp. Apa kabarnya? Adalah Okta di Mengui. Selamat siang. Sudah makan siang kah? Mau dipilih lagunya Jakarta hari ini for revenge. Saya cek dulu ya. Kalau lagunya ada nanti akan diplay, tapi belum saya cek. Ada Bu Mita juga yang sudah menyapa ngopi with the Piu. Aduh keren banget Piu-nya. Oke, selamat siang ya Bu Mita. Alive to remember dari Michael Lance Turak sudah disiapkan, oke? Yang lainnya juga kalau mau disiapkan lagu favoritnya boleh langsung kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, Instagram dan Facebook di @pinguinfm Bali untuk format requestnya, nama, spasi, usia lagu dan juga salam-salamnya. Tapi kita cek dulu sahabat Pinguin FM yuk, bagaimana kira-kira kondisi lalu lintas siang hari ini untuk Denpasar dan sekitarnya.
1: Traffic light.
0: Oke, kalau memang lagi cari-cari makan siang, mungkin perlu suasana yang baru dan kejebak macet. Aduh, perut lapar, macet, yang ada marah-marah langsung ya. Moodnya langsung bete, langsung beda. Oke, makanya perlu banget sebelum keluar cek dulu kondisi lalu lintas yang akan kita lewati. Mumpung ada Google Maps ya, semoga relevan dengan situasi yang terjadi ya sahabat Pinguin FM. Dari arah Setiabudi lancar ke Cokro Aminoto, ini lumayan padat sih di Cokro Aminoto ya. Setelah Sutomo itu menuju ke Cokro Aminoto ke Gatot Subroto. Nah ini dia, lancar saja. Tapi ada antrian kendaraan sahabat Pinguin FM ya. Dari Cokro Aminoto ke Gatot Subroto Tengah. Lumayan nih antrian kendaraannya cukup panjang di traffic light. Kemudian ke Jalan Ahmad Yani Utara itu juga cukup panjang antrian traffic lightnya. Sepanjang Gatot Subroto Tengahnya lancar. Terus ini ke jalan mau ke Gatot Subroto Timur, Nangka Utara. Nah di sana yang antrian traffic light itu cukup panjang, tapi setelahnya lancar saja. Masih di Gatot Subroto Timur, kali ini menuju Seroja. Seroja Kenyeri, antrian kendaraan di traffic light cukup panjang. Kemudian Gatot Subroto Timur menuju Noja lancar. Kemudian menuju ke Trengguli, wah ini Jalan Sulatri ya, Jalan Sulatri Trengguli antrian traffic light-nya mengular panjang. Kemudian saya masih di Gatot Subroto Timur sampai dengan WR Supratman menuju SCBD. Ramai lancar di sana sahabat Pinguin FM ya. Terus kita ke Gatot Subroto Barat, sepertinya sih kondisi lalu lintasnya lebih lengang ya. Coba kita cek dulu. Oke, ini dari sebentar Jalan Gatot Subroto Pidade. Ya benar lancar saja. Gatot Subroto Kargo Permai juga lancar saja di sana. Antrian traffic light-nya ada, antrian traffic light ada, cuman enggak begitu panjang ya. Sepanjang Gatot Subroto sampai dengan Kebo Iwo juga masih lancar. Menuju ke Jalan Raya Padang Luih. Waduh, macet dua arah ya sahabat Pinguin FM. Kemudian Kerobokan lancar saja. Sampai di Jalan Raya Sanggu masih antrian traffic light aja. Gunung Sanghyang, Jalan Raya Kesambi juga hanya di traffic light, macetnya setelahnya lancar. Kemudian ke Jalan Gunung Sanghyang, Gunung Agung. Ini di Gunung Sanghyang mau ke Tangkupan Perahu macet ya di sana, oke. Tapi arah Gunung Agungnya lancar saja. Kemudian di Bolu Indah Mahendra Data antrian traffic light itu cukup panjang di Gunung Agung juga. Kita coba ke Imam Bonjol ya siang hari ini. Di Jalan Imam Bonjol sebentar. Lancar saja menuju Jalan Subur sahabat Pinguin FM sepanjang Imam Bonjol, Toko Umar. Di traffic light-nya antrian cukup panjang Toko Umar Barat ya dan juga Imam Bonjol. Soputan ramai lancar. Pulau Galang lancar, kemudian Nakula antriannya itu di Jalan Imam Bonjol yang macet dan ada juga di Sunset Road ramai lancar saja. Hati-hati dalam perjalanan dan jangan lupa jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Saya temani dengan lagu yang bikin adem, Michael Lance to Rock, A Life to Remember.

Disegerakan sahabat Pingin FM yang cari kampus berkualitas, yang punya banyak pilihan program studi dan siap mendukung impian. Tentu saja jawabannya Universitas Warmadewa. Penerimaan mahasiswa barunya masih dibuka, tapi ingat kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftarannya ditutup baru mengambil keputusan, terlambatlah sudah ya. Yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui SIPEN Maru Universitas Warmadewa, pilih program studi impian Anda dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Kalaupun sudah kerja, tenang, mau sambil kuliah bisa dong. Daftar aja di program reguler B, kuliah jalan tetap cuan. Dan jangan biarkan kesempatannya lewat begitu saja ya, sahabat Twin FM. Amankan kursi Anda sekarang juga, ditunggu kedatangannya di Universitas Warmadewa. Dan ingat, pendaftarannya segera melalui SIPEN Maru Universitas Warmadewa. Let design the future.

0: Music Station Find Your Balance, sahabat dengan FM Bara Suara, terbuang dalam waktu. Makanya jangan buang-buang waktu, disegerakan untuk request lagu favorit Anda. Seperti yang sudah menyapa saya dan Mbak Tian, my Westlife Dewi amazing. Baiklah, ada Wirawan juga, Slim Dion to love you more. Oke Wir, ditunggu Mbak Romi dan Mengungger ya, siap. Ada Putu Oki juga baru menyapa, Silaun Seven yang sederhana. Bagaimana angin hari ini Kak Dewi? Nggak terlalu kenceng sih Kak Oki. Ya, semoga ada angin closing. Ini benar, ini dia yang ditunggu-tunggu marketing kalau akhir bulan ya. Melampaui dari 100% nggak tuh? Maunya gitu, semoga disemogakan ya Putu Oki. Oke, yang lain sama tungguin apa yang boleh yuk sambil beraktivitas. Mau cerita-cerita tentang hari ini juga boleh saja ya. Lagu favorit Anda requestnya saya tunggu ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Menyapa juga di Instagram dan Facebook, silahkan baru aja di update at Tungguin FM Bali. Boleh di situ ya. Format requestnya jangan lupa nama, spasi, usia, lagu dan juga salam-salamnya.
1: Rumors.
0: Ada kabar dari Ariana Grande. Ada apa dengan mbaknya? Semoga mbaknya selalu sehat ya dan diberikan kekuatan, kemudian juga diberikan hati yang sabar. Jadi Ariana Grande ini menggugat dua peretas karena diduga meretas akun pribadi milik produser dan fotografer yang sudah bekerja sama dengannya. Saya pikir meretas akunnya dia sendiri, ternyata tidak ya. Dari CNNIndonesia.com saya baca, dalam dokumen gugatan, Ariana Grande menuding dua peretas yang disebut sebagai John Doe melakukan peretasan terhadap berbagai akun digital pribadi. Oh, akun digital pribadinya juga. Ini sudah lama, dan terakhir adalah di tahun 2024, sebetulnya FM. Gugatan ini juga bertujuan untuk mengungkap identitas peretas ini siapa ya? Apakah ordal atau bagaimana? Ada seorang sumber dekat Ariana Grande mengatakan ya, kalau gugatan ini dimaksud untuk menjadi pencegah terhadap tindakan serupa di masa mendatang nanti. Ariana Grande sendiri sekarang sedang menjalani masa tour, The Eternal Sunshine Tour, yang sudah dimulai sejak 6 Juni, sahabat Tungguin FM, dan dijadwalkan berakhir pada 1 September 2026. Tour ini sendiri terdiri dari 41 pertunjukan ya di Amerika Utara dan Inggris. Sementara itu Ariana Grande juga akan segera merilis album baru ya di tanggal 31 Juli nanti. Petal judulnya, albumnya diproduseri oleh dirinya sendiri dan juga ada musisi asal Swedia. Itu dia. Saya kangen banget dengerin lagu lamanya Ariana Grande, kolaborasinya bersama John Legend sama Tungguin FM. Kita dengarkan langsung yuk, Beauty and the Beast.

kalau dengerin lagu ini cocoknya sambil me time, sambil treatment. Sudah pasti treatmentnya adalah di Miracle Ultimate Denpasar dong ya. Apalagi dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival, kita bisa menikmati signature offer hingga 60% sahabat Win FM untuk berbagai treatment favorit Anda, tentunya di Miracle Ultimate Denpasar. Khusus new customer, ayo yang belum pernah ke Miracle siapa? Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit kita dan menentukan treatment apa sih yang paling sesuai. Dan yang lebih seru lagi, setiap transaksi berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler. Ada motor listrik, ada voucher belanja, ada banyak produk elektronik canggih, dan masih banyak juga hadiah menarik lainnya. Nah, yang belum treatment pun tetap loh punya kejutan. Ada kejutannya, sahabat Ingin FM. Cukup datang ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda. Dapatkan souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo ini sampai dengan tanggal 3 Agustus 2026 ya. Reservasi sekarang dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar. Tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan juga kulit sehat Anda. Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
11: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
10: Semuanya dirangkum di Pinkmin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
12: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
10: Pinkmin Hot Music Chart,
11: your favorite music in one chart.

merilis Where You Have Been pada bulan Mei lalu. Kelly Clarkson kini kembali dengan karya terbaru berjudul I'll Be Lying yang resmi dirilis pada 17 Juli 2026. Lagu ini ditulis oleh Kelly Clarkson bersama Jason Hobart dan juga Jaco Caracco yang juga bertindak sebagai produser. Dalam proses rekamannya, Jason Hobart mengisi permainan keyboard, Jaco Caracco memainkan keyboard dan juga gitar, sementara Lester Astle dan juga Joy Ayub ini masing-masing mengisi posisi drum dan juga bass.

Asian Find Your Balance dapat dengan FM. Lagu ini bikin merinding loh, To Love You More dari Celine Dion. Merindingnya kenapa? Karena banyak sekali viti-viti ya, konten-konten yang membuat dijadikan lagu perpisahan, lagu kehilangan, kan jadi sedih ya. Terutama di liriknya, I'll be waiting for you here inside my heart. Aduh, sedih ah. Celine Dion, To Love You More, tapi lagunya memang keren banget ya, sahabat dingin FM. Wirawan yang sudah request lagu ini. Lagi karaokean di mobil nih, jangan-jangan Wir ya. Menuju kemana ya, dan sekarang ini lagi di mana, sama siapa, loh. Oke, semangat aktivitasnya aja di Rabu ini ya, untuk sahabat dingin FM juga yang masih stay tune. Yang mau dengerin lagu favorit boleh kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4964. Sapa juga di Instagram dan Facebook sudah saya update @tingin_fm_bali. Boleh dicek-cek di sana, like, komennya jangan lupa. Saya mau menyapa dulu adalah Gede Sudana di Facebook. Semangat siang dari Lombok hadir. Benar dari Lombok. Ragu dengan kemampuan membaca sendiri ini. Ada Yan Sutama, ada Hartono juga, Pandey dari Bangli, Agung Subagiartanaya, ada Windu di Gianyar, stay tune Dewi, terima kasih. Made Hendra Saputra juga ya, Oka Mulyarta dan Ketut Kalpa yang sudah meramaikan Facebook karena ya baru saja saya update. Agak sibuk memang penyiar ini ya. Tapi tentu saja untuk memutarkan lagu favorit Anda, pasti dong. Bagaimana Bu Mita, kopinya sudah diseruput semua, itu pasti kopi cappuccino ya? Yang mereknya apa tuh Bu Mita? Karena ada apa sih butiran-butiran itu, coklat itu ya, seperti kopi favorit saya, kopi saset itu, sahabat Tingin FM. A Life to Remember. Oke, sudah diplay tadi. Salamnya untuk sahabat Tingin FM ya. Oh iya benar, Purnama sekarang ya. Semoga membawa kebaikan dan juga rezeki menghampiri kita semua deh. Semangat siarannya untuk Dewi aja. Oke, Bu Mita, sudah sembahyang purnama belum, Bu Mita? Ada Okta Mengwi tadi sudah ya, For Revenge Jakarta hari ini. Salamnya buat Dewi aja, semangat siaran. Terima kasih, sama-sama Okta. Terima kasih Mbak Tian, ditunggu Westlife Amazing. Ada Wirawan juga tadi sudah dipilih lagunya untuk sahabat Pingin FM sama Dewi. Semangat tugas aja sampai tuntas. Thank you Wir. Baromi di Jembaran Dameungger sudah nyanyi tadi ya. Salamnya untuk Mbak Dian Kusuma deh dan juga sahabat Pingin FM aja. Dewi, semangat siaran, sehat, bahagia, kaya raya. Putu Oki, hai Ki. Silaun Seven yang sederhana ya. Oke. Kemudian ada Mbak Desmar juga, Without You Still Heart Dewi, semangat siaran. Oke. Mbak Panca, apa kabarnya? Request rumah dan baju barumu dari Batas Senja. Aku cek dulu ya Mbak Panca. Semoga semangat melanjutkan aktivitas saja untuk sahabat Tingin FM. Dewi juga terima kasih. Sama-sama Mbak Panca. Di Telegram ada Rian Putra. Sesi potret tadi tunggu. Ada Yesi tadi saya cek lagu The Reason Not A Perfect Person. Gak ada ya di list atau saya gak ngelihat atau bagaimana. Saya cek lagi ya. Ragu dengan kemampuan sendiri. Tapi tadi saya udah cek cari-cari gak nemu sih. Boleh ya sih kalau mau diganti lagu yang lain silahkan saja ya. WhatsApp Telegram 0811 393 4964. Sapa di Instagram dan Facebook sahabat Pingin FM @PinginFMBali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu, dan salam-salamnya. Stay tune ya di Office Summer.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, Cung.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

0: Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Apa? Kiamat? Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
3: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
4: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
5: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
2: Ya, kok aku dikick dari grup?
6: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

Music Station Find Your Balance, sahabat Pingin FM, Man in the Arena, The Script. Ini lagunya keren banget, sahabat Pingin FM. Setelah saya cari makna dan artinya, benar-benar menginspirasi tentang keberanian kita untuk terus berjuang, yuk menghadapi tantangan hidup ya, bangkit dari kegagalan. Lagu ini memotivasi kita untuk tahan banting, kita bukan barang pecah belah ya, untuk menghadapi ujian dari hidup ini. Bangkit dari setiap kesalahan, itulah medan perjuangan. Wih keren, keren banget. Dipilih sama Mbak Jun, semangat siang saya Mbak Juninati, apa kabarnya?

0: Lama banget Anda tidak pernah menyapa saya gitu ya, Mojun ya. Sampai dari rambutku pendek sampai sepanjang ini loh. Agak lebay ya. Iya deh, baru pulang jam segini Dewi, makanya baru bisa stay tune. Yuk, yuk bangkit, yuk, yuk bangkit dari tempat duduk, jalan-jalan dulu. Apalagi habis makan siang, sahabat Pingin FM, jangan diam-diam baik, rebahan, karena berat badan makin bertambah nanti.
1: Be that help. Be that help. Be that help. Be that help.
0: Banyak orang yang beranggapan kita itu harus duduk cukup lama setelah selesai makan. Soalnya banyak juga yang mengalami mungkin apa perasaan gak nyaman, perut kok kayak gak nyaman gitu ya. Kalau misalnya kita jalan kaki setelah makan. Tapi sebuah penelitian membuktikan kalau jalan kaki sesegera mungkin setelah kita makan ternyata efektif menurunkan berat badan. Ayo yang punya program diet ini boleh dicoba. Dari cnnindonesia.com saya baca berdasarkan sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Yasuyo Hijikata dan juga Seika Yamada, tentu saja dari Jepang, mengatakan jalan kaki segera setelah makan lebih efektif menurunkan berat badan daripada menunggu 1 jam setelah makan untuk berjalan. Hasil eksperimen yang dilakukan sendiri oleh para peneliti dan satu sukarelawan ini dipublikasikan di International Journal of General Medicine tahun 2008. Bagi beberapa orang memang jalan kaki setelah makan itu bisa menimbulkan rasa nggak nyaman ya. Tapi bagi yang bisa berjalan, terutama berjalan cepat selama 30 menit sahabat Pingin FM ya, setelah makan bisa menurunkan berat badan yang lebih banyak. Nah ini tergantung kondisi Anda ya, ada yang mungkin nyaman, ada yang nggak nyaman, disesuaikan aja lagi. Takutnya habis itu nanti keluar semua, muntah-muntah kan repot ya kan. Para penulis dari penelitian ini yang memang menjalankan langsung sahabat Pingin FM itu membuktikan turun berat badan hampir 3 kilo loh. Dan juga satunya lagi itu turunnya 1,5 kilo dalam waktu 1 bulan. Ini lumayan ya. Jadi rutin 1 bulan berjalan kaki setelah makan, terutama makan siang ataupun makan malam. Perbedaan jumlah ini karena penulis berjalan dengan cepat, sedangkan yang sukarelawan itu berjalan santai. Oh, jadi yang satu lagi itu jalan cepat, turunnya 3 kilo guys. Kemudian yang satunya lagi jalannya santuy aja, kayak di pantai. Turunnya 1,5 kilo aja dalam sebulan. Anda pilih yang mana? Mereka ini melakukan eksperimen 2 kali loh bahkan ya. Tahap pertama yaitu di April tahun 2002. Kemudian percobaan kedua itu di Agustus sampai September 2006. Dan kedua eksperimennya berhasil. Berhasil turun berat badan. Mau seperti itu? Boleh mencoba setelah makan siang ataupun makan malam segera beranjak. Dan juga jalan-jalan dulu. Jalan di tempat aja bagaimana? Selamat mencoba ya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
6: Matur suksema.
5: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings Care.

menunggu hampir 3 dekade, vokalis Steelheart, Miljenko Matijevic, akhirnya merilis interpretasi pribadinya untuk lagu legendaris Without You. Direkam sejak tahun 1996, lagu ini resmi tersedia di berbagai platform streaming dengan aransemen orkestra yang megah, melibatkan 40 musisi, serta menghadirkan penampilan vokal yang disebut Matijevic sebagai yang paling emosional sepanjang karirnya. Menariknya, rekaman Steelheart ini dibuat pada tahun yang sama ketika versi Without You milik dari Mariah Carey mendominasi tangga lagu dunia. Saat itu, lagu tersebut menjadi single terlaris ketujuh di Inggris, meraih posisi nomor 1 di lebih dari selusin negara, dan memuncaki European Hot 100 selama 2 pekan. Di tengah kesuksesan besar itu, Matijevic diam-diam merekam versinya sendiri, tapi memilih menyimpannya hingga sekarang.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cintakan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya. Karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19. Terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

60s and find your balance, sederhana dan bahagia. Silaun 7 lagunya sudah di request tadi ya, Putu Oki yang request lagu ini. Sudah di jam 3, sahabat Pingin FM, Dewi Ragata masih temani Anda untuk Office Hour sampai jam 4, Rabu 29 Juli 2026. Kerjaan sudah sampai mana? Sampai situ aja ya. Ya jangan dong, harus diselesaikan dulu yuk di Rabu ini, akhir bulan. Semuanya sibuk, saya juga sibuk untuk memutarkan lagu favorit Anda sampai di jam 4 ya. Silahkan dibuat sibuk ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4994, Instagram dan Facebooknya di @pinguinfmbali. Nah tadi saya sempat lihat-lihat di medsos ini apa yang lagi rame ya. Yang lagi rame adalah satu film nih sahabat Pingin FM, yang kembali ke bioskop setelah 29 tahun. Film apa sih? Anda ingat gak? Ada film yang dulu anjing tipe Golden Retriever yang bisa main bola basket, Air Bud. Langsung pasti memori masa kecilnya ya kembali muncul. Air Bud, sahabat Pingin FM, film soal anjing Golden Retriever yang jago main basket ini kembali ke bioskop setelah 29 tahun. Dari Folix Media, saya baca di Instagram. Jadi Air Bud ini dulu ditayangkan itu tahun 1997 ya. Dan akan kembali nanti di 22 Januari 2027. Wah, ditunggu deh. Jadi Air Bud ini kembali ke layar lebar lewat film berjudul Air Bud Return. Gak cuma ada Superman Return ya. Air Bud Return dijadwalkan tayang pada 22 Januari 2027. Dan ini film bioskop pertama dari franchise-nya Air Bud Golden Retriever di tahun 1998 gitu. Jadi Air Bud itu pertama kali dirilis tahun 97. Bercerita tentang anak laki-laki yang menemukan anjing Golden Retriever bernama Buddy. Ya, namanya Buddy ya. Jadi anjing itu ternyata bisa main basket gitu. Ingat gak Anda ceritanya? Ohnya kok panjang? Artinya apa? Lupa. Coba nanti kita tonton lagi ya. Di 22 Januari 2027 itu akan ada Air Bud Return. Entah apakah nanti akan sama seperti film sebelumnya dibuat remake atau seperti apa. Nanti kita lihat saja di bulan Januari. Masih lama ya. Sekarang saya lihat dulu. Wah, ada banyak yang sudah menyapa di WhatsApp. Adalah Mbak Juni tadi sudah ya lagunya. Oke. Ada Hilarius Anggi. Oke, semangat sorenya. James Blunt, You Are Beautiful sudah di play. Salamnya buat Maria nih, lagi gawe, dan juga Leon di rumah. Salam juga untuk seluruh Wiracana Sesetan Family. Ada Pak Jeger gitu bacanya ya. Ada Bu Wida, kemudian Mbak Rio Royo Royo. Kok lucu namanya. Kemudian Dek Prama juga, Farah, ada Sandra, Eka yang lagi sakit leher. Ada Bu Ani juga, kemudian Aji Dewa. Satu kata katanya dari SpongeBob SquarePants loh. Tontonannya SpongeBob SquarePants. Seseorang akan berbuat semaunya jika dia tahu dirinya diinginkan. Seperti itu, satu kata. Banyak itu. Gak cuma satu kata, itu kalimat. Ya deh. Semangat siang aja untuk Hilarius Anggi. Salam juga untuk teman-teman di Wiracana ya. Kemudian ada lah Bu Indra di Tabanan. Lagunya Tulus Teh Hijau Dewi untuk Indra, Indira aja. Suami juga sehat selalu ya. Grup Pingin FM juga, sahabat Pingin FM. Semangat Rabu aja, Dewi semangat siaran. Ada Ketut Karnata juga, Linkin Park Indian. Linkin Park ini baru saja menerima apa sih? Walk of Fame, sahabat Pingin FM ya. Itu sempat saya baca beritanya ya. Untuk Dewi matur suksma. Oke, Mbak Panca juga lagunya disiapkan ada ya. Kemudian adalah Afif, semangat siang Afif. Ari Lasso sama BCL, Aku dan Dirimu, saya cek dulu ya. Semoga ada, nanti dikabarin, oke? Mama Yun mau dengerin lagunya Mangu. Oke, baik. Mbak Putu Adi juga tadi BTS, Dynamite sudah keplay. Mbak Kade Sedemen mau Miley yang Angels Like You. Baiklah, akan diplay juga. Semuanya sudah saya sapa ya di WhatsApp, sahabat Tungin FM. Coba saya ke Facebook dulu, apakah ada yang kembali menyapa. Saya cek dulu yang terbaru. Adalah Gusti Ayu Parwati di Ceko Maria, hadir Dewi, terima kasih. Dede Mahes juga menyapa ya, Toje. Kemudian ada Leo Wicaksono. Adalah Bobo juga, Nang Oman yang sudah menyapa. Ada Ropikin, Ipin ya. Kemudian Wayan Berata, Tumia Ridawati.
adalah Tumiam Virgo, Junaidi, Syahputra juga menyapa saya. Oke, semuanya sudah saya sapa, salam-salamnya juga sudah saya baca, lagunya diantrikan satu persatu di list yang masih baru stay tune ya, Sobat Pingin FM boleh. Nah ini, Yesi bener nggak? Yes, saya penasaran lagu apa sih yang dimaksud. Semoga Yesi masih dengerin ya. Apakah lagu ini? Jadi memang judulnya The Reason, tapi ada liriknya ya. Not a Perfect Person dari Hubesteng yang nyanyi. Coba kita dengerin, semoga bener lagunya ya.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Mas Fati, sahabat Dingin FM, lagu lamanya tetap dalam jiwa. Di tahun 2015, lagu yang masih antri untuk saya play adalah lagunya Ina, Morenito, Morenito. Gitu ya. Ada juga request Linkin Park, Indian, kemudian 420, Mangu, dan udah itu aja. Yakin ya? Apa ada yang ketinggalan yang belum saya input di list? Boleh dibantu ingetin sahabat Dingin FM. Oh, Afif. Semangat sore Afif, mau lagunya Z yang Beautiful Now. Oke, sudah masuk di list, nanti akan di play ya. Kalau memang sahabat Pink FM baru saja stay tune, masih boleh nggak sih Dewi dengerin lagu? Masih dong. Masih boleh request sampai di jam 3:30 sore, disegerakan ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram dan Facebooknya at Pink FM Bali. Format request nama, spasi usia lagu, dan salam-salamnya.
1: Family Time. Family Time.
0: Seorang psikolog bernama Gianina Arman yang saya baca dari adntimes.com, sahabat Pink FM, mengatakan kalau screen time nggak selalu berkonotasi negatif. Screen time ini bisa jadi hal yang positif asalkan, ada asalkannya, orang tua ini bisa lebih bijak dalam memberikannya kepada anak. Lagi-lagi orang tua komandonya ya. Jadi seringkali screen time ini dianggap sebagai suatu hal yang membawa potensi ancaman terutama bagi anak-anak dan remaja. Padahal screen time juga memiliki manfaat dan gak selamanya bersifat buruk. Jadi psikolog ini mengatakan kalau screen time sebenarnya merupakan stimulasi untuk remaja dan dewasa juga loh. Nah, yang harus diperhatikan adalah usianya dan apakah anak sudah siap menerima informasi tersebut. Tadi kualitas yang harus diperhatikan juga ya, apakah bermanfaat sahabat Dingin FM, terutama tontonan ataupun tayangan-tayangan pada anak pada saat mereka screen time ya. Yang seringkali ditakutkan ketika anak terlalu lama terpapar ya screen time yang berlebihan, ketika stimulasi itu ditangkap oleh otak, maka otak akan

memprosesnya dengan sensori organ-organ atau biasa yang disebut dengan panca indera kita. Nah, sayangnya screen time yang berlebihan ini bisa menyebabkan dampak yang buruk, terutama bagi anak remaja ataupun dewasa ya. Stimulasi yang diterima oleh otak itu harus diproses. Nah, permasalahannya otak kita sendiri ini nggak bisa memproses stimulus screen time dengan baik kalau kapasitasnya terlalu penuh ya. Jadi otak juga bisa penuh kapasitasnya. Kalau dipaksakan maka ini akan menjadi overstimulating, sahabat Pingin FM. Nah, maka dari itu penting bagi orang tua nih untuk melakukan pendampingan kepada anak ya maupun anak remaja soal screen time tersebut. Justru screen time ini bisa menjadi kesempatan loh untuk anak dan juga orang tua bisa saling berdiskusi tentang tontonan yang ditonton itu ya. Screen time juga membawa kebermanfaatan kalau memang dilakukan dengan ya itu dia sahabat Pingin FM, memang harus ada batasnya dan juga diobrolin dulu ya, kira-kira mana yang bisa ditonton untuk anak-anak, mana yang untuk dewasa, mana yang untuk remaja ya. Stimulasi yang berlebihan tentunya tidak baik juga untuk otak kita, seperti itu ya. Oke, lagu berikutnya aja yuk kita dengarkan. Ina, gerakin dulu badannya ya, siapa tahu otaknya kapasitasnya lebih banyak. Murk.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan!
2: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
2: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Twin FM, New Hope Club. Ini dia Know Me Too Well. Sudah di jam 4 sore. Saya sudah dari jam 1 siang menemani Anda untuk Office Hours Rabu 29 Juli 2026. Ya, masih punya banyak kerjaan, boleh sambil dengerin lagu favorit aja. Ditemani oleh Suma dan juga Dinda. Suma dan Dinda bersama kembali mereka di Intermezzo Sahabat Twin FM. Silakan ramaikan ya. Dewi Raketa pamit. Besok Kamis. Oke, masih ada jadwal siaran. Besok kita ketemu lagi. Semangat aktivitasnya di Rabu ini. Dewi Raketa pamit. Bye bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Akhirnya sekading-sekading. Dinsu muncul lagi ya.
1: Iya, siapa yang rindu, ayo. Yuk di intermezzo sampai jam 8 malam. Stay tuned.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Big Moon FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Selamat sore.
1: Duh, pasti pada kangen ya sama di Zoom ya.
0: Pasti kangen sama kanebo kering.
1: Iya, sama kadang sekidung-sekidung. Eh, katanya kemarin tahu Dinda tingginya berapa kok kemarin seketeknya Zoom. Ya lagian Zumba terlalu tinggi sih.
0: Wah, wah, wah. Itu bukan Dinda yang pendek, saya yang terlalu tinggi.
1: Dua-duanya benar sih.
0: Tapi jangan sampai kalah tinggi dengan harapan, dengan semangatnya harus tinggi.
1: Yes, dong.
0: Apalagi sore hari ini udah ada Zumba dan juga Dinda.
1: Yes, jangan menemani sampai jam 8 malam nanti. Yes.
0: Bener banget.
1: Ngomongin zodiak-zodiak juga nanti. Mm-hmm. Pasti seru banget gak sih?
0: Iya. Yeah. Dan kita bakal ngobrol hari ini dengan mini food yang ternyata udah spesial juga kita siapin buat Anda. Apa Din, mini food kita hari ini Din?
1: Tadi kita tuh ngomongin kalau misalnya Anda ini ketemu orang sahabat Queen FM yang sebenarnya gak pengen ditemuin gitu loh. Kayak ada seseorang yang gak pengen Anda temui, Anda tuh tim yang mana sebetulnya?
0: Berarti kita gini ya Din ya, gak pengen ketemu sama orang, kita lagi fase
1: mungkin lagi capek aja gitu. Atau mungkin ada lagi gak pengen ngobrol sama siapa gitu atau apa gitu.
0: Tiba-tiba ya. Jeng-jeng, di depan mata kita.
1: Di depan mata kita. Nah, coba kalau misalnya ada di posisi seperti itu, Anda tuh tim yang mana, sahabat Queen FM? Apakah yang, yaudah deh, pasrah aja gitu ya.
0: Pasrah ya.
1: Atau mungkin pura-pura gak lihat, lurus aja ke depan, pura-pura gak lihat. Padahal ada banyak orang berlalu gitu. Atau kalau bisa ya kabur.
0: Kabur.
1: Waduh. Balik dulu, balik sebelum dia melihat kita balik dulu. Atau mungkin senyumin aja kali ya. Kalau ada tim yang mana sahabat Pink Never?
0: Ya, boleh cerita bareng kita sambil request lagu.
1: Yes.
0: Berarti ini mini vote kita itu ketika mungkin kita lagi enggak mood ya ketemu sama orang itu. Kadang-kadang kalau kita lagi enggak pengen tuh kebalikannya Din, muncul depan mata.
1: Nah, iya. Aduh. Tapi pas lagi full energi enggak ada ketemu siapa. Sering banget kejadian kalau kayak gitu kalau misalnya ada kegiatan.
0: Oh, Dinda pernah ngerasain yang sama?
1: Pernah deh. Oh, sering deh.
0: Apa-apa? Apa yang membuat Dinda mungkin malas ketemu sama orang itu tapi dia muncul di depan mata Dinda?
1: Biasanya karena lagi capek aja ya, mungkin seharian kegiatan, capek dan pengen sendiri aja, enggak pengen ngobrol gitu, introvert.
0: Oh, lagi introvert.
1: Jiwa introvertnya muncul.
0: Beronta-ronta ya.
1: Beronta-ronta ya. Biasanya kalau udah ada di posisi kayak gitu, jujur aku tuh enggak enakan.
0: Oh, enggak enakan.
1: Jujur banget enggak enakan.
0: Terus,
1: gitu.
0: Opsi yang Dinda pilih apa?
1: Pasrah dan akhirnya ya mecapatan sama-sama.
0: Ah, ya Tuhan.
1: Hai. Padahal energi tuh udah minus 5.
0: Oh, berarti Pisces ya, sangat memikirkan perasaan orang lain.
1: Iya gitu deh. Itu bahaya gak sih?
0: Itu sih kayak, yang penting kalau kamu masih nyaman aja sih, masih aman-aman ya. Tapi kalau emang itu mengganggu Dinda, itu membuat Dinda benar-benar chaos banget sih. Kayaknya harus kabur ya, Din. Kalau aku sih kabur ya.
1: Kayaknya ya, kayaknya harus agak-agak gimana itu. Dipahamin aja karena aku nggak jujur nggak enakan sama orang jadi ya udah pasrah
0: gitu.
1: Kalau semua gimana
0: ya? Kalau semua sih biasanya sama ya Dinda, kadang-kadang ada orang-orang bukannya kita nggak suka atau gimana ya, karena ada beberapa orang ya mungkin nggak pas waktunya untuk ketemu.
1: Timingnya
0: terus, misalkan nih semua lagi belum siap, belum dandan, belum tampil oke,
1: belum dress well,
0: tiba-tiba ketemu sama someone yang spesial. Ya kabur.
1: Oh, sama orang yang disukain gitu.
0: Ya benar, kabur lah Din.
1: Ini kesanku gitu ya. Mana harga diriku?
0: Branding
1: gitu.
0: Yang saya udah tanam, udah branding dan sekuat-kuatnya itu tiba-tiba hancur. Nanti. Takutnya gitu. Kabur.
1: Kabur aja ya, kabur.
0: Nah, kalau Anda gimana?
1: Kalau ada misalnya langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @pinavembali, Twitternya juga boleh di @radiopinavem dengan formatnya masih sama ya. Nama, spasi, umur, spasi, request lagu apa, salam-salamnya, minifotnya juga jangan lupa. Kalau ketemu orang yang gak pengen ditemuin, Anda tim yang mana?
0: Iya, karena hari ini juga hari Rabu, langsung aja kasih tahu kita zodiak Anda apa, karena kita bakal bahas zodiak.
1: Oke.

0: Alien Wheel. Penguin News.
1: Sahabat Minabam, Kejaksaan Agung menyebut ada 4 alat bukti yang menjerat ex-wakil Kepala Badan Gizi Nasional Lode Pusung di kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di BGN tahun 2025 hingga 2026.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, Amerika Serikat mulai menahan warga negara asing yang visanya telah kadaluarsa di bandara selama penerbangan domestik, termasuk pasangan warga negara Amerika Serikat dan imigran yang memiliki izin kerja yang sah, menurut laporan The New York Times.
1: Dikutip dari Antara News dan CNN Indonesia, saya Dinda Amela dan Suma Wijaya untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Sahabat Pengguna FM, saya rasa banyak dari kita yang baru benar-benar mencari tahu soal hak sebagai konsumen ketika sudah menghadapi masalah, benar kan? Jadi padahal perlindungan konsumen bukan cuma soal mengajukan komplain atau mencari solusi saat ada kendala. Justru semuanya dimulai jauh sebelum itu, dari kebiasaan memahami produk yang kita gunakan, membaca isi perjanjian, sampai tahu harus menghubungi siapa kalau suatu saat mengalami masalah.
1: Iya, yes, benar banget. Karena pada akhirnya semakin kita tuh memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen ya, semakin tenang juga kita dalam mengambil keputusan keuangan.
0: Bener banget. Nah, kalau Anda ingin bijak di masalah keuangan dan paham betul terkait perlindungan konsumen, dengarkan yuk podcast Bank BPD Bali dengan tema Perlindungan Konsumen Bukan Sekadar Hak Tapi Bekal, dengan narasumber dari Bank BPD Bali.
1: Nah, Anda bisa dengarkan podcastnya di Radio AR 104,4 FM, Radio Pingin FM di 103,6 FM, dan di Phoenix Radio Bali 91 FM pada hari Jumat 31 Juli 2026 jam 5 sore.
0: Yes, betul banget. Jangan juga lupa untuk follow ya media sosial Bank BPD Bali, follow X dan TikTok BPD Bali Official, follow Instagram dan Facebook Bank BPD Bali, dan subscribe YouTube Bank BPD Bali.
1: Nah, jangan lupa juga saksikan obrolan ini di kanal YouTube Bank BPD Bali di @BankBPDBaliOfficial. Bank BPD Bali merupakan peserta penjamin LPS. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Ya, satu lagu buat Moromi di Jimbaran. Kita party sore-sore.
1: Put your hand up.
0: Ini bukan menyerah ya, karena udah jam pulang kantor. Put your hands up in the air, ayo kita pulang kantor.
1: Nen, siapa tahu lagi masih di jalan gitu, atau masih di kantor mungkin. Bisa yuk request lagunya, jangan lupa. Bisa langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebooknya boleh di @pinavembeli. Twitternya juga boleh di @radiopinavem. Dengan formatnya, nama, spasi umur, spasi request lagu apa, salam-salamnya. Minifotnya juga jangan lupa, kita lagi ngobrolin yang seru-seru nih. Kalau misalnya Anda ketemu orang yang sebenarnya gak pengen Anda ketemuin gitu ya, kayak tiba-tiba aja ada di momen yang ketemu dia padahal lagi pengen sendiri atau gimana gitu ya, Anda tuh tim yang mana? Yang pasrah aja kah? Atau yang mungkin pura-pura gak lihat? Atau yaudah ya udah kadong ya udah ngobrol akhirnya, atau kayak gimana? Coba langsung cerita aja.
0: Kalau tadi Suma sama Dina udah cerita ya, pernah something. Kalau Suma mungkin karena tidak suka sama, bukan karena tidak suka sama orangnya, tapi karena lebih belum ready aja ketemu sama orangnya.
1: I'm not ready
0: yet ya. Kalau Dina mungkin karena ada something, pengen sendiri. Kalau Anda, ini bebas ya sahabat Pinguna FM, situasinya mungkin Anda lagi benar-benar menghindari
1: me
0: karena
1: time,
0: something.
1: Lagi
0: me time, terus tiba-tiba ketemu sama tetangga. Aduh, malas banget. Saya lagi pengen asik-asik ketemu. Jadi Anda milih untuk apa? Kalau Dina tadi sesuai dengan bintangnya Pisces.
1: Karena gak enakan
0: ya. Gak enakan dia. Jadi ya udah ngobrol aja, pasrah lah ya, ketemu, say hi. Gitu. Baik lo kamu, Din.
1: Emang aku baik?
0: Pantesan.
1: Aku emang baik, gimana dah?
0: Iya. Pisces ya, tapi kalau Anda boleh dong cerita juga bintangnya apa, zodiaknya apa, karena kita hari ini juga bakal bahas zodiak.
1: Iya, langsung kirim-kirim aja yuk zodiaknya apa, nanti kita bacain. Ini udah bergabung rame loh.
0: Ada siapa aja?
1: Ada Bu Ana Wong Ayen, terima kasih udah hadir. Terus ada siapa?
0: Ada Mak Made Ayin, hai. Ada Maratna juga, ada Bligus Bawa, ada Monilo Sukartini, ada Moromi Jimbaran.
1: Yang lainnya, merapat-merapat, yang jauh merapat, yang merapat. Yang dekat,
0: lebih rapat lagi, yuk.
1: Rapatkan barisan, yuk.
0: Kayak baris berbaris ya, Dir.
1: Bentar lagi, Agustusan ini. Agustusan, harus siap-siap.
0: Oh iya, udah mulai latihan gerak jalan.
1: Iya, biasanya kan ngeliat tuh di jalan-jalan pada latihan gerak jalan.
0: Iya.
1: Yes.
0: Tapi kalau kita tanya Unca, apakah dia juga udah persiapan hari ini?
1: Oh iya,
0: sebelum kita tanya, jangan-jangan dia menghindar.
1: Jangan dong.
0: Jangan sampai. Coba deh, kita panggil, Bun. Weather
1: forecast. Weather forecast. Nah, kita lihat cuaca hari ini itu kalau lihat di wonderground.com setengah berawan.
0: Oh walah.
1: Suhunya itu 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius, terasa seperti 32 derajat Celcius. Untuk kemungkinan hujannya cukup tinggi, 36%. Lalu kecepatan anginnya itu 15 sampai 30 km per jam. Ya, lumayan kencang juga.
0: Lumayan ya, Dina?
1: Lumayan, untuk UV indeksnya juga tinggi di 11. Jadi jangan lupa kalau kemana-mana tetap pakai sunscreen

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelas lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Nah, kalau ngomongin tentang look penampilan Din, pastinya kita harus belanja dulu. Biar penampilan tetap kece dengan pakaian-pakaian yang kece. Yes. Tapi siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis?
1: Halo, siapa bilang?
0: Siapa bilang? Tapi di level 21 Mall, belanja pakai Bank BPD Bali itu justru bisa bikin kamu bawa pulang grand prize gratis.
1: Oh, iya?
0: Jadi pakai Bank PD Bali itu loh, Din.
1: Dan caranya juga gampang banget ya ternyata ya. Cukup belanja minimal 50.000, upload struk belanja Anda ke aplikasi Level 20 Mall ya. 21 Mall, dan setiap 1 poin langsung berubah menjadi 1 kupon undian.
0: Yes.
1: Sekarang sudah lebih dari 300 levelers bergabung dengan lebih dari 19.000 kupon yang siap diundi pada 20 Agustus 2026.
0: Yes, benar banget, Mas. Masih ada waktu sampai 15 Agustus 2026 untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya, karena ada 17 grand prize untuk 17 pemenang. Mulai dari Yamaha Nmax Neo, gold earring with natural diamond dari Goldmark, pakai liburan ke Thailand dan Vietnam, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga dan hadiah menarik lainnya.
1: Kalau belum punya aplikasinya, download sekarang juga ya. Karena khusus member baru selama bulan Juli, kamu tuh bisa dapat free ice cream dan kesempatan ikut Lucky Dip dengan hadiah-hadiah seru lainnya.
0: Ih, mantap banget ya. Jadi kesempatanmu tinggal sebentar lagi. Jangan sampai struk belanjamu terbuang sia-sia. Upload struk, kumpulkan poin, dan tingkatkan peluangmu bawa pulang grand prize impian.
1: Info selengkapnya follow Instagram dan TikTok at Level 21 Mall. Level 20 Mall, it's hype, it's happening.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini ditolak oleh Lilo Club Project, tetapi sukses di tangan Dewa 19. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ahmad Dhani sebetulnya menciptakan lagu Satu Hati dan Cintakan Membawamu Kembali untuk proyek solo dari personil Club Project, yaitu Lilo. Namun, pada saat ditawarkan, rupanya Lilo menolak keduanya. Karena sepertinya tidak sesuai dengan arah musik yang akan dia usung di album solonya. Akhirnya, dua lagu ini masuk di album Dewa 19 terbaik-terbaik dan sukses besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Kalau ada satu destinasi baru di Bali yang wajib kamu datangi tahun ini dia tempatnya. Mulai 31 Juli, hadir Sira Village Grand Outlet Bali. Outlet pertama dan terbesar di Bali yang menghadirkan lebih dari 100 brand premium dan lokal favorite. Mulai dari Coach, Boss, Kate Spade, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Adidas, Puma, Nike, Lacoste, Kinokuniya, hingga alun-alun Indonesia. Bukan cuma tempat belanja, di sini kamu bisa menikmati kuliner, bersantai di kawasan waterfront yang nyaman, menyaksikan pertunjukan budaya, dan menikmati sunset khas Bali. Semuanya dalam satu destinasi. Rayakan soft opening dengan diskon hingga 70%. Dan setelahnya, nikmati penawaran menarik hingga 50% sepanjang tahun. Lokasinya pun strategis. Di KEK Kura-Kura Bali, hanya 10 menit dari Sanur. Catat tanggalnya, 31 Juli 2026. Jadilah salah satu yang pertama merasakan destinasi shopping dan lifestyle terbaru di Bali. Sira Village Grand Outlet Bali. Step into island shopping, soak in island living.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Wah, wah, wah. Emang ya, Din, kalau kita lagi gak ready atau mungkin pengen apa ya, pengen istirahat bentar.
1: Yes. Lagi pengen me time gitu ya, lagi pengen sendiri atau emang lagi enggak dress well aja, lagi pakai hoodie doang, enggak make up gitu ya.
0: Tahu kita lagi menghindari sesuatu.
1: Oh.
0: Misalnya dulu aku ingat Din, pas aku masih sekolah dulu ya Din ya. Jadi menghindari guru.
1: Oh, nakal ya ini ya. Murid-murid nakal. Kenapa tuh menghindari guru?
0: Karena ya gini.
1: Pasti pernah ada sesuatu ya.
0: Karena lupa buat tugas.
1: Oh, wow. Jangan dicontoh.
0: Ya, itu pada masa SMA ya. Jadi lupa buat tugas. Jadi berdoa semoga aja gak ketemu sama gurunya.
1: Tuh,
0: semoga
1: gak masuk kelas.
0: Iya, masuk. Oh. Jadi semoga guru-gurunya gak masuk dan gak inget sama gininya, sama tugas itu. Tapi ketika kita berdoa yang tidak baik, pas akhirnya muncul.
1: Harusnya doanya tuh gini, semoga ibunya datang, gak datang. Tapi kalau misalnya jangan datang, muncul di depan mata. Selalu itu kejadian kayak
0: bener gitu. Tapi pada akhirnya datang dan inget dong tugasnya. Tapi untung gurunya baik saat
1: untungnya
0: gurunya sebaik saat itu. Saya gak jadi hukum.
1: Iya, tapi ini nakal banget ya ternyata semua kalau SMA ya, dengerin cerita-ceritanya. Kalau di recap,
0: wah Dinda nge-recap dong.
1: Nge-recap itu udah nakal tuh semuanya. Kalau Dinda sih pasrah aja ya. Maksudnya kan tadi bilang gak enakan gitu orangnya. Jadi mau ketemu siapapun, lagi energinya lagi habis atau lagi gak dress well gitu ya, lagi belum makeup, ya udah sih pasrah aja. Udah sapa-sapa, habis itu pulang. Kayak sebentar aja, hai, lo kemana? Oke, cukup. Enough. Back to home.
0: Iya. Atau mungkin sekadar ketemu sama teman yang udah lama, itu malas banget ketemu sama dia.
1: Oh.
0: Atau mungkin ada something else, boleh dong cerita sama kita, sahabat Pengguna FM, ketika Anda nih secara tidak sengaja ketemu sama seseorang yang saat itu Anda belum siap untuk ketemu. Gimana reaksi Anda?
1: Nah, kalau misalnya ada cerita, boleh dong kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @pinginfmbelly, Twitter juga boleh di @radiopinginfm dengan formatnya nama, spasi umur, spasi request lagu apa, salam-salamnya, mini fotonya juga. Jangan lupa.
0: Betul, hola-hola, pas banget nih ada Budayu Asriani. Budayu, apa kabar?
1: Hai Budayu.
0: Nah, kalau Budayu hari ini ikutan request lagunya Bella K yang I Deserve Better, deserve banget dong. Udah better banget Budayu mah.
1: Yes, more than better, more beyond than better.
0: Perfect. Ed Sheeran dong jadinya.
1: Ed Sheeran. Kembali ketukar jadinya.
0: Terus ikutan juga mini food. Senyumin aja kalau Budayu. Weh, kalau Budayu udah senyum ya.
1: Terhempas semua.
0: Hempas semua itu.
1: Hempas kan.
0: Dina lagi pengen bernyanyi tampaknya.
1: Iyo.
0: Ya. Mengeluarkan suara emasmu, Din.
1: Bisa.
0: Basa-basi santai aja kali ya. Thanks, keep work.
1: Iya. Kalau gitu Budayu seperti itu, basa-basi ya udah
0: santai aja, enjoy aja gitu.
1: Terus ada Abah Waisel, halo, terima kasih sudah bergabung. Ada Ayan aja tadi udah. Ari Dinamika, terima kasih juga sudah bergabung.
0: Terus ada Mbak Ratna di Batu Bulan. Nah, kalau Mbak Ratna, jadi tadi requestnya Charlie Puth yang home ya. Terus untuk zodiaknya Virgo, siap. Yang belum kasih tahu zodiak silakan langsung kasih tahu dulu.
1: Cus.
0: Jangan sampai lupa tadi. Hari ini Rebu kita bakal bahas zodiak. Kira-kira peruntungan, karir, keuangan dan juga asmara Anda seperti apa. Makanya ramein dulu ya. Terus ikutan mini put juga. Kalau bisa sih Mbak Rana kabur ya. Ambil rangka 1000.
1: Ambil.
0: Kalau gak bisa kabur, gak pernah gak lihat sih. Tapi kalau emang terpaksa, ketemu senyum basa-basi.
1: at least basa-basi.
0: Ya, basa-basi.
1: Basa-basi besok gitu.
0: Iya. Basa-basi ya, Ratna. Kayak, hai apa kabar?
1: Ya, makin ada aja gitu. Terus juga ada Gus Bawel. Gos bawa lagunya Fiera Kunis. Zodiaknya Cancer, menurut Bibi Gos, kayak ketemu orang yang gak pingin ditemui, kabur biasanya. Buat kalian berdua, cantik dan ganteng, sehat selalu. Thank you. Kabur kemana tuh?
0: Iya, kabur ke lain hati.
1: Jangan dong, jangan sampai.
0: Jangan, ya. Terus ada Monilu di Monilu Sukartini ya. Hari ini juga ikutan. Kalau Monilu nih ketemu sama orang yang tidak mau kita ketemui, ya saya akan berapa-apa nggak lihat aja.
1: Nah ini simple sebenarnya, kayak ya udah fokus aja gitu kan. Orang juga nggak bisa menginterpretasikan gimana-gimana gitu ya. Mungkin dia nggak lihat.
0: Ya semoga aja dia juga nggak lihat ya.
1: Iya semoga dia nggak lihat juga ya.
0: Jadi, ih sombong amat.
1: Takutnya gini, takutnya udah kayak gitu ya. Terus ngelirik dikit, ternyata dia juga ngelirik kita. Ya.
0: Atau nggak saya... Sebenarnya aku ingin
1: melupakan.
0: Jadi FTV dong. Aduh
1: rindu deh. Ada Mbak Rom ya.
0: Halo Mbak Romi.
1: Lagunya tadi udah ya Mbak Rom ya. Katanya kalau Mbak Rom pura-pura gak lihat dan kabur, katanya sudah malas kanan. Sudah malas kanan tuh apa?
0: Malas kanan. Malas rating kanan.
1: Oh rating ke kanan maksudnya.
0: Gimana Mbak Rom?
1: Udah gak lihat itu pura-pura gak lihat dan kabur rating kanan gitu.
0: Oh gitu, berarti udah sama sekali gak lihat ya. Zodiaknya Capricorn, Sagittarius. Oke, siap.
1: Kok dua tuh?
0: Gak apa-apa. Yuk, yang lain juga yang belum ikutan, kita bahas zodiak, silahkan kirim dulu zodiak Anda. Terus ada Papang. Nah, kalau Papang ikutan juga. Nah, lagunya dong, Taylor, Is It Love? Kalau saya seandainya ketemu orang yang gak mau ketemu, yang gak mau saya ketemui, ini lebih baik menghindari saja. Iya ya, kalau udah gak mau ya menghindar, kalau bisa.
1: Hate, gitu.
0: Berarti Papang punya jurus menghindar ya.
1: Iya, hate.
0: Terus lagunya nanti disiapin ya. Ada siapa lagi, Din?
1: Ada Mbak Panca, sedih aku sebelum hujan, katanya siap.
0: Oke,
1: kalau ketemu orang yang gak pengen ditemui ya, mau gak mau temui dulu lah. Ngobrol seadanya dan temukan topik yang bisa segera mengakhiri obrolan. Mungkin kayak gini ya.
0: Bener-bener, ada topik-topik, gimana nih?
1: Misalnya kayak, bentar, aku duluan ya karena udah ada kerjaan.
0: Iya. Jadi sok sibuk ya langsung. Aduh, helikopter saya udah menunggu di depan nih.
1: Udah markir tuh di depan tuh.
0: Helikopter markir. Saking gini ya, saking topiknya biar cepat ke-cut aja.
1: Yang dengerin, oke.
0: Benar. Terus, ada siapa lagi? Ada Abah Waisel. Makasih ya Abah. Terus ya? Budayu tadi request juga untuk zodiaknya Pisces sama Libra dong. By the way, semuanya lagi bengek ya. Bener banget.
1: Iya, lagi bengek semua.
0: Makasih ya Budai. Terus ada Bapaknya Capri juga. Oke. Mbak Tian, selamat sore Mbak Tian.
1: Halo Mbak Tian.
0: Request The Day You Went Away, M2M. Have a nice afternoon. Siap, terima kasih.
1: Terus juga ada Mbak Dian. Kalau aku ketemu orang yang gak ingin aku temui, sebisanya kabur aja. Kalau gak bisa kabur, pura-pura gak lihat aja.
0: Oh.
1: Sedihindarin itu ya Mbak Dian. Sedihindarin itu pokoknya mah.
0: Untuk menyelamatkan energi Dinda. Jadi untuk menjaga vibrasi.
1: Asik, vibrasi banget tuh. Untuk menjaga gini hubungan baik.
0: Bukan baik. Ya, untuk menjaga branding seperti saya.
1: Asik. Iya deh.
0: Hemat energi biar enggak kesel. Oke. Enggak elok kan kalau menghindar ke kata Mbak Panca mah. Iya.
1: Iya, sama enggak enakan nih. Kita sama nih Mbak Panca.
0: Sama kayak Dinda berarti ya. Tapi kalau Anda gimana, sahabat Bunda Bem? Cerita dong sama kita.
1: Bisa yuk kalau misalnya Anda ketemu orang yang sebenarnya gak pengen Anda temui, Anda tuh tim yang mana? Bisa langsung cerita aja, kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @pinavembali, Twitter juga boleh di @radiopinavem dengan formatnya nama, spasi umur, spasi rekasa gue apa, salam-salamnya, minifatnya juga jangan lupa ya.
0: Langsung dikirim, langsung zodiak juga jangan lupa, kita bahas zodiak hari ini.
2: Press single on Penguin FM.

muda Bella Kay menutup album debutnya My Reckless Abandon dengan merilis lagu penuh emosi berjudul I Deserve Better. Di bawah arahan produser Ida Rose, lagu ini menyuguhkan permainan gitar sinematik yang kuat. Liriknya menceritakan tentang ketegasan seseorang untuk menyudahi hubungan asmara tidak sehat demi menghargai nilai diri sendiri. I Deserve Better dirilis tanggal 12 Juli lalu.

0: Traffic light, traffic light.
1: Nah, saatnya kita buat jalan-jalan dulu.
2: Jalan-jalan.
1: Kemana?
2: Kota
1: Denpasar. Bener. Jadi kita mau memantau arus lalu lintas dulu, sahabat Pengguna FM. Jadi kalau semua sudah ada di area utara, Dinda, area mana Din sekarang?
2: Barat.
1: Area barat. Oke. Nah, dari Dalung ya, saya pantau sahabat Pengguna FM. Jadi ini cukup landai, cuma ada sedikit kepadatan di persimpangan di Jalan Raya Padang Luwi dan juga Jalan Raya Kerobokan, terus persimpangan dengan Jalan Gatot Subroto Barat. Terus kalau ke timur juga landai saja, hanya padat di setiap persimpangan dari persimpangan Blok Indah Kargo Permai, terus juga di Jalan Pidada juga hanya ada sedikit kepadatan saja ke timur. Nah, kalau dari Cokro Aminoto ini agak sedikit panjang, ini dari arah utara, tapi kalau dari arah lainnya ini juga cukup padat saja. Terus kalau ke timur landai, agak padat di Jalan Ahmad Yani Utara. Terus Jalan Gatot Subroto Timur juga sedikit padat saja. Lanjut ke timur lagi, lengang dari Gatot Subroto Timur. Dan nanti di Jalan Daka Utara itu yang macet, sahabat Pengguna FM, itu dari utara. Ini dari Jalan Gatot Subroto di selatan, ini ke utara. Ini juga sudah cukup padat dari Nangka Utara ya, jadi hati-hati saja. Terus dari Gatot Subroto Timur, ini ke timur, ini arah dari Jalan Gatot Subroto ke barat, itu yang cukup macet, cukup panjang. Ini dari Jalan Suli bahkan, Jalan Suli ke utara, terus lanjut dari Gatot Subroto Timur ke barat, tapi arah sebaliknya lancar. Terus lanjut dari Jalan Seroja, ini Seroja juga cukup macet hari ini, cukup panjang dari arah utara ke selatan. Dari Jalan Kenyeri juga padat, sahabat Pengguna FM, ini cukup panjang juga. Ini bahkan dari arah Jalan Kembang Sari ke selatan, satu arah menuju ke utara yang macet. Ke timur lagi di Jalan Gatot Subroto agak landai, terus akan kembali padat di Jalan Trengguli. Ke timur landai lagi, dan sampai di Jalan M. Supraman juga hari ini sedikit kepadatan saja di persimpangan. Lanjut, Dinda.
2: Oke, ini di Jalan Gunung Agung, sahabat Pinebem, terpantau padat, apalagi di dari arah Jalan Gunung Tangkuban Perahu, itu padat sekali ya. Di perempatan Jalan Gunung Andekase dengan Jalan Padang Udayana juga terpantau cukup padat, sahabat Pinebem, dan kepadatan itu ada di area Jalan Bulu Indah menuju ke Jalan Mahendra Data Utara, terus ke arah Jalan Gunung Agung juga padat, sahabat Pinebem. Lalu kepadatan lagi masih ada di area Jalan Mahendra Data ke Jalan Gunung Gede, itu juga padat, sahabat Pengguna FM. Terus kepadatan lagi ada di Jalan Buana Raya, itu juga terpantau padat ya, Buana Kubu juga terpantau padat. Lalu ke bawah lagi ke area Jalan Mahendra Data ke Tuku Umar Barat, itu juga terpantau padat, sahabat Pengguna FM, di perempatannya itu ya, ke arah Mahendra Data Selatan juga terpantau padat. Lalu ke area Jalan Tuku Umar Barat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu juga padat. Jalan Gunung Salak Utara juga terpantau padat, sahabat Pengguna FM, di perempatannya itu. Terus kepadatan lagi di area ke Jalan Gunung Antena. Itu juga terpantau padat, sahabat Pengguna FM. Jalan Gunung Soputan juga cukup padat ya, dua arah ini cukup padat. Dan menemukan kepadatan lagi di area Jalan Kebaksari, terus Jalan Gunung Soputan ke arah Jalan Imam Bonjol juga terpantau padat ya, sahabat Pengguna FM, apalagi ke area Jalan Pulau Galang, itu di pertigaan itu ya, itu juga terpantau cukup padat. Jalan Akula padat, sahabat Pengguna FM. Terus kita ke area Jalan Raya Pemogan.
1: Pemogan.
2: Itu juga terpantau cukup padat. Di area Jalan Pulau Belitung itu juga terpantau padat, sahabat Pengguna FM, apalagi di jalan dari arah Jalan Pulau Bungin ya. Itu juga padat. Terus di area Jalan Pulau Saleus itu cukup aja. Jalan Raya Sesetan itu terpantau padat, sahabat Pengguna FM, di arah jalan dari Pulau Saleusnya. Keluar dari Pulau Saleusnya itu terpantau padat. Terus ke arah mana lagi nih? Ke Tuku Umar udah. Oh ya, ini dari apa sih namanya itu yang bulat itu?
1: Oh, ada simpang 6. Ya, udah simpang 6 ya.
2: Simpang 6 itu.

0: juga macet hari ini. Tapi overall yang lainnya cukup landai. Nah, dari Imam Bonjol, terus Jalan Raya Kuta, Sunset Road juga ada sedikit kepadatan saja. Di Jalan Raya Sunset Road ke Barat juga sudah aman. Kerobokan juga tidak terlalu macet hari ini. Itu sih di Ponorogo yang panjang hari ini. Jadi tetap hati-hati di jalan
1: betul,
0: saja.
1: Betul, betul ya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Lagi bingung mau kemana, enaknya perawatan kali ya, biar makin kece, benar gak Dian?
1: Benar.
0: Jadi sahabat pengguna UMKM dalam rangka Miracle 30 Timeless Confident Festival, nikmati signature offer hingga 60% untuk berbagai treatment favorit, jadi ada 60% ya di Miracle Ultimate Denpasar.
1: Nah, khusus buat new customer, Anda tuh bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menentukan treatment yang paling sesuai.
0: Ya, sebenarnya banget. Yang lebih seru lagi, setiap transaksi berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler seperti motor listrik, voucher belanja, banyak elektronik canggih, dan masih banyak hadiah menarik lainnya.
1: Nah, yang belum treatment pun tetap ada kejutannya juga loh. Cukup aja datang ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi, dan tentukan pilihan treatment Anda, dapatkan souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo ini cuma berlangsung 25 Juli hingga 3 Agustus 2026.
0: Wih, mantap banget. Reservasi sekarang yuk dan rayakan 30 tahun. Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu.
1: Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget, Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Pinkmin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Pinkmin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Sendiri ya,
1: apa-apa kok.
0: Tapi hari ini saya udah berdua akhirnya. Ya, gak apa-apa Dina.
1: Iya gak apa-apa sih, sebenarnya sih, cuman ya gak apa-apa.
0: Oh gitu, oke Dina udah kehabisan. Oke deh, tapi kita masih pengen ngobrol sama ada sahabat Tuna Bam.
1: Yes.
0: Kira-kira Anda kalau ketemu sama orang, ya, Dina ya. Ketika Anda lagi sendiri ketemu sama orang, dan orang itu gak adalah orang yang
1: gitu, gitu ya.
0: Apakah dia terlalu spesial untuk Anda, jadi Anda harus well prepared banget.
1: Iya benar-benar.
0: Atau terlalu spesial karena ada something else, mungkin mantan ya. Pernah gak sih kamu ketemu sama mantanmu, Dir,
1: ya,
0: di suatu acara? Pernah?
1: Pernah.
0: Wow, gimana reaksi kamu?
1: Aku sih santai aja.
0: Oh, santai aja. Berarti karena udah... Gak ada apa-apa
1: yang
0: perlu diribatkan.
1: Just friend.
0: Ya gagal move on tuh mungkin mantannya. Kalau Dina mah udah move on
1: ada,
0: ya.
1: Enggak dong, jangan dong. Apa itu gamon?
0: Azik. Tapi yuk ikutan ngobrol bareng kita juga. Karena kita bakal bahas zodiak sore hari ini, jangan lupa.
1: Ya kirim-kirim yuk zodiaknya apa, nanti kita bacain ya.
0: Ini masih menunggu ada Gemini. Gemini mana nih Gemini?
1: Iya Gemini belum.
0: Ada Aries
1: belum?
0: Oh Aquarius, ya biasanya Gustu nih. Para Gustu ya, Gustu tadi telegram tadi muncul nanya judul lagu tuh bad gak rame. Biasanya dari awal Gustu kayak sibuk deh. Terus ada Scorpio, Aquarius, Aries, Taurus, Leo. Nah itu belum ada peserta.
1: Jadi Scorpio belum juga ya?
0: Belum.
1: Iya, belum.
0: Cancer udah, ada Mbak Dian dan Bagus Bawo, Capri, Morobi sama Paca. Terus Pisces juga ada, Budaya juga tadi udah, Mbak Sagi ada, Taurus, Leo, Gemini, Scorpio sama Aquarius, Aries. Nah lo, mana? Kira-kira peruntungan ada. Oh, ada Abah Wesel, selamat sore ya, masih sore.
1: Masih sore.
0: Oke, kalau Abah, apa nih Bah? Ikutan yuk Bah. Terus ada Bagus Bawo tadi udah juga. Mbak Dian, nah Mbak Dian tadi request lagunya Hello, yang masih ada. Tadi request untuk zodiaknya adalah Cancer. Oke deh, nanti bakal kita siapin, yang belum silakan
1: ya,
0: kasih tahu kita.
1: Kalau misalnya ada ya, oh ini udah ada Wiwin, Kak Wiwin.
0: Oh ini dia Scorpio kita.
1: Kalau misalnya mau diramal, asik diramal zodiaknya.
0: Tidak akan beramal dengan bola-bola kristal.
1: Enggak dong. Kalau misalnya mau ikutan minifat juga boleh, kirim aja langsung ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @pinavambali, Twitter juga boleh di @radiopinavam.
0: Yes, benar banget, kasih tahu kita. Jangan lupa juga buat kasih tahu zodiak. Scorpio udah absen, kali ini yang belum adalah
1: Leo,
0: lagu
1: belum.
0: Dari lagu. Bener.
1: Leo belum.
0: Leo.
1: Masih
0: terus
1: ada beberapa yang belum.
0: Ada siapa lagi ya? Tadi Aquarius, Aries, Taurus, Leo. Itu ya. Yang belum silakan Gemini juga. Nah, Gemini ini langka sekali mau jadi nanti gimana disibuk kayak ibu guru ya. Kalau Maranatha, Virgo udah absen duluan paling awal. Kalau dulu kita cari-cariin Virgo mana? Sekarang udah ada. Tapi buat ada yang Virgo juga boleh absen dulu ya. Biar makin banyak yang request, ya paling banyak kita bakal bacain duluan nanti.
1: Yes.
0: Jadi silakan kasih tahu kita dulu.
1: Cus.
0: Terus kalau Kak Wiwis, kalian mau request lagu Fight Song dari Rachel Platten. Oke, coba kita cek dulu ya. Terus kalau mau ikutan lagi gimana Din?
1: Langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @pinginfmbali, Twitter juga boleh di @radiopinginfm.
0: Sambil kita mau bahas
1: yang penting nih.
0: Jadi ada ada berita Din bahwa yang udah pernah menang di Grammy Award ini gak bakal ikut
1: balik
0: di
1: lagi.
0: Grammy Award di tahun 2027. Padahal dia udah benar-benar banyak banget fanbase-nya, udah pernah menang juga. Tapi kenapa ya dia gak mau untuk ikutan di Grammy Award 2027? Kira-kira
1: Let's
0: ada
1: find.
0: Siapa?
1: Kita lihat BTS ini.
0: Wow.
1: Kenapa dia?
0: Blink lagi.
1: Kok blink sih? Jawaban
0: Army.
1: Marahin dulu, semua marahin.
0: Army silakan berapat dulu, kita bakal bahas BTS ya sore hari ini. Kira-kira kenapa alasan mereka?
1: Rumors. Nah, yuk Army di mana? Put your hand in the air.
0: Waduh. Diajakin party nih sama Dinda ya. Terus gimana nih, kenapa Dinda BTS tidak mau untuk mengikuti atau absen di Grammy Award?
1: BTS itu menyatakan gak bakal mengirimkan musik apapun untuk dipertimbangkan masuk nominasi Grammy Awards tahun 2027. Hal tersebut tuh disampaikan langsung oleh boy group Korea Selatan ini lewat unggahannya pada Rebo 29 Juli, which is today ya.
0: Iya, baru hari ini. Masih hot-hotnya.
1: Mereka bilang, kami memutuskan buat gak mengirimkan karya ke Grammy tahun ini. Tulis para-para member ya di media sosial masing-masing. Kami pengen musik tuh didengar dan dicintai apa adanya, bukan dikategorikan berdasarkan wilayah atau bahasa katanya.
0: Oh gitu, berarti ada alasan tersendiri ya bagi para personel BTS ini untuk absen di Grammy 2027. Dan dari Korea Jong and Daily, sahabat Pinguna FM, jadi pada hari ini yang sama turut memberitahukan bahwa respon BTS dinilai sebagai teguran terhadap pengenalan 5 kategori baru oleh Recording Academy untuk Grammy Award 2027.
1: Pada 16 Juni, Recording Academy mengumumkan beberapa kategori baru, termasuk Best Asian Pop Music, untuk mengakui penampilan yang berasal dari atau dikenal luar di pasar Asia. Sementara itu, BTS tuh menjadi grup K-pop pertama yang menerima nominasi Grammy, dan akhirnya meraih 5 nominasi Grammy dalam 3 tahun yang berbeda-beda.
0: Ih, keren banget ya, padahal mereka juga pernah masuk nominasi Best Pop Duo Group Performance pada Grammy Award 2021 untuk lagu Dynamite-nya mereka. Terus ada juga nominasi serupa pada Grammy Award 2022 untuk lagu Butter-nya. Jadi udah pernah bawa piala, Didin.
1: Iya, kita doain yang baik-baik aja lah buat BTS.
0: Pokoknya semangat selalu, kita tunggu karya-karya berikutnya.

aktris sekaligus penyanyi Mika Tambayong resmi berkolaborasi dengan Rai Putra dalam merilis single terbaru berjudul Jalan Tengah. Lagu ini ditulis oleh Rai Putra bersama Anka Dioff dan juga Vizi yang tergabung dalam Raw Music. Jalan Tengah membawa pesan bahwa berakhirnya sebuah hubungan tidak selalu berarti kegagalan. Sebaliknya, menerima bahwa seseorang bukanlah pasangan yang tepat merupakan bentuk kasih sayang dan juga penghormatan tertinggi terhadap hubungan yang pernah diperjuangkan.

Healthy Corner. Healthy Corner. Pingin FM biar sweet music station. Sahabat Pingin FM, pernah nggak sih Anda punya keinginan memperbaiki postur tubuh? Terus muncul deh pertanyaan, caranya harus ikut yoga kah atau pilates ya? Nah, sini-sini dengerin Anggun Zanita di Healthy Corner. Dikutip dari femela.com, kesadaran akan pentingnya menjaga postur tubuh ideal semakin meningkat, terutama di tengah gaya hidup modern yang seringkali membuat tubuh kaku dan juga tegang. Duduk berjam-jam di depan komputer atau mungkin perangkat seluler menjadi pemicu utama kondisi ini. Oleh karena itu, banyak individu kini mencari solusi melalui berbagai metode latihan fisik ya. Di antara beragam pilihan, yoga dan pilates menonjol sebagai dua jenis olahraga populer yang efektif untuk memperbaiki postur. Keduanya menawarkan manfaat yang khas, namun seringkali memunculkan pertanyaan tentang mana yang lebih unggul untuk mencapai postur tubuh yang lebih baik. Lantas, mana sih yang lebih efektif untuk memperbaiki postur tubuh, yoga atau pilates? Pilihan antara yoga dan pilates untuk memperbaiki postur tubuh itu sangat tergantung pada tujuan pribadi dan kondisi fisik masing-masing individu ya. Jadi jika tujuan utama Anda adalah meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan dan relaksasi, yoga bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Yoga secara efektif membantu membuka otot-otot yang kaku dan meningkatkan kelenturan tubuh secara menyeluruh. Sementara itu, jika fokus Anda lebih pada penguatan otot inti, stabilitas tulang belakang, dan perbaikan postur secara langsung, pilates seringkali dianggap sebagai metode yang lebih unggul. Pilates dirancang untuk melatih otot-otot penstabil kecil dan otot inti yang lebih dalam, yang sangat penting ya tentunya untuk menjaga postur tubuh yang baik. Banyak ahli menyarankan bahwa menggabungkan kedua jenis latihan ini dapat memberikan manfaat terbaik. Kombinasi pilates dan yoga dapat menghasilkan inti tubuh yang lebih kuat dan stabil, postur yang lebih baik, keselarasan tulang belakang yang optimal, peningkatan fleksibilitas dan mobilitas, serta kesadaran tubuh yang lebih mendalam.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Kalau ada satu destinasi baru di Bali yang wajib kamu datangi tahun ini dia tempatnya. Mulai 31 Juli, hadir Sira Village Grand Outlet Bali. Outlet pertama dan terbesar di Bali yang

0: menghadirkan lebih dari 100 brand premium dan lokal favorite, mulai dari Coach, Boss, Kate Spade, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Adidas, Puma, Nike, Lacoste, Kinokuniya, hingga alun-alun Indonesia. Bukan cuma tempat belanja, di sini kamu bisa menikmati kuliner, bersantai di kawasan waterfront yang nyaman, menyaksikan pertunjukan budaya, dan menikmati sunset khas Bali. Semuanya dalam satu destinasi. Rayakan soft opening dengan diskon hingga 70%. Dan setelahnya, nikmati penawaran menarik hingga 50% sepanjang tahun. Lokasinya pun strategis. Di KEK Kura-Kura Bali, hanya 10 menit dari Sanur. Catat tanggalnya, 31 Juli 2026. Jadilah salah satu yang pertama merasakan destinasi shopping dan lifestyle terbaru di Bali. Sira Village Grand Outlet Bali. Step into island shopping, soak in island living.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: this week horoscope. This week horoscope.
1: Saatnya kita buat meramal zodiak. Jadi kita bakal bahas-bahas buat meramal sih, lebih bacain kali ya.
2: Yes.
1: Jadi kita kira-kira mau meramalkan ini ya.
2: Meramalkan apa tuh? Meramalkan
1: zodiak.
2: Dia? Oh enggak,
1: bukan.
2: Dia.
1: Zodiak
2: ya.
1: Takut okay. Diramal.
2: Ais.
1: Tapi kalau kita baca hari ini peruntungan, karir, keuangan, atau asmara, kira-kira zodiak Anda gimana ya di minggu terakhir loh, di bulan Juli?
2: Ya loh, udah 2 hari lagi, 3 hari lagi udah bulan Agustus.
1: Udah
2: September.
1: Agustus, Din.
2: Agustus.
1: Dinda kan kayaknya habis Juli Agustus, Din.
2: Oh iya, ya benar.
1: Jangan keskip. Kayak Dinda lagi banyak pikiran, guys.
2: Enggak sih, aku pikiran, oh iya, Agustus. Akhirnya 17-an dulu.
1: Jangan lupakan bulan Agustus.
2: Yes,
1: kayaknya September ada something yang spesial buat Dinda, jadi mau cepat-cepat September kayaknya.
2: Jangan.
1: Tapi yang mau cepat-cepat dibacain zodiaknya, yuk kasih tahu kita dulu zodiak Anda apa.
2: Yes. Bisa langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 3934. Instagram, Facebooknya boleh di @pinginfmbali. Twitternya juga boleh di @radiopinginfm.
1: Yes, benar banget. Ini udah ada yang stay tune. Kalau kata dokter Tama, Aries udah dibaca belum? Belum dong.
2: Belum. On the way. Sekarang. Right now.
1: Right now ya. Belum. Kok pasin dong ramalannya. Sekarang dengerin dok. Belum terlewat kok. Aman dokter.
2: Aman ya.
1: Oke deh, langsung kita baca. Terus ada mau jadi nanti tadi katanya mau request zodiak Gemini sama Aquarius. Oke, siap deh, langsung siap. Aja Maulina Soekarni juga katanya yuk gas.
2: Gas, yuk kita bahas.
1: Oke, kita mulai dulu dari zodiaknya Aries aja deh. Kalau Aries gimana, Dinda? Ini
2: Aries,
1: Gustu sama dokter Tama tadi yang request.
2: Siap, kalau Aries karir keuangan menunjukkan kondisi yang cukup stabil. Ada peluang memperoleh tambahan pemasukan dari proyek baru atau pekerjaan sampingan. Terus kalau hubungan asmara Aries sih dipenuhi energi yang lebih hangat.
1: Ih,
2: dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Inilah saat yang tepat untuk memperbanyak komunikasi dan meluangkan waktu bersama agar hubungan semakin erat.
1: Oke. Gitu. Terus bagus ya Aries ya, lagi hangat-hangatnya.
2: Lagi hangat-hangatnya.
1: Jadi suasana yang lagi dingin ini, cuaca Bali, Aries lagi hangat-hangatnya.
2: Aries lagi boom.
1: Keren loh.
2: Yuk, next.
1: Cancer. Nah, saya mau bahas Cancer. Jadi ini tadi yang request Mbak Dian sama Bligus Bawel. Kalau Cancer, sahabat Pingin FM, untuk karir dan juga keuangan, untuk keuangan relatif stabil dengan pengeluaran yang masih terkendali. Jadi masih aman ya untuk
2: aman,
1: Cancer keuangan.
2: Sosolah.
1: Dompet masih belum menjerit nih.
2: Masih isi
1: masih tampaknya. Gemuk. Masih gemuk. Jika memiliki dana lebih, pertimbangkan untuk mulai menyusun rencana investasi atau menambah tabungan. Boleh mungkin ditambah-tambah dulu kekayaannya, menabung. Karena menabung pangkal apa, Din?
2: Pangkal kaya.
1: Wow.
2: Pangkal yaka.
1: Benar.
2: Terus,
1: woi. Terus untuk asmara buat Cancer. Jadi untuk Cancer, kehangatan keluarga dan pasangan jadi sumber kebahagiaan. Berarti masih hangat juga ya Cancer sama Aries. Cancer minggu ini perhatian kecil pun akan membuat hubungan terasa semakin dekat. Jadi boleh perhatiin orang-orang di sekitar Anda, pasangan, biar makin hangat, makin dekat hubungan.
2: Yes.
1: Terus lanjut lagi, kita bakal bahas ke Capricorn. Ini mau lebih sama Panca.
2: Yes, Mbak Panca. Capricorn, karir keuangan untuk bulan ini, minggu ini, Deng.
1: Uh-uh.
2: Keuangan berada dalam kondisi yang cukup aman berkat kebiasaan mengatur anggaran dengan baik. Jika memiliki rencana pembelian besar, lakukan perhitungan secara matang ya, agar tidak mengganggu kestabilan finansial. Untuk asmara, hubungan dengan pasangan berkembang ke arah yang lebih serius berkat komunikasi yang semakin terbuka. Sikap dewasa membantu Capricorn menyelesaikan persoalan tanpa memperbesar konflik.
1: Oke, terus lanjut ke Pisces. Nah, Pisces. Siapa nih Pisces? Ada Budayu.
2: Budai dan Dinda.
1: Woi, Dinda Pisces.
2: Yes.
1: Kira-kira gimana? Kayak gak sabar banget deh.
2: Aduh,
1: mau bacain.
2: I wanna hear that.
1: Pisces, untuk keuangan nih, Din. Keuangan dan juga karir, kondisi keuangan cenderung membaik berkat pengelolaan yang lebih disiplin. Udah baik, Din. Keuangan, karena sebelumnya kenapa, Din? Ada apa dengan keuanganmu, Din? Pisces, loh.
2: ada apa ya? Jangan deh, ya, nyakit pernah, nanti nyakit.
1: Oh gitu, pengeluaran mulai lebih terkendali sehingga memiliki ruang untuk menabung. Jadi udah mulai terkendali, ya kemarin-kemarin banyak pengeluaran ya.
2: Kok gitu sih semua?
1: Tadi benar atau tidak?
2: Iya sih.
1: Oh iya sih, ngaku dia. Tapi gak apa-apa, yang penting ada untuk sih, keperluan yang memang kebutuhan.
2: Betul,
1: terus untuk asmara, Dinda. Hubungan... Udah siap? I'm hubungan ready. Asmara Pisces dipenuhi suasana yang hangat dan penuh perhatian. Pasangan akan menghargai setiap bentuk kepedulian yang ditunjukkan sehingga hubungan terasa makin dekat.
2: Pertanyaannya nih, pertanyaannya, saya gak punya pasangan.
1: Ya kebetulan. Mungkin orang-orang sekitar Anda gitu ya Dinda, ya, terkhususnya gitu ya. Yang ada di depan Anda sekarang. Boleh.
2: Gak ada, cuma stop deh. Baru lo ketemu lagi lo. Nanti ditakdirkan untuk bertemu gak lama lagi.
1: Waduh. Oke deh, lanjut lagi. Tadi udah ada Pisces, udah ada Aries, kita bacain. Ada Cancer, ada Capri juga.
2: Apa nih, Virgo kali?
1: Scorpio deh.
2: Scorpio, oke. Okay.
1: Buat Mbak Wiwin.
2: Oke, Mbak Wiwin, Scorpio ya. Karir keuangan, insting Scorpio ini sangat membantu dalam mengambil keputusan penting di tempat kerja. Tetap jaga komunikasi dengan rekan kerja agar setiap rencana dapat berjalan sesuai harapan.
1: Ih, keren loh.
2: Insting ya, mainannya insting ya. Kalau asmara, hubungan dengan pasangan terasa semakin erat ketika Scorpio mulai lebih terbuka mengenai perasaan dan harapan ke depan. Kepercayaan menjadi fondasi yang semakin kuat dalam hubungan. That's the key ya.
1: Wih, mantap.
2: Kepercayaan.
1: Jadi jangan bohong-bohong, jujur sama pasangan, biar kepercayaannya makin
2: apa? Matang.
1: Makin kuat, makin matang, terus biar nanti makin erat hubungannya.
2: Bener.
1: Oke, lanjut. Ada Aquarius. Siapa yang tadi request Aquarius? Ini ada Mojuri Natih dan juga ada Gustur Aditya. Nah, kalau Aquarius untuk karir dan juga keuangan, keuangan berada dalam kondisi yang cukup aman berkat kebiasaan mengatur anggaran dengan baik. Jadi habitnya bagus nih untuk mengatur keuangan. Jadi aman keuangan. Beda nih. Salah.
2: Apa tuh Aquarius?
1: Ini itu Capricorn tadi. Waduh, ke-spill deh.
2: Nah. Udah lewat Capricorn mah udah.
1: Belum.
2: Udah.
1: Belum Dinda.
2: Suma, Mbok Rom tadi.
1: Ya,
2: Suma lagi gini ya, lagi batuk beliau. Beliau lagi seret.
1: Udah. Kita ke Aquarius. Kreativitas menjadi kekuatan utama Aquarius. Ide-ide baru yang disampaikan berpeluang mendapatkan dukungan dan membuka kesempatan berkembang. Jadi benar ya, berarti Dinda udah fokus nih.
2: Fokus dong. Fokus.
1: Terus ada asmara. Aquarius lebih mudah membangun komunikasi yang jujur dengan pasangan. Jadi mudah nih, karena mungkin udah terlalu sering jujur ya. Asik. Kepercayaan udah mulai tumbuh. Terus sikap saling menghargai membuat hubungan terasa lebih nyaman dan penuh pengertian. Ih, mantap loh Din. Oke, itu tadi ya Capricorn udah. Terus juga tadi Aries ada sudah. Aquarius sudah, Aries, Pisces, sama tadi ada Scorpio. Yang belum ada Sagi, Taurus, Leo, Libra, Virgo, dan Gemini. Jadi tungguin aja buat Leo mana nih. Jadi Leo
2: mana
1: nih masih
2: Leo?
1: Belum ada yang absen
2: mana
1: sampai saat ini.
2: Mana Leo nih ya?
1: Jadi Leo. Boleh Leo silakan absen dulu. Jadi kita bakal bacain selanjutnya, tungguin aja. Dan yang belum silakan langsung dikirim.
2: Langsung kirim ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Facebook, Instagram juga boleh di @PinginFM Bali, Twitter juga boleh di @RadioPinginFM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: This week horoscope. This week horoscope.
1: Oke, kita bakal bahas lagi. Lanjut yuk, mau ngobrol tentang zodiak Anda. Kira-kira zodiak apa yang bakal kita obrolkan? Jadi tadi udah ada zodiaknya, ada Capricorn udah dibacain, terus ada juga Aries, yang dibacain Aries udah,
2: Aquarius, Pisces,
1: Cancer udah, Cancer. Scorpio juga udah. Jadi tinggal Sagittarius, Taurus, Leo, Libra, Virgo sama Gemini. Leo masih belum muncul juga, kira-kira sembunyi di mana?
2: Siapakah yang memiliki Leo?
1: Wow, kira-kira buat yang udah gabungan di TikTok yuk di @penguinfmbli, kira udah request, udah live.
2: Suma.
1: Anda yang request,
2: Suma.
1: Bukan kita.
2: Kenapa Suma? Suma lagi. Yeah. Kayaknya dia lagi gini deh beliau. Beliau lagi capek.
1: Waduh.
2: Enggak dong, harus semangat dong. Kita semangat lagi bacain zodiak.
1: Jadi yang udah gabungan yuk silakan kasih tahu dulu zodiak Anda. Kita mau bacain dulu yang pertama. Kita lanjut dulu yuk Din. Bacain Sagittarius. Tadi mau Romi yang minta Sagittarius.
2: Boleh,
1: kira-kira gimana?
2: Boleh, Sagittarius. Bentar, Sagittarius paling bawah. Sagittarius, untuk karir keuangan, rasa ingin tahu yang tinggi membuat Sagittarius lebih cepat mempelajari hal-hal yang baru ya. Kemampuan ini menjadi nilai tambah yang diapresiasi oleh lingkungan kerjanya. Gitu Mbak Rom. Terus kalau hubungan asmaranya dipenuhi semangat baru, luangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama agar hubungan semakin hangat.
1: Oh gitu, itu tadi Sagittarius ya. Lanjut, mau bahas Virgo, ini Mbak Ratna. Maratna tadi udah request Virgo. Jadi kita bakal bacain kalau Virgo untuk karir dan juga keuangannya di minggu ini. Virgo ini untuk karir, kemampuan mengatur pekerjaan membuat Virgo tetap produktif. Jadi produktif banget Virgo ya. Terus tapi ada meskinya.
2: Oh, meski apa tuh?
1: Meski menghadapi banyak tugas sekaligus. Banyak tugasnya, banyak kerjaan. Ya kuat ya, sabar ya, dan diajakin sama Dinda, semoga makin semangat. Terus ada asmara untuk Virgo, lebih mudah memahami kebutuhan pasangan sehingga hubungan terasa semakin harmonis. Wih, mantap nih. Jangan ragu mengungkapkan apresiasi atas perhatian yang diberikan pasangan. Jadi boleh ucapin terima kasih sayang gitu ya.
2: Hey, wow, itu udah dicontohnya tuh sama Suma.
1: Kan apresiasi.
2: Iya bener, emang siapa yang bilang salah.
1: Bisa juga dikasih plakat.
2: Apresiasi untuk pasangan yang selalu memberikan perhatian.
1: Bisa, tapi untuk sederhana mungkin kayak ucapin terima kasih sudah cukup banget.
2: Benar. Just say thank you.
1: Terus lanjut lagi, kalau tadi udah ada Virgo, sekarang Libra buat Budayu.
2: Oke, kalau Libra, karir keuangan, kemampuan bekerja sama menjadi kekuatan utama Libra minggu ini. Tunjukkan kemampuan Anda dengan baik ya, agar setiap tantangan dapat diselesaikan dengan baik. Jadi teamworknya ya.
1: Hubungan
2: asmara Libra dipenuhi suasana yang lebih harmonis. Kemampuan memahami sudut pandang pasangan membantu meredakan kesalahpahaman yang mungkin sempat muncul dalam beberapa waktu terakhir.
1: Oh gitu.
2: Gitu Budai.
1: Siap-siap, lanjut deh Gemini. Ayo Gemini, siapa? Dan mau jadi nanti.
2: Aduh takut banget Gemini.
1: Mau jadi nanti, mau Jun ya Bu Guru kita. Kira-kira gimana Gemini? Kok takut sih?
2: Enggak sih.
1: Jangan takut dong sama Gemini. Kalau Gemini, ide-ide kreatif mendapat apresiasi dari lingkungan kerja. Jangan ragu mengemukakan gagasan baru yang dapat membuat dan membantu menyelesaikan pekerjaan. Jadi ada ide-ide baru yang bisa membantu menyelesaikan pekerjaan. Mantap nih, bagus Gemini.
2: Kreatif.
1: Minggu ini, Terus untuk asmara minggu ini, hubungan asmara terasa lebih menyenangkan karena Gemini lebih mudah mengungkapkan isi hati. Udah jujur nih, blak-blakan ya. Gemini, kejujuran akan memperkuat rasa saling percaya dengan pasangan.
2: Wow.
1: Oke, lanjut untuk selanjutnya kita bahas Taurus.
2: Taurus, karir keuangan, kesabaran dan konsistensi menjadi kekuatan utama untuk minggu ini ya, karena hasil kerja keras mulai mendapat perhatian dari atasan maupun rekan kerjanya. Yeay, ini hasil dari effort yang sudah diberikan gitu ya. Untuk hubungan asmara dengan pasangan terasa semakin nyaman berkat komunikasi yang lebih terbuka. Sikap saling menghargai akan membuat masalah kecil lebih mudah diselesaikan.
1: Ih, mantap banget.
2: Kuncinya mah komunikasi.
1: Ini Taurus tadi Gustu sama Abah Weisel udah absen. Siap deh. Lanjut Libra udah ya Din? Belum ya?
2: Libra Udah.
1: Oh, tadi budaya udah.
2: Udah, Libra udah.
1: Terus sekarang deh, Leo.
2: Leo.
1: Leo yang belum ada absen kita bacain aja. Mm-hmm. Jadi untuk Leo di minggu ini, untuk sahabat Pingin FM yang memiliki zodiak Leo. Nah, ini biasanya kalau Leo agak gini ya. Karena sekarang pas banget di tanggal rentang kelahirannya 21 Juli sampai 21 Agustus.
2: Happy birthday.
1: Iya, lagi masa-masa ulang tahun.
2: Masa-masa ulang tahun.
1: Jadi peluang memperoleh tambahan penghasilan mulai terlihat dari hasil kerja keras sebelumnya plus hadiah ulang tahun kali ya.
2: Iya, benar-benar bisa.
1: Terus,
2: masuk.
1: Terus hindari menggunakan sumber pemasukan untuk memenuhi keinginan sesaat. Fokuslah pada tujuan jangka panjang. Dan untuk asmara, pesona Leo. Nah, pesona Leo sedang berada pada puncaknya.
2: Oh, it's time, Leo.
1: On fire pokoknya pesonanya.
2: On fire.
1: Sehingga hubungan asmara terasa lebih romantis. Pasangan akan lebih menghargai perhatian dan dukungan yang Anda berikan.
2: Oke. Okay.
1: Jadi bagus ya, hampir bagus, semuanya bagus. Thank you banget buat semua yang udah kasih tahu kita, udah ngobrol tentang zodiaknya masing-masing. Semoga aja semuanya
2: baik-baik pokoknya.
1: Baik-baik
2: ya,
1: dan dalam... makin semangat lah.
2: Betul, semangat menjalani hari.
1: Iya, sebenar banget. Dan sekarang kita masih lanjut, masih sampai jam 8 malam.
2: Mm-hmm.
1: Boleh kasih tahu mendengar
2: lagu
1: apa.
2: Mau... Kalau misalnya mau request lagu, bisa. Hmm. Ikutan mini vote juga boleh banget. Ya, kita lagi ngomongin kalau misalnya Anda ketemu sama orang yang sebenarnya nggak pengen Anda ketemui gitu. Kayak nggak ada di plan gitu ya. Apa sih yang Anda lakukan? Apakah Anda memilih untuk pasrah aja, sapa-sapa gitu, senyum tipis-tipis atau mungkin memilih untuk menghindar? Bisa langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @pingin_fm_bali, Twitter juga boleh di @pingin_fm_bali.

0: Lagu buat Gustur Aditya Cat Shea yang animal, lagu baru banget nih.
1: Baru banget, masih hangat.
0: Makasih ya.
1: Thank you so much ya, sudah bergabung, sudah request lagu juga. Buat yang lainnya yuk merapat dulu, merapat, yang jauh merapat, yang udah deket makin merapat.
0: Gas. Nah kita juga masih live di TikTok ya sahabat pengguna FM, jadi boleh yuk ngobrol bareng kita di malam hari ini sambil menikmati makan malamnya. Udah pada makan malam?
1: Udah pada dinner belum? Udah pada dinner belum?
0: Kalo dinner di mana?
1: Kalau mau ramiin live TikTok kita boleh ya, yuk gabung aja langsung ke @pinginfmbali.
0: Betul banget, sambil request lagu favorit Anda, sama ikutan mini food juga, ngobrol bareng kita. Misalnya nih, kalau Anda keluar, atau mungkin di satu momen Anda harus ketemu sama orang lama, atau mungkin seseorang yang saat itu Anda belum siap untuk temui, tapi tiba-tiba langsung jeng-jeng-jeng, udah ada di depan Anda, dan Anda harus cepat-cepat mengambil keputusan. Gimana reaksi Anda? Apakah bakal ya udahlah ketemu, sapa, senyum, pasrah aja? Atau mungkin pura-pura gak lihat?
1: Just stay in the straight aja kayak
0: lurus. So sibuk, jadi misalkan di pasar ini pura-pura nawar, pura-pura pilih-pilih.
1: Wow, itu terlalu dihindar-hindarin banget ya.
0: Ya itu saya dulu pernah seperti itu ya.
1: Halo Kak Sanji.
0: Hai Kak Sanji. Hai Dina Suma, hai Kak Sanji. Kak Boleh Sanji pernah gak sih kayak gitu? Thank you banget loh yang udah ngikutin kita, udah follow, ada Kak Jiji juga.
1: Thank you so much. Terus apalagi mungkin ya udah langsung aja disapa gitu dengan senyuman nih. Hai, halo gitu, long time no see gitu.
0: Iya, benar-benar. Karena dokter Tama juga udah curhat juga, udah cerita juga, curhat lagi.
1: Cerita
0: ya lebih tepatnya. Kalau cerita tentang ketemu sama orang yang mungkin kita belum siap untuk ketemu. Nah, tergantung orangnya sih kalau dokter Tama. Kalau memang dulu baik-baik aja, ya saya senyum, sapa sebentar. Siapa tahu ternyata obrolannya malah seru. Iya benar, siapa tahu lagi bagi-bagi rezeki nih. Kalau kita kabur gak dapat rezeki kita.
1: Relasi itu kan sangat-sangat menguntungkan ya. Siapa tahu dari itu datang tuh rezekinya. Who knows?
0: Sangat positif banget ya dokter Tama. Tapi kalau ketemunya memang berpotensi bikin drama atau sama-sama canggung, paling ya cukup senyum tipis lalu lanjut jalan. Makin dewasa rasanya lebih pilih menjaga energi daripada memaksakan interaksi. Wih, mantap. Menjaga energi daripada memaksakan interaksi. Bagus loh kata-katanya Kurt hari ini.
1: Ini sepertinya bekal kami untuk menuju dewasa nanti.
0: Wah. Oke deh, makasih dokter Tama. Terus request lagunya dari Westlife, Ally My Love On You. Semoga malam ini masih bekerja tetap semangat. Yang lagi di jalan diberi kelancaran sampai tujuan. Dan yang sudah di rumah bisa menikmati waktu istirahat yang hangat bersama keluarga. Makasih buat dokter Tama.
1: Thank you so much dokter Tama. Terus juga ada Agus Ade. Lagunya ditunggu ya, masih masuk antrian.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Kakak Wiwin.
1: Halo.
0: Kakak Wiwin tadi request Scorpio udah kita bacain. Terus lagunya Fake Song dari Rachel Platon juga udah di play lagunya. Okay, semangat siap. Selalu ya.
1: Siapa lagi ya?
0: Ada Arina Mika, sudah stay tune juga dari tempatnya Kelungkung. Ada Gustu Raditya. Kalau Gustu tadi request lagunya Anima Catchy. Terus
1: Bonjuri Nate udah lagunya.
0: Lagunya udah, tapi belum dibacain. Terus itu aja sih. Kalau Gustu belum ikutan mini vote tampaknya. Kalau Bonjuri gimana? Tadi Mojun juga ikutan request lagunya, Horoscope juga ikutan, lagunya The Script Man in the Arena juga semua udah play sama Dinda. Terus salahnya buat semua sahabat Pinguin FM aja. Tadi Gemini sama Aqua udah dibacain juga ya.
1: Yes.
0: Ada Monilu, hai Monilu masih stay tune juga. Wih mantap sekali bergandengan lo stikernya.
1: Apa sih namanya? Siapa tuh namanya? Lala sama
0: Puy? Yang kuning sama yang merah apa sih namanya?
1: Lala gak sih? Tinky Winky Dipsy Lala Po.
0: Nah lo, tapi kamu ingat namanya deh.
1: Yang kuning apa? Yang kuning Lala.
0: Lala. Yang merah?
1: Yang merah Po.
0: Po, bener. Coba deh kasih tahu kita.
1: Ya kan, harus lanjut
0: tuh. Ini karena Monilu sih, kita jadi bahas telit abis.
1: Rindu loh masa kecil.
0: Yang ada matahari dengan baby yang tersenyum.
1: Iya. Aduh deh Javu. Gak nyangka ya udah dewasa.
0: Waduh. Iya Din ya. waktu cepat berlalu. Terus yeah, ada Rian Putra juga tadi request lagunya adalah lagu dari Somber, My Body Isn't Ready. Udah di play Rian ya. Oke, okay, thank you banget buat semua yang udah stay tune. Kalau dari TikTok ada siapa aja? Mulai kita sapa-sapa dulu, ada beberapa orang kayaknya.
1: Hai Kak Sanji. Halo, Mbak Dian juga ada. Terus ini ada Niang Dewi.
0: Zio, hai Kak Hanya Dewi.
1: Nama. Halo, yuk yang lain belum gabung bisa langsung gabung aja ke @pinginavel.
0: Benar, tadi ada Yuman LL dan Gura juga, terus ada Gustra Dita juga yang udah stay tune. Yes. Ada siapa tadi ya? Ada Ripaldi juga.
1: Ripaldi,
0: thank
1: yes
0: you banget ya.
1: Thank you so much.
0: Buat yang lain kita masih live, jadi boleh langsung stay tune, boleh bergabung di @pinguinfmbali dan yang request lagu langsung aja kasih tahu kita.
1: Yuk langsung kasih tahu aja, kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebooknya boleh di @pinguinfmbali, Twitternya juga boleh di @radiopinguinfm.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

Honey Me adalah single terbaru dari Olivia Rodrigo yang masih diambil dari album terbarunya yang dirilis 12 Juni lalu via Geffen Records, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Lagu ini ditulis oleh Olivia bersama produser Danny Grow. Lagu akustik pop Pina Ballad ini mengangkat lirik tentang hubungan yang tidak pasti, dengan Olivia Rodrigo mengibaratkan kekasihnya seperti seekor lebah madu alias honeybee. Olivia takut kalau hubungan mereka akan segera berakhir di saat dia masih ingin mereka bersama.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Radio Penguin.
1: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
2: Matur suksema.
1: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Wow! Wow!
1: Wow!
2: Wow!
0: Nah, asik banget kita bahas luar negeri dari tadi ya di TikTok.
1: Kita bahas budaya sama Kak Sanjay.
0: Dari Aussie ke Jepang.
1: Dari Jepang kemana?
0: Ke Jepang, ini ada.
1: Mana hatiku sana.
0: Gak, kita yang kemana-mana.
1: Kita balik lagi.
0: Ke Jepang, karena kita bahas sesuatu yang kocak, yang agak jarang kita ketemui.
1: Tapi ini ramai banget loh. Kita bakal bahas tentang patung.
0: Iya, kenapa patung kita bahas?
1: Patung kecoa udah cukup. Bukan patung kecoa aja, patung kecoa raksasa.
0: Wow.
1: Jadi ini tuh sebagai pertunjukan yang disukai oleh banyak orang karena jadi objek wisata yang unik di desa pegunungan Jepang ya. Sebuah patung kecoa raksasa berbahan perunggu di desa pegunungan Kamikitayama, Prefektur Nara, Jepang mendadak jadi daya tarik wisata unik yang viral banget ya. Patung bernama Gokiburiten. Itu tuh berbentuk kecoak berotot dengan pose ala pegulat sumo dan berdiri di area kuil Rinzanji. Patung itu setinggi sekitar 170 cm. Ini tuh sebenarnya dibuat lebih dari 25 tahun yang lalu sebagai monumen penghormatan untuk hama kecoak. Namun kini banyak wisatawan dari Jepang hingga luar negeri datang khusus untuk melihatnya secara langsung.
0: Wah, berarti ini kecoak bukan sembarang kecoak ya.
1: Kecoa bukan sembarang kecoa, lihat posenya.
0: Walah, jadi sahabat pegunungan pembuat patung tersebut, seniman Hiro Amano, mengatakan ia sengaja membuat kecoak dengan tampilan kuat dan dramatis terinspirasi dari pose kabuki dan ritual sumo Jepang. Uniknya lagi, di bagian perut patung terdapat miniatur kota manusia sebagai simbol bahwa manusia justru menumpang hidup pada alam dan makhluk lain. Oh, ada artinya.
1: Ada filosofi
0: di dalamnya.
1: Ya. Betul. Patung ini dipesan oleh perusahaan pengendali hama asal Osaka bernama Sono yang setiap tahunnya menangani ribuan kasus pembasmian kecoak. Sang pendiri perusahaan mengaku ingin membuat sesuatu yang nyeleneh dan beda gitu dari biasanya.
0: Jadi kini patung tersebut justru membantu menarik perhatian ke Kamikitayama ya, desa kecil yang mengalami penurunan populasi. Jadi sekarang nih banyak yang berkunjung
1: gitu ya.
0: Terus banyak anak muda hingga turis asik dari China, dari Polandia datang untuk berfoto dan melihat langsung dewa kecoak yang unik ini. Dalam tanda kutip ya.
1: Dewa kecoak ya. Warga lokal juga mengatakan keberadaan patung tersebut membuat desa jadi lebih ramai dan membuka interaksi baru dengan pengunjung dari luar daerah.
0: Ini benar-benar unik ya. Ini
1: jadi desa wisata jadinya ya.
0: Sama seperti patung-patung yang viral di Indonesia, patung ingat ya?
1: Ya,
0: patung
1: ya,
0: gajah.
1: Iya, benar-benar.
0: Ini ramai. Ini betul, juga betul. Hal sama di Jepang, patung kecoa yang dibuat dengan penuh filosofi di dalamnya.
1: Yes.
0: Keren sih dan bisa menjadi daya tarik untuk
1: wisata,
0: membuat
1: ya?
0: Wisata makin maju,
1: betul.
0: Makin banyak yang datang. Keren sih.
1: Next, kita datang ke sana. Lihat langsung.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Laut kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: lagi bakal berakhir ya Sobat Mini FM ya. Terima kasih banyak sudah menemani Dinsung ya di WhatsApp, ramai sekali ikutan Minifo. Tadi juga kita lagi ngomongin zodiak. Terus tadi juga kita sudah live di TikTok ya, udah ramai juga bergabung. Thank you so much sudah menemani Dinsung ya hari ini. Dan
1: sebelum pamit, kita mau
0: gimana? Kapan balik nih?
1: Sebelum balik kita mau sapa-sapa dulu diri ini ada yang udah nyapa kita, ada Amin Mimbar.
0: Halo.
1: Karena tadi request Mikiko, tapi Mikikonya udah keplay di awal tadi.
0: Tuh geol-geol semua di kadang skidding itu katanya bagus
1: banget tuh. Iya, nanti semua ajarin deh ya. tapi guru semua sebenarnya Dinda.
0: Hai, ya yuk les.
1: Enggak boleh sama Dinda aja. Dinda dari Singaraja. Biar deket tarik lesnya. Buka dong Din.
0: Aduh, masa buka dance
1: kursus tarik semut by Dinda. Banyak tuh.
0: Jangan. Nanti lesnya yang lain-lain.
1: Oh, les yang lain aja. Les tentang bahasa kali ya.
0: Kalau mau sekadang segiding sama Suma aja cukup. Suma jago kok.
1: Walah, isi kok ya.
0: Isi kok.
1: Tapi gak apa-apa ya, kayak kada ibu kering. Itu emang udah signature saya.
0: Iya, itu udah brandingannya.
1: Udah branding. Tapi makasih juga ada Bu Juli Nati yang udah ngirimin kita stiker nih. Wow. Ada Mbak Dia ke Suma juga. Semangat terus. Dan buat semua sahabat di Kuda FM, thank you banget.
0: Thank you so much ya sudah menemani Dinsum. Kita sih gak tahu bakal balik kapan lagi ya. Pokoknya stay tune terus dengerin. Abis ini ada Nuansa Malam ya.
1: Iya, udah siap.
0: Udah siap. Kalau misalnya gak sempat request lagu sekarang, nanti bisa ya.
1: Bisa banget. Tapi sekarang waktunya Dinsum buat pamit dulu. Tungguin kejutan kita.
0: Asik.
1: Kapan lagi muncul
0: gebrakannya ya. Tungguin aja pokoknya nama ya.
1: Iya, saatnya kita balik dulu.
0: Bye.
1: Dadah.
0: J-Lo.

0: Jams resmi meluncurkan album ketiga Daughter From Hell bersama single baru Good Reason. Proyek musik ini digarap kembali bersama musisi Aaron Dessner serta melibatkan vokal tamu Justin Vernon dan juga Marcus Mumford. Lirik lagu ini mengangkat sudut pandang lebih dewasa dalam menyikapi konflik asmara dan juga pertemanan. Lagu ini dirilis pada 17 Juli 2026. 103.6 The Sweet Music Station
1: Radio Pink Queen. Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok, ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

Penyanyi dan aktris Katiana merilis single terbaru berjudul Ceritaku Ceritamu bersama Nadif Basalama. Lagu ini resmi hadir di seluruh platform musik digital pada 17 Juli 2026. Lagu ini mengangkat makna kasih sayang dari hubungan yang tulus, ceritanya berfokus pada kehadiran orang-orang yang menerima seseorang apa adanya. Kolaborasi ini menjadi langkah baru bagi kedua musisi dalam perjalanan karir mereka. Katiana pertama kali ikut menulis lagu yang dinyanyikannya sendiri, sementara itu Nadif Basalama pertama kali menulis lagu untuk dibawakan penyanyi lain.

0: Si.
1: Udah. Harus enggak ngang.
0: Si.
1: Mic satu hidupin.
2: Cek, cek, cek. Ya agak mending lah.
0: Si, cik, cik, cik, hi, hi, hi, cik, cik, mic 2, cik.
2: Mic 1, cek. Cek, cek, cek. Cek, cek, cek.
0: Si.
1: Powernya gede aku atau?
0: Si.
2: Cek.
1: Oh, ini udah sama.
0: Si.
2: Cek, cek.

0: Udah sama apa sih?
1: Cek, cek, cek.
2: Cek, cek, cek.
1: Penguin, penguin.
2: Si.

0: Si. Udah bersih. Ini bersih. Mic satu.
1: Cek, cek, cek.
0: Udah.
1: Penguin, penguin, penguin.
0: Si, si, si, hi, hi. Musiknya coba.
1: Penguin.
0: Balance.
1: Penguin FM.

Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Ya, yes, sahabat Pingin FM. Masih bareng Surya Winata dan kita kali ini lagi ada siaran percobaan. Masih di 103,6 Pingin FM Bali. Dan tentu juga masih dengan lagu-lagu keren koleksinya Pingin FM.

0: In FM, your sweet music station, find your balance. Masih dalam siaran percobaan untuk di malam hari ini, sahabat Pingin FM. Masih bareng Surya Winata, dan ini adalah lagu dari Oasis dengan Wonderwall. Ya, satu lagu terbaru dari Oasis, saya pilihkan buat Anda, sahabat Pingin FM. Dan tentu juga masih untuk di kesempatan dini hari ini, kita lanjut lagi denger deh lagu selanjutnya, jawara dari Penguin Hot Music Chat. Dari miliknya Tulus, ini dia, Teh Hijau.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Cek cek cek cek, masih siaran percobaan Pingin FM Bali.
1: Musiknya mati juga. Ini ada bunyi nih.
0: Cek cek cek cek.
1: Cek berapa nih?
0: Cek cek cek.
2: Cek.
1: Oh iya, dua.
2: Masih dua nih.
3: Cek cek cek cek
1: 5 5 5
2: cek cek cek cek cek
3: cek cek cek
2: cek cek tapi enggak bes.

0: dalam t-shirt ya.
1: Berarti lagi

0: D'accord, si. Merci.
1: Si, si. Cek, cek, cek. Mic 1, cek. Mic 1, cek.
2: Cek, cek, cek.

0: Masih?
1: Enggak.
0: Mic 2, mic 2. Cek, cek. Cek
2: mic 1.
1: Tadi kita lagi udah gua.
0: Ya, udah.
2: Mic 1, mic 2 aman. 3. Kok keras.
1: Lu 3 di sana. 4 di sini, 4.
2: Di Mas Wayu 3.
3: 3 di aku.
1: Mic 4. 3 di sana.
3: Mic berapa tuh?

0: Empat.
1: Empat. Empat.
0: Kencang sekali.
2: 5-5 cik. 5 cik.
0: Lagi. Satu. Satu. Yang gini.

Vale, cargas. Cek, cek, cek. Satu pun kencang.

aman. 5 bunyi 5.

0: Ya,
1: Mana?
0: ada.
1: Mic
0: Lima
1: 5.
0: juga.
1: Ini 5 nih.

0: Cek cek cek.
1: Ada dikit kalau dibuka semua, tapi nggak apa-apa.

0: Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Cek satu, mic satu. Mic tiga.
1: Matiin musiknya. Oke, empat. Ada. Lima ada.
0: Satu, lima, dua coba ya. Satu, dua. Karena... Cek satu.
2: Dua.
1: Tiga.
3: Tiga.
1: Aku yang gede yang.
3: Tiga. Tiga.
0: Satu.
2: Cik. Dua, cik, cik. Cik, dua. Ih, jalan sendiri, guys.
0: Satu,
3: dua,
0: satu, satu,
3: tiga,
2: cek dua,
3: empat, lima,
0: lima,
2: lima, lima,
0: lima yang
2: empat, enggak,
0: bunyi empat.
3: Iya kan? Semua tok, lima tok. Apa semua dibuka baru?

0: Cek satu,
1: dua, tiga,
2: dua.

0: say happy birthday to me.
1: Pagi-pagi sudah mengucapkan selamat ulang tahun untuk diri sendiri. Gak apa-apa, 2026 zaman sekarang itu adalah semuanya adalah dari kita untuk kita.
0: Oleh dari kita, dari kita, kita.
1: Betul sekali, luar biasa. Aku tidak mendengar dengung-dengung loh pagi ini.
0: Wah,
1: kamu mendengarkan syukur, itu? Enggak. Dora?
0: Enggak ada. Oh, tidak, ya? Tidak, Bud.
1: Tidak ya? Tidak ada. Aku cuma merasa pagi ini suaraku
0: lebih apa, ngebas.
1: Mendem.
0: Lebih mendem ya.
1: Iya kan?
0: Ya ya kayak bum bum bum bum bum bum
1: bum bum bum bum bum.
0: Ya, begitulah sahabat Tungin FM ya. Ternyata kita memang harus ada banyak. Ini lebih ini sih lebih oke.
1: Lebih oke ya?
0: Iya, tadi kayak bum bum bum bum bum bum.
1: Ini oke. Nah, aku sih lebih kayaknya kamu membutuhkan yang ini. Sedangkan aku sih tidak terlalu perlu sepertinya.
0: Iya,
1: coba-coba aku sambil mendengarkan suaraku yang begitu ngebas ini.
0: Yeay!
1: Ada yang lagi ulang tahun pagi hari.

0: Wow.
1: Boleh gak 30 miliar aja? Kayak 30 lelaki banget tuh, takut banget.
0: Ada 30 lelaki yang sudah mampir ke dalam hatimu. Ke dalam hatimu.
1: Enggak nyampe 30.
0: Enggak nyampe 30 ya. Luar biasa. Mungkin di tanggal ini harus langsung 30 gitu loh deh.
1: Ih, takut. Tolong 30 hadiah datanglah Pak.
0: 30 hadiah, mari kita hitung satu persatu dari detik pertama ini sahabat Bun FM ya kan. Ayo yang sudah pada bangun,
1: udah kita pada ngucapin loh.
0: Iya loh, di PP-in kita dong pagi hari ini.
1: Jenajen, happy birthday di Hilya Bimbi. Kamu gara-gara Bamba Bimbi.
0: Itu Bambi, bagus Bambi. Banget tau. Ada Hilya Bimbi. Nama panggung ya kan?
1: Edo baru happy birthday Barbie.
0: Wow.
1: Hilangin apa kerecekannya tuh? Barbie kerecekan.
0: By the way, boleh dong sahabat Bun FM kasih tahu kita gimana suara kita di pendengaran Anda ya pagi hari ini.
1: Oke enggak atau mendem apa kekecilan? Karena kayak kemarin udah dengerin Bang Wi siaran tuh kayak kekecilan gitu ya, suaranya.
2: Memang kamu
1: Oh iya, cek satu.
0: Kita itu harus mengorbankan antara pendengaran telinga kita dan suara kita deh. Karena kita kan harus memonitor diri sendiri toh. Kalau terlalu kecil kita memonitor diri sendiri, kita enggak bisa denger loh. Kita enggak bisa
1: menyelaraskan lagu dan juga suaranya.
0: Betul, kalau terlalu kecil. Jadi kita udah enggak apa-apa, korbankan telingaku aja ya kan. Yang penting semuanya bisa terkontrol gitu. Bawe, selamat pagi Bawe.
1: Iya, hari ini ya. Aman suaranya katanya tuh.
0: Oke, terima kasih Mbak Panca. Happy birthday Ade. Cynthia, happy birthday Ade.
1: Kita baru opening loh, Wak.
0: Iya, enggak apa-apa. Spesial buat temanku yang lagi happy birthday yang 30 bersama 30 miliarnya ya. Ada Edo Marvel juga. Mbak Ayu Laksmi, banyak loh.
1: Iya loh, thank you loh Titin, Aspa, udah nyapa Mbak Wiwin, Ayu Laksmi.
0: Dang ding dung ding dang deng dong, ya kan pagi hari
1: sekading,
0: ini.
1: Sekading
0: bersama dengan Ade, Yulia Bimbi, ya deng. Kan
1: pokoknya kita happy-happyan sampai jam 10.
0: Iya, kita tunggu juga kehappy-an Anda loh pagi hari ini sahabat Tuna FM. Mari kita ngobrol, kita seru-seruan, dengerin lagu-lagu yang asyik.
1: Asyik, ya. Asyik, Josh.
0: Sampai dengan jam 10 pagi nanti. Stay tuned.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Selamat pagi dulu buat sayang-sayangku yang sudah pada bangun. Wasia.
1: Monitor kita hidup ya?
0: Hidup.
1: Gede banget pokoknya.
0: Sudah kan? Sudah. Hei. Coba.
1: Macobi.
0: Ada yang bilang kalau suara kamu itu
1: agak bindeng.
0: Agak bindeng.
1: Coba. Apa aku emang bindeng deh kayaknya?
0: Jangan-jangan sih.
1: Iya, kayak
0: minum Redoxon deh, Dek.
1: Wow, amazing Redoxon anggur.
0: Oh iya benar. Ya aku tahu kamu ketularan, iya kan?
1: Iya lagi.
0: Iya kan?
1: Sial.
0: Nah kan?
1: Iya lagi.
0: Jangan-jangan emang kamu bindeng nih pagi hari ini. Tapi sambil iya kita ngobrol ternyata ada juga yang ulang tahun pagi hari ini.
1: Yeay. Happy birthday Mam Rose.
0: Mama Rose.
1: Happy birthday Mam Rose.
0: Mama Rose.
1: Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Mam Rose.
0: Mama Rose juga ulang tahun ternyata hari ini. Tapi by the way kita ngomong-ngomong pagi hari ini Santun FM ya. Terima kasih loh udah pada menyapa kita, ada Mbak Ayu Laksmi, Mbak Wiwi, Mbak Ratna, Mbak Panca, Sintia, Asta, Putu Oki,
1: Dokter Coki, Gus Bawa, Titin, Bunda Ayu Suwarni,

0: Nama aku gak ada Bimbi aslinya ya, tolong. Ntar mereka pada gini, Bimbi, no.
1: Gak ada, itu adalah sebuah nama khayalan aja.
0: Itu adalah
1: ya
0: nama
1: kan?
0: Kesayangan dari Bimbi aja.
1: Bener banget, aku menambahkan nama Bimbi dan Bimba ke dalam hidupnya.
0: Bimbi
1: ya.
0: Dan Bimbo.
1: Bimbo. Tapi kalau betul kalau lagi ulang tahun seperti ini, bagaimana cara kamu merayakan ulang tahunmu sih, Dek?
0: Kerja.
1: kerja ini beneran nggak
0: ya, ada kerja
1: little perayaan gitu nggak ada little perayaan gak, bersama dengan
0: tadi
1: keluarga.
0: Tadi Bu Agung udah ngucapin kan. Mm-mm. Terus dia ngambil bonekanya adik kan. Mm-mm. Adik selamat ulang tahun.
1: Oke, baik. Terus ya, ngambil bonekamu untuk kamu kasih sebagai hadiah ulang tahun.
0: Iya. Gue bingung apa dong ibu kasih lagi.
1: Anggrek yang paling mahal yang pernah ada di dunia ini.
0: Investasi sejati.
1: Iya bener kan. Iya. Tapi ada nggak perayaan kecil gitu loh, hanya untuk kalau kamu kan kerja misalnya. Tapi pasti ada dong perayaan bersama dengan keluarga dong.
0: Enggak lagi.
1: Enggak sama sekali. Enggak ada makan bareng. Ada dong. Enggak ada.
0: Enggak juga.
1: Enggak ada.
0: Makanya saya berharap makan dari teman-teman saya aja.
1: Wow.
0: Kalau sama keluarga enggak, paling itu teman-teman aja kayak misalnya yuk makan sini gitu kan kecilan aja. Ntar enggak tahu sih jadi apa enggak, paling di dinner sama teman doang udah.
1: Ada juga kan kalau kebiasaan orang di Indonesia tuh kayak kamu ulang tahun kamu harus kayak kamu mesti neraktir gitu loh, Dek. Ngerti enggak sih, Dek? Iya kan? Tapi ada juga nih satu yang menarik di circle-nya teman aku ya, Dek ya. Dimana ketika ada teman yang ulang tahun, orang yang ulang tahun itu diteraktir sama teman-teman yang lain.
0: Wow.
1: Iya, jadi itu ada satu circle temanku gitu ya yang menerapkan itu deh. Jadi yang ulang tahun nggak ngapa-ngapain, tapi yang lagi ulang tahun itu ditraktir sama teman-temannya mereka.
0: Oke. Okay.
1: Iya, di makan bareng tapi ditraktir lah gitu ceritanya. Gitu loh deh.
0: Wah,
1: mungkin harus begitu kali ya kita
0: kayaknya
1: ubah.
0: Itu yang harus diterapkan
1: mindset.
0: Ya.
1: Iya benar.
0: Jangan mempersulit yang ulang tahun gitu ya. Mending dibahagiakan.
1: Jadi ketika mau ulang tahun tuh kayak berat mikirinnya.
0: Bener-bener kayak aduh masih apa.
1: Atau ada kebiasaan orang traktir dong kan ulang tahun kan. Begitu kan. Ada juga yang seperti itu. Karena memang sudah seperti jadi mindset gitu loh di masyarakat pada umumnya gitu.
0: Iya bener juga ya.
1: Iya kan.
0: Ayo kita berbagi cerita sahabat Pingin FM. Kalau ulang tahun Anda lebih senang dirayakan seperti apa?
1: Iya bener. Bagaimana cara Anda merayakan hari ulang tahun Anda saat itu nebeng.
0: Iya.
1: Ya, karena kan memang semakin dewasa semakin berubah kan habitnya. Dulu wah party.
0: Wah oh, gila.
1: Itu tempat hiburan malam misalnya.
0: Party people.
1: Buka botol sampai ratusan miliar
0: iya,
1: misalnya.
0: Botol ini larutan gitu ya.
1: Larutan. Iya dong.
0: Kaget banget sih dia. Botol wah.
1: Larutan, Redoxon gitu ya kan.
0: Iya ya benar-benar.
1: Coca-Cola. Iya emang seperti itu
0: iya,
1: ya kan.
0: Kan?
1: Yang kita yang penting ada botolnya.
0: Iya,
1: ya kan?
0: botol Aqua kan ada.
1: Iya, ada botolnya.
0: Iya, bisa.
1: Itu. Terus ada juga yang neraktir teman-teman,
0: yes. Ya kan?
1: Dan keluarga atau makan bareng sama
0: aja.
1: Keluarga. Atau
0: berdoa aja sendiri.
1: Berdoa sajalah aku sama Tuhan Yang Maha Esa.
0: Cakep banget tuh.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Apa?
0: Atau bagaimana cara Anda merayakan ulang tahun Anda?
1: Betul.
0: Coba kasih tahu kita, ngobrol sama kita di 08 11 393 494. Ada sama Wibi nemenin sampai jam 10 pagi. Pokoknya ngobrol-ngobrol. Kita happy birthday juga.
1: Yo, itu buat Ade Yulia Bimbi.
2: Single on Penguin FM.

0: Good Times.
1: Lucas Graham bersiap dengan album studio terbaru kelima mereka, Good Times, yang akan dirilis pada 14 Agustus melalui Virgin Music Group. Album ini menjadi proyek yang sangat personal bagi Lucas Graham karena membawa dirinya kembali ke akar musik folk dan juga Celtic yang membentuk masa kecilnya di Copenhagen. Bersamaan dengan pengumuman album tersebut, Lucas Graham juga merilis single terbaru yang berjudul sama dengan albumnya, Good Times, lahir dari hubungan mendalam Lucas dengan warisan Irlandia milik almarhum ayahnya Eugene, seorang pecinta musik asal Donegal yang dulu sering mengundang musisi folk untuk tampil di Skandinavia. Pengalaman itulah yang membuat Lucas tumbuh dekat dengan musik folk, bluegrass, dan juga tradisi akustik.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Lagu ini spesial buat Bawo yang sudah dikasih lagunya Reza Artamevia, yeah, dengan Bertema Untuk Gentago Lebah. Ya. Semoga happy pagi hari ini. Tadi yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ade, terima kasih sekali. Ada Mbak Ayu Laksmi request lagunya Libianka yang People buat Mbak Ade. Selamat ultah, selamat bertambah umur ya. Semoga sehat dan bahagia
1: selalu. Doa yang sama. Jenajen, thank you juga ya udah ngucapin happy birthday. Terus gacor si Ade.
0: Ih, gacor sekali.
1: Gacor ya. Terus ada Putu Oki.
0: Halo.
1: Happy birthday Yulia Bimbi. Wish you all the best. Happy birthday juga buat Mama Rose, tetap jadi istri yang stronger ya. Katy Perry Firework.
0: Sudah kita puterin juga. Semoga Mama Rose udah bangun ya.
1: Iya.
0: Tadi udah kita ucapkan dengan gegap gembita.
1: Benar, Titin.
0: Seperti kuda Troya ya.
1: Iya, takut kuda Troya banget enggak seperti Spider-Man dong.
0: Oh, benar banget yang lagi main ya kan.
1: Iya.
0: Yang bertemu dengan temannya ya.
1: Iya lagi.
0: Terus berdarah isinya ya kan?
1: Enggak berdarah kok. Enggak. Aman.
0: Ya.
1: Titin dia bilang happy birthday. Terima kasih diriku sudah mewakili kita ya, mengucapkan happy birthday buat diri sendiri.
0: Baik.
1: Request happy birthday The Click 5. Suara Ade kayak bindeng gitu. Ya udah diperbaiki tadi. Semoga udah lebih baik ya.
0: Tapi suaraku enggak kan?
1: Enggak. Clear sih suaramu, enggak, clear ya? Sih. Happy birthday juga buat Mama Rose, laguku ini dah ya. Ya.
0: Alright.
1: Buat Ade dan Rosi. Oke, terima kasih. Sinti Jegek Bulan. Happy birthday Ade sayang, panjang umur sehat selalu, bahagia kaya raya. Amin. Doa yang sama buat kamu ya. Suara aman di streaming, bom tadi udah.
0: Alright, Edo Marvel mau lagunya Tulus yang monokrom, spesial buat Barbie ku dan Mama Rose ku. Happy level up day, semoga panjang umur,
1: amin.
0: Bahagia selalu, sehat selalu, semakin mengudara, semakin cuan, saking cuannya beli apapun nggak perlu lihat price tag pokoknya.
1: Astungkare paling kayak serius.
0: Teman kita ya.
1: Iya lagi teman kita banget itu.
0: Betulnya kan lagi birthday biasa sebelum hari H malamnya selalu berdoa di Merajan. Tapi nanti kita baca di jam 7 aja kali ya
1: boleh,
0: kan?
1: Boleh, ntar kita baca ya.
0: Lagi ngomongin ini sama Tuna FM, ngomongin tentang kalau Anda lagi ulang tahun, biasanya perayaan yang seperti apa yang Anda lakukan, ya kan? Mbak Ira suaminya juga ulang tahun.
1: Oh iya.
0: Mana kecerahan? Itu tuh di sana tuh. Kita tunggu ya, kecerahannya ternyata terpisah dari raganya Mbak Ade Yulia Bimbi. Jauh sekali.
1: Tadi ada teman aku Kak Ares yang sudah
0: merayakan happy
1: birthday buat aku. Terima kasih.
0: Sudah ada kejutan di pagi hari ya. Kejutan yang harus mengumpet dulu sebelumnya.
1: Iya, aduh, terima kasih udah sampai ngumpet-ngumpet gitu di ini loh, di radio loh.
0: Luar biasa. Ini spesial buat suaminya Mbak Ira.

0: Wami Maio.
1: Saya selalu panjang umur, yes. Kaya raya.
2: Luar biasa.
3: Weather Podcast.
2: Weather Podcast. Apa kata Bunca hari ini?
1: Cerah berawan. Oke. Suhu 23 sampai 29, rata-rata di 26. Kemudian untuk angin 15 sampai 30 kencang juga hari ini ya. Tidak ada kemungkinan hujan, bahkan sampai malam hari enggak ada kemungkinan hujan. UV indeksnya 11 di siang hari, tetap pakai sunscreen kemanapun Anda pergi ya.
2: Betul sekali, jangan sampai lewat sunscreen itu loh. Karena semakin panas aja kayaknya. Gumi ini panas banget ya.
1: Iya, tapi angin kencang.

0: Queen, lagunya adalah The Click Five yang Happy Birthday ya. Siang-siang hari ini bakal banyak lagu birthday-birthday yang di-request sama Anda, sahabat Bune FM.
1: Thank you.
0: Tapi gak apa-apa, nanti kita puterin satu persatu. Tolong bersabar saja sambil kita ngobrol pagi hari ini. Kalau Anda merayakan ulang tahun, sahabat Bune FM,
1: bagaimana cara Anda merayakan ulang tahun Anda?
0: Yes.
1: Coba ngobrol sama kita 0811-393-494 ya. Edo Marvel, kalau lagi birthday biasa sebelum hari H malamnya selalu berdoa di Meraja.
0: Oh, baik.
1: Kayak ngobrol di sana, ngasih tahu besok ulang tahun.
0: Oh iya.
1: Minta permohonan gitu. Itu udah dibiasain dari dulu. Terus pas birthday enggak ada acara gimana-gimana. Aku tipe orang yang terbiasa ngerayain birthday orang lain ketimbang diri sendiri.
0: Oh, gitu.
1: Jadi pas birthday berjalan seperti biasa aja.
0: Alright. Kemudian juga ada yang sudah menyapa kita, Mbak Ratna. Tadi dia juga ngucapin selamat ulang tahun buat Ade.
1: Terima kasih.
0: Semoga sehat dan heboh selalu.
1: Amin.
0: Lagunya Happy Birthday aja ya, sudah kita puterin juga. Ikutan mini food dibangunin dengan kue isi lilin, Ade.
1: Asoy.
0: Kasih peluk, cium dan doa kado juga. Terus siang atau malam makan bareng. Biasanya yang ultah yang nentuin makan di mana maunya. Habit ultah di keluarga kecil tuh gitu sih.
1: Oh,
0: katanya.
1: Gitu, baik.
0: Ini luar biasa ya.
1: Happy deh. Dokter Coki.
0: Halo Dokter Coki.
1: Happy birthday Ade, terima kasih, sehat selalu. Happy. Iya, amin. Requestnya Keroncong Protol.
0: Iya, lagunya enggak ada sih, Dok. Kalau mau diganti silakan ya.
1: Iya. Terus ada Mbak Wiwin.
0: Halo Mbak Wiwin.
1: Mbak Wiwin sampai ngirimin
0: udah,
1: picture dia.
0: Udah bagusan kan kayak.
1: Udah sih.
0: Udah enggak mendeng.
1: Better kan? Sih harusnya ya.
0: Iya kan?
1: Ada Nona Manise.
0: Nona Manise.
1: Nona Manise. Ya Allah. Happy birthday Mbak Ade, cantik. Terima kasih. Semoga panjang umur, sehat, sukses serta bahagia selalu. Amin. Selamat menjejaki series ketiga. Happy birthday. Terima kasih.
0: Series ketiga yang penuh dengan drama-drama fisik ya.
1: Benar sekali.
0: Lebih kepada drama-drama fisik.
1: Drama
0: gitu loh,
1: fisik kelelahan ya.
0: Ke belakangnya sudah lagi mulai lambat.
1: Tidak
0: ya.
1: Tidak serutin yang biasanya.
0: Udah mulai pegel-pegel.
1: Bener lagi.
0: Asam urat.
1: Jangan sampai tapi itu ya. Suaranya cetar Rombahana. Mau lagunya YouTube dong, boleh enggak? Gara-gara lihat postingannya Wibi, katanya pengen banget dengerin Without You.
0: Oh iya, karena kontenku kemarin ngebahas tentang YouTube ya.
1: Kalau enggak apa-apa, fake song aja.
0: Alright.
1: Kita disiapin sama Wibi salah satunya ya. Ulang tahun biasanya tepat jam 12 malam, nunggu pergantian tanggal. Nah pas menjejak di tanggal ultah, terus berdoa dan biasanya udah beli sepotong kue buat tiup lilin sendiri.
0: Bahkan Mbak Wiwin tuh sudah menyiapkan membeli sepotong kue buat dia ya.
1: Bener. Setelah itu review perjalanan hidup sampai menjejaki usia ini. Asoy. Ups and downs, tetap mengucapkan rasa bersyukur.
0: Luar biasa. Mantap. Mbak cantik ya, Mbak Adi Bajigama.
1: Hey Mbak Adi.
0: Betul tak deh.
1: Thank you.
0: Semoga dilancarkan apa yang diusahakan.
1: Amin.
0: Ya. Lagunya Kaigo yang se. Disiapin.
1: Tutu.
0: Halo Tutu.
1: Party birthday of lifetime Pitbull.
0: Alright.
1: Buat Kak Ade aja, terima kasih. Terus juga ada, siapa nih? Kak Galang Daud, Jericho. Kak Rose katanya happy birthday.
0: Ya, Mama Rose juga. Ya.
1: Bunda Yuswari.
0: Halo Bun.
1: Requestnya Gia Indrawari tadi udah ya. Happy birthday buat Ade, panjang umur, sehat selalu dan karirnya dilancarkan. Amin.
0: Amin.
1: Karena terima kasih. Mini vote-nya kalau merayakan ultah, Bunda berdoa aja. Dah cukup lah ya. Yang penting doa ucapan diberikan kesehatan, murah rezeki. Thank you lagunya sama-sama.
0: Alright, ada Mbak Panca, Mbak Pancanehi. Saat ini suara kalian masih oke kok katanya.
1: Thank you.
0: Saat ultah yang kuinginkan dan kutunggu cuma telepon dari anak-anak pas jam 00 malam ya. Tahun baru, usia baru. Lalu kami ngobrol lewat video call, itu seolah sudah menjadi tradisi di hari ulang tahunku. Aku sudah tidak menginginkan perayaan yang meriah, apalagi dengan hiruk pikuk pesta. Aku tidak perlu itu karena seluruh dunia sudah meramaikan dan merayakan ulang tahunku.
1: Asoy yang 1 malam, Januari banget ya.
0: Iya benar. Lagunya Teh Hijau ditunggu, Mbak.
1: Iya, thank you ucapannya Mbak Panca ya. Ada Asta.
0: Halo Asta.
1: Asta dia mau request lagunya Gia Indrawari juga tadi udah. Happy birthday Ade dan Rose, thank you. Titip doa biar Gia jadi jawara PHMC. Tergantung Anda-Anda aja nih.
0: Iya betul. Bawo, selamat pagi Bawo. Hai Bawo. Ini mau request lagunya adalah Reza yang pertama, spesial buat Mama Rose dan juga Kak Ade.
1: Thank you.
0: Happy birthday. Kalau cara saya merayakan ulang tahun dengan yang sederhana dong, makan dengan keluarga ya.
1: Oke, terus ada Ale.
0: Ale,
1: request lagunya Life Goes On ya. Oke. Gimana kabar Kakak? Baik-baik. Kita terima kasih Ale ya. Ada Mbok Nilu.
0: Halo Mbok Nil, Nil.
1: Mbok Nilu ini tadi bilang, saya kalau ultah biasanya makan-makan aja, baik dengan keluarga atau teman-teman dekat. Selamat bertugas buat kita, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Kemarin nggak bisa dengar katanya karena makin ke arah utara, daerah Luwes, suara pinguin hilang, kerebek-kerebek.
0: Iya, apalagi kalau sudah menuju ke arah Singaraja ya.
1: Iya.
0: Ya karena memang sudah
1: jangkauannya terlalu jauh.
0: Nggak sampai sana.
1: Iya.
0: Mbak Asti, selamat pagi Mbak Asti,
1: kerobokan.
0: Kalau saya punya pengalaman kalau birthday traktir teman atau keluarga, tapi sekarang sudah ditraktir makan sama orang spesial
1: ya.
0: Lagi yang siang Chip Thrills dong, happy birthday buat Mbak Ade.
1: Thank you.
0: All the best.
1: Thank
0: for you.
1: Terus ada Titi.
0: Halo Titi.
1: Tadi udah ya. Cynthia.
0: Halo Sin.
1: Cynthia tadi bilang kalau aku pas ultah berdoa yang pertama, selanjutnya makan sama orang-orang terdekat. Udah itu aja.
0: Baiklah. Kalau Mbak Ira, dia ini lagunya Open Heart. Selamat ulang tahun
1: Maci
0: buat Kak Ade. Semoga bertambahnya usia makin cantik, dewasa, sukses dalam karir dan sehat ya. Kalau dia juga ultahnya kamu sama seperti suaminya. Kemudian kalau dia maupun suami merayakan ultah hanya berdoa saja katanya ya. Thank you Mbak Ira.
1: Thank you Mbak Ir. Terus ada juga Tude tadi dia Ari Caput.
0: Ari Caput.
1: Untuk kakak-kakak lagi on air, sehat selalu, ulang tahun yang penting selalu sehat, bahagia dan panjang umur. Lagunya Tantri Ibu Pekerja tadi udah buat Ade dan juga Mama Rus, sehat selalu, panjang umur, rezeki mengalir seperti air yang mengalir. Amin.
0: Amin.
1: Abah Wesel, terima kasih sudah menyapa.
0: Ada terus Kak Gre. Selamat pagi, yang kemarin juga jalan berlenggak-lenggok di Siranawo ya itu ya?
1: Iya, Siranawo.
0: Ternyata
1: kita tidak saling menyapa.
0: Iya,
1: kita
0: benar. Ini terus mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Mama Rose. Ade, ternyata kemarin kita runway bareng lu, gak sadar katanya. Selamat ulang tahun buat Kak Ade.
1: Thank you.
0: Makin sukses di udara.
1: Aci, Mbak Desma.
0: Halo Mbak Desma.
1: Good time all city buat Ade sama Rose, happy birthday.
0: Alright.
1: Doa terbaik. Oke. Kalau Mbak Desmar katanya mini foodnya kalau ultah biasanya sembayang aja sama ngajak keluar makan.
0: Alright.
1: Oke Rianto.
0: Halo Kak Ok Ok. Kak Ok Ok.
1: Ok banget gitu. Ok Ok Ok, ok. Happy born day, all the best.
0: Yay.
1: Thank you. Kalau aku pas ultah gak ada perayaan khusus, berjalan seperti biasa.
0: Alright.
1: Nona dong yang mana aja.
0: Om Tolalat Om.
1: Tunggu ya, tunggu ya.
0: Nanti kita puterin hari Jumat ya maksudnya. Belum ada
1: HP.

0: seru banget kalau kita bisa merayakan ulang tahun di Tia Devasya kayaknya, ya kan? Atau yang pengen staycation di Tia Devasya aja, ada signature stay package Tia Devasya hanya dengan Rp2.300.000. Anda akan mendapatkan stay di deluxe private pool villa. Sarapan pagi dapat akses ke semua fasilitas Tia Devasya bisa, dan gratis sunrise jeep tour.
1: Wow, atau pengen menikmati camping escape experience, ini hanya dengan Rp525.000 untuk berdua. Dapatkan juga breakfast dan akses ke seluruh fasilitas Tia Devasya. Ada juga promo untuk banyak paket-paket favorit, family fun package, team building package, dan juga promo di kawah Big and Brew. Dapatin semuanya hanya di Tia Devasya selama bulan Juli ini.

0: Hari ulang tahun sekarang ini kamu mendingan ini aja deh, perawatan di Miracle Ultimate Denpasar aja deh.
1: Bener ya.
0: Seru kan? Karena seru. Dalam rangka Miracle 30 Confident 30 Timeless Confidence Festival, Anda bisa menikmati loh signature offer hingga 60% untuk berbagai treatment favorit di Miracle Ultimate Denpasar.
1: Dan ternyata khusus buat new customer itu bisa dapetin free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menentukan treatment yang paling sesuai.
0: Dan yang paling seru lagi nih, setiap transaksi berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler. Motor listrik, voucher belanja, elektronik canggih, dan masih banyak hadiah menarik lainnya.
1: Yang belum treatment pun tetap ada kejutan loh. Cukup datang ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi, tentukan pilihan treatment, dapatkan souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo berlangsung 25 Juli hingga 3 Agustus 2026.
0: Makanya buruan reservasi sekarang dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu.
1: Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

ada satu destinasi baru di Bali yang wajib kamu datangi tahun ini dia tempatnya. Mulai 31 Juli, hadir Sira Village Grand Outlet Bali. Outlet pertama dan terbesar di Bali yang menghadirkan lebih dari 100 brand premium dan lokal favorite. Mulai dari Coach, Boss, Kate Spade, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Adidas, Puma, Nike, Lacoste, Kinokuniya, hingga alun-alun Indonesia. Bukan cuma tempat belanja, di sini kamu bisa menikmati kuliner, bersantai di kawasan waterfront yang nyaman, menyaksikan pertunjukan budaya, dan menikmati sunset khas Bali. Semuanya dalam satu destinasi. Rayakan soft opening dengan diskon hingga 70%. Dan setelahnya, nikmati penawaran menarik hingga 50% sepanjang tahun. Lokasinya pun strategis. Di KEK Kura-Kura Bali, hanya 10 menit dari Sanur. Catat tanggalnya, 31 Juli 2026. Jadilah salah satu yang pertama merasakan destinasi shopping dan lifestyle terbaru di Bali. Sira Village Grand Outlet Bali. Step into island shopping, soak in island living.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warma Dewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: You're the only one who can defeat it.
1: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
2: Oh yeah? No way, that's crazy.
3: Spider-Man Brand New Day berfokus pada Peter Parker yang diperankan Tom Holland yang hidup sendirian di New York 4 tahun setelah dunia melupakan identitasnya. Dia hidup tanpa dukungan teman-temannya, seperti MJ yang diperankan Zendaya dan Ned yang diperankan Jacob Batalon. Namun, Peter tetap melanjutkan peran sebagai friendly neighborhood hero walaupun suasananya telah berbeda. Tekanan tersebut pun memicu perubahan dalam diri Peter. Ada perubahan kekuatan yang tidak biasa. Bahkan, saat beroperasi penuh sebagai Spider-Man di jalanan New York, kondisi mental akibat kesepian menimbulkan sesuatu di luar kendali. Di tengah transformasi fisik dan batin muncul suatu ancaman misterius. Musuh baru yang kuat meneror kota dan memanipulasi orang-orang lain sehingga Peter terpaksa harus meminta bantuan Bruce Banner yang diperankan Mark Ravalo. Berdurasi 2 jam 30 menit, Spider-Man Brand New Day bisa Anda saksikan mulai 29 Juli 2026 di bioskop kesayangan Anda.
4: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
8: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
7: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
8: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
9: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
8: ITB Stikom Bali. Always the first.
10: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Pingin FM your sweet music station, find your balance dari Pitbull, play and skills dengan party of a lifetime. Spesial buat Tutu yang sudah request lagu ini ya. Semoga happy ada yang sudah menyapa kita.

0: Om juga selamat pagi ya. Yay. Sudah menyapa kita pagi hari ini. Nanti kita sambil ikutan ngobrol, kita lagi ngomongin tentang Anda merayakan ulang tahun Anda dengan cara seperti apa sih Saltun FM?
1: Iya, apa doa ya kan? Aja udah cukup. Mm-mm. Atau harus makan-makan.
0: Yes.
1: Atau harus party, gak bisa nih kalau gak party.
0: Pokoknya luar biasa. Mantap sekali ya kan. Suaramu deketin dong.
1: Tatar, masih mencari posisi. Nah. Oke. Ada Rian Putra minta lagunya Somber, My Body Isn't Ready. Mm-mm. Ntar kita siapin ya.
0: Coba kita siapin nanti ya. Bener. Sambil yang lain juga ikutan ngobrol bareng sama kita. Kita lihat dulu kondisi jalanan di seputar kota Denpasar.
2: Traffic light.
0: Mari kita lihat dulu kondisinya adalah di
1: Bangsal
0: pagi hari ini sudah cukup padat, tapi tidak yang sepadat kemarin ya. Yang padatnya itu hanya di pertigaan-pertigaan aja. Kemudian juga ada di sepanjang Cokro Aminoto pagi hari ini juga tampaknya ramai lancar Saltun FM. Mm-hmm. Yang padat itu hanya di pertigaan Galunggung. Kemudian ramai itu ada di Pasar Sempidi. Perempatan Lukluk pagi hari ini ya seperti biasa padat di perempatannya aja. Yeah. Sisanya masih cukup lancar. Mm. Lanjut kita ke pertigaan Perumdalung Permai pagi hari ini memang sudah ramai. Ramainya sampai ke Tiara Gatsu, bahkan sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Okay. Sepanjang Gunung Sanghyang pagi hari ini memang juga sudah cukup ramai Saltun FM ya. Kemudian sepanjang Kerobokan pagi hari ini ramai lancar aja. Yang padat hanya di pertigaan Banjar Semer aja. Sama di Jalan Raya Canggu nih ya. Ini sudah jalan raya yang pertemuan antara Jalan Raya Anyar itu juga sudah cukup padat. Lanjut. Yes. Kita ke sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar Saltun FM. Mm-hmm. Yang padat seperti biasa di perempatan Ubung sampai ke Lapangan Lumintang. Kita ke Ahmad Yani Utara juga ramai lancar. Yang padat itu menjelang ke pertigaan Ken Arok aja.
1: Yeah.
0: Kemudian ini deh di Kartini ketemu sama Maruti pagi hari ini padat banget. Itu ya, jadi antara Wangaya itu ya, dari depan Wangaya sampai ke arah pertigaan Maruti pagi hari ini padat sekali. Apakah mungkin karena ada pembangunan ya? Kan lagi pembangunan gitu. Aku sering kali kalau pagi-pagi lewat sana itu ada truk-truk gede, molen-molen gede itu loh. Itu berjajar di sana di jalan yang begitu kecil ya kan?
1: Benar sekali.
0: Nah, kemudian kita ke Gatsu Timur pagi hari ini dari perempatan Nangka sampai ke pertigaan Trengguli pagi hari ini memang sudah cukup ramai sahabat Uni FM.
1: Iya.
0: Nangka Utara juga cukup ramai pagi hari ini sampai ke pertigaan Kemuda. Mm-hmm. Seroja pagi hari ini ramai lancar aja. Tapi dari pertigaan Trengguli sampai Topati, hari ini lumayan landai ya.
1: Yes, kemudian dari Topati ke arah Batu Bulan masih landai, ke arah Ngerebong itu agak macet atau cenderung padat sih lebih tepatnya sampai Surabi. Di Waribang dua arah macet sahabat Pingin FM, kemudian di Kertelangu Profesor Rido Bagus Mantra masih landai, Titi Banda udah mulai macet. Sepanjang Padang Galak Sanur itu sudah padat, Hang Tuah juga sama padat di dua arah. Hayam Wuruk masih landai, masih bisa dilalui. Coagong Tresno, Jalan Raya Puputan itu masih landai. Jalan Pemuda Tukat Balian itu padat, bahkan Tukat Balian sampai Jalan Pemuda sampai Tukat Badung itu udah padat banget sahabat Pingin FM. Di Tukat Petanu masih landai, daerah Watu Renggong ramai lancar. Masuk ke PP Sudirman masih lancar, hanya ada kepadatan di traffic light aja. Kemudian Watu Renggong Sesetan itu sudah mulai padat, daerah Sesetan masih landai. Sampai ke arah Sidekarya hanya di traffic light aja yang macet, sisanya landai. Kemudian kita ke arah tol itu udah mulai macet. Simpang Pesanggerahan, Simpang Sanur dua arahnya macet.
0: Iya benar.
1: Daerah Pemogan itu juga sudah mulai padat. Kemudian kita ke arah Teku Umar masih landai. Bundaran mulai padat, kemudian menuju ke arah Teku Umar Barat itu masih landai, hanya traffic light aja yang macet. Imam Bonjol traffic light macet, Gunung Soputan di satu arah dari Maindradata Selatan menuju ke arah Imam Bonjol melalui Gunung Soputan itu padat banget.
0: Mm-hmm.
1: Daerah Imam Bonjol kita lihat itu kepadatan dari seberangnya Trans Studio Mall Bali. Kemudian traffic light Sunsetor sudah mulai padat, sisanya masih aman, lancar, bisa dilalui.
0: Iya, betul. Tadi by the way ada bundaran apa ya? HI.
1: Bundaran Teku Umar.
0: Simpang 6.
1: Bundaran HI.
0: Bundaran apa guys? Hati-hati di jalan ya.
1: Iya, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, berdayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Britney dan juga Michael Jackson ya. Halo, kita sudah live di TikTok pagi hari di @penguinfmbali.ee. Selamat pagi. Ya. Ternyata beberapa teman-teman kita dari jauh loh yang lagi nonton live TikTok kita, Dik.
1: Wow, terima kasih loh.
0: Ini ada Febri dari Palangkaraya, kemudian juga ada Benny tadi dari Blitar.
1: Wow.
0: Kemudian juga ada Arya, selamat pagi Arya. Rani juga selamat pagi.
1: Iya.
0: Sudah menonton kita pagi hari ini. Sambil ikutan ngobrol yuk pagi ini. Kita tadi ngomongin tentang bagaimana cara Anda merayakan ulang tahun.
1: Ya dan kan? Kita juga mau ngucapin terima kasih dan selamat untuk Mama Rose, selamat ulang tahun, dan terima kasih sudah dibawain minuman nih sama Mama Rose dan Papa Oki kesini.
0: Ada minuman. Apa pagi ini coba aku tunjukin di live dong. Yeah. Pagi ini kamu sudah dapat apa aja ya kan?
1: Dapat minuman, dapat bunga, dapat kopi.
0: Dapat.
1: Pure.
0: Terima kasih. Terus apa lagi?
1: Tadi udah dapat kue.
0: Coba bunganya dibawa kesini Dek. Luar biasa pagi hari ini karena teman saya lagi ulang tahunnya bernama Ade Yulia Bimbi. Pagi hari ini sudah meriah sekali selain dapat
1: bunganya
0: kopi,
1: gede banget.
0: Bunga juga. Terima kasih.
1: Iya, dari sudah Kakak Ares.
0: Sangat ya, gegap gempita di pagi hari ini, guys.
1: Yeah.
0: Ada juga tadi kue tapi di luar ya, di sana enggak bisa kita bawain sih.
1: Yeah, ayo. Terima kasih.
0: Kata Mbak, kata Kak Rani happy birthday.
1: Terima kasih Kak Rani.
0: Buat Mbak Ade Yulia.
1: Thank you banget loh.
0: Ada Sadu, selamat pagi Sadu.
1: Hai Sadu.
0: Pagi Kak Adi dan Kak Wibi, selamat pagi Sadu.
1: Iya, thank you udah nyapa kita.
0: Yang lain juga boleh ikutan request, aku juga boleh loh di sini.
1: Kasih tahu kita ya, jangan lupa streaming juga di live.radiopinguinfm.com ya. Yang mau streaming bisa sambil dengerin kita biar tahu lagu-lagunya apa aja sih yang diputerin.
0: Yes, benar.